sebelum menggunakan Sungai Kelantan. Masyarakat tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya perlu merapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat, namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu. Dalam hal itu, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa pendekatan lebih bertanggungjawab terhadap AI. Beliau turut memberi amaran mengenai pembangunan senjata autonomi. Selain meminta negara yang mempunyai keupayaan AI paling maju bekerjasama membangunkan piawaian keselamatan, termasuk menamatkan konflik di Asia Barat. Vietnam mengeluarkan pelan untuk menghubungkan aplikasi pengenalan elektronik nasionalnya VNEID dengan sistem pengenalan elektronik di Singapura dan Laos sebelum mengembangkan hubungan itu secara berperingkat ke negara lain dalam ASEAN. Pelan itu bertujuan mempermudah prosedur imigresen dan memendekkan tempoh pemeriksaan, pengesahan serta pemprosesan di pintu masuk sempadan, selain meningkatkan hubungan antara rakyat dan menggalakkan perdagangan serta pelaburan serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Global.
1: Okey, Global menyusul ini lain yang gaduh.
2: Alah, ya,
1: lain yang kena.
2: Allahuakbar.
1: Sian dia.
3: Ah, jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk terus saja kita tengok suasana ini yang sangat mendebarkan.
1: Kalau saya, saya saman, saya cakap.
3: Ya.
2: Betul.
3: Jadi dah ini kenapa? Suasana di sebuah restoran makanan panggang di District 4 Ho Chi Minh City, Vietnam. Mm-mm. Bertukar kecoh apabila satu pertengkaran dipercayai berpunca daripada isu cemburu tercetus ketika pelanggan sedang menikmati hidangan.
2: Betul-betul. Yang mana kalau anda tengok dekat satu akaun Instagram, itu Tran Gok Vin 85. Suasana pada awalnya macam biasalah. Orang datang makan, datang sedang menikmati hidangan daging panggang. Tiba-tiba menjadi tegang.
3: Allahuakbar.
2: Bukan daging tu tegang, bukan. Suasana tu tegang.
1: Okay. Boleh tengok betapa kecohnya. Sebab apa tau? Sebab secara apa tu? Tiba-tiba ada gelas yang terbang. Beberapa individu kemudiannya dilihat cuba bangun dan meleraikan pertengkaran. Sebab kalau awak tengok dalam video ni, ada seorang perempuan pakai baju hitam tu, yang ikat rambut tu, dialah punca gelas tu terbang yang suka-suka hati. Dia sebenarnya target dekat laki dia.
3: Tapi tersalah.
1: Tersasar pergi dekat pelanggan lain yang tengah makan.
3: Jadi nampak? Pelanggan lain turut kelihatan cemas apabila keadaan di dalam restoran semakin tidak terkawal. Ada yang cuba membantu manakala beberapa individu dilihat berusaha membawa orang yang terlibat keluar dari kedai tersebut. Jadi pergaduhan dilihat masih berlaku di luar kedai. Malah pasangan lelaki itu dilihat menumbuk wanita tersebut sambil menjerit dalam keadaan marah.
1: Ya, kalau tengok kan, memang gelas tu gelas putih yang kaca tu tau. Yang kaca yang bawah dia berat tu. Dia baling punya betul-betul dengan emosi nampak tu. Dia sebenarnya nak baling kat laki tu. Lepas tu laki tu keluar nak menyelamatkan diri. Tapi kalau awak tengok dekat hujung video, lelaki yang hampir kena tu, yang memang target dia tu, dia tumbuk pula perempuan tu.
2: Dia tumbuk dekat luar tu kan.
1: Dia tumbuk kat luar kedai.
2: Nampak tu.
3: Allahuakbar.
1: Itu semua gara-gara cemburu.
3: Jadi pengajarannya, kalau ada masalah begini, bawa berbincang dekat rumah.
2: Betul.
1: Tengok. Dia tumbuk ya.
3: Jadi boleh terus saja tengok sekarang ni di Facebook tau.
2: Bersama ni.
1: Tapi ada pelanggan-pelanggan lain, dia cuba bantulah lelaki yang kena gelas tadi. Dia dah berdarah dekat dahi tau. Itu paling-paling tu parut kekal tu. Selain parut kekal di hati, sebab sakit hati.
3: Allahuakbar.
1: Parut kekal juga sebab dia punya handy plus tu, dia panjang ke arah daripada dahi menuju ke batang hidung tu. Menunjukkan dia tu. Nampak tu yang baju kotak-kotak tu.
3: Saya rasa dia patah dah hidung
1: tu.
3: Jadi itulah nasib baik dekat situ.
1: Baru dah nak makan makanan sedap-sedap dan panggang bagai kan.
3: Pengajarannya kita kawal emosi tau. Kita ni apabila berada di kawasan terbuka begini, kalau ada masalah rumah tangga, Nazri, dia bincang
1: tu
3: dekat bilik. Habis bilik dekat rumah. Awak dah berbincang benda tu.
2: Jangan bawa lain orang lain cara dia.
3: Janganlah benda ni nanti orang rakam malu satu keluarga.
1: Betul lah.
3: Sekarang ni zaman medsos tau.
2: Macam kami, kalau saya, saya kalau tempat makan memang saya takkan bergaduh kat tempat orang, depan rumah. Kalau nak bergaduh memang berdua je
3: dekat konti.
1: Kalau saya naik ni ring. Jampak ni dua. Lepas tu don't say any words.
3: Kalau saya bergaduh, saya bawa ke masjid.
1: Apa nak mendirikan masjid lain?
3: Taklah, duduk tenanglah, solat dulu baru kita berbincang.
1: Alhamdulillah.
3: Saya lebih membawa keadaan begitulah.
1: Mudah-mudahan makbul lah
2: Amin.
1: Solat tu alhamdulillah. InsyaAllah
3: saya tak macam orang lain lah. Saya lebih menjurus kepada situlah. Amin.
1: Elok. Boleh ikut jejak Aida Jia pergi umrah.
2: Lepas ni Abang Mane pun dah pergi umrah.
1: Alhamdulillah. Okay, sebut tentang cemburu
3: Baik.
1: Ini dia lagunya Baby Rexha, Baby I'm Jealous. Ya, disebabkan itulah dia bergaduh.
3: Yelah, jangan
2: jealous.
1: Okay, boleh komen kalau anda jadi pelanggan yang kena cawan tu, apa anda buat?
3: Yelah.
1: Baik, jom inilah dia
3: Nasional.

0: Pagi tu dia Fahimi Anau. 8.30 minit pagi eh. Cerita tentang tak pasal-pasal orang lain yang bergaduh, baling-baling gelas. Udah dia pula yang cedera lah.
1: Jadi apa pun terima kasih kepada Fiza Heje juga komen. Dia kata nasib baik nak kena mata. Ini orang Brunei Darussalam ni eh.
0: Itulah tu.
2: Okey. Lepas tu Masya Sari kata Allahuakbar, malang tak berbau. Cemburu punya pasal, kata dia.
0: Yan Helmi dah lah lapar. Kena paling gelas pula. Hati betul, siapa betul, tak betul, panas
1: betul. Ya.
0: Tapi bagus tau, lelaki baju kotak yang kena tu, dia tak ada bangun nak marah ke, melenting ke, sebab nak balas balik ke.
1: Dia tengah sakit ko.
0: Kalau saya,
1: Saya mungkin tak akan jadi macam ni. Saya akan diam je.
0: Memang tak lah. Awak toxic bertergabung pun dia. Komen dia.
1: Saya mungkin kalau kena begitu dengan public ni, saya akan diam. Saya akan memikirkan keuangan saya lah. Macam mana nak buat hidung baru ni lagi ke. Okay, baik.
2: Atau pengalaman lah.
1: Ila request dia kata Allahuakbar, kesiannya. Cemburu punya pasal, orang lain jadi mangsa. Betul.
0: Itulah. Apu Armina sahabat tugas tiga suara.
2: Okay.
0: Itu Nazri.
1: Asmawi Asmara, malam tak berbau. Nasib lah badan dia lah kan.
0: Itulah.
2: Okay, lepas tu kita ada ni. Azri kata, ya Allah tuanku, cemburu tu masalahnya tu.
0: Itulah. Masih rasa pun kata perempuan baju hijau, merah dengan baju pink tu ke tepi. Sebab dia nak tengok perempuan hijau tu sama gaduh kat luar. Sebab dia macam vlog kan.
2: Betul.
0: Yang tengah bertumbuh kat luar tu.
1: Itulah.
0: Yelah, sikit orang yang rakam pun. Alah,
2: tapi laki, tapi laki janganlah pukul perempuan. Bukan. Walau macam mana pun Dayu jangan pukul. Janganlah.
1: Jangan angkat tangan tau. Saya memang tak suka.
0: Angkat tangan untuk ikrar je.
2: Jangan angkat tangan eh. Walau barang macam mana pun jangan.
0: Okeylah, jom. Angkat tangan untuk kita lambai dengan Khaira. Khaira.
1: Khaira, cuaca macam mana Khaira?
0: Okey, ketil. Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Hujan semakin reda di bahagian pedalaman negeri-negeri utara. Namun hujan kini masih lagi diperhatikan di 1-2 tempat di sekitar pesisir Perlis, Kedah dan Perak. Di lain-lain negeri, pantai barat kebanyakannya kawasan kelihatan mendung. Manakala di Malaysia Timur pula, cuaca hujan berserta ribut petik kini sedang berlaku di beberapa tempat di bahagian timur, terutamanya Sandakan dan pedalaman Sabah. Manakala di Sarawak, keadaan cuaca hujan dilihat sedang berlaku di kebanyakan tempat kecuali di bahagian Limbang dan juga Miri. Keadaan cuaca lembap yang berlaku di Malaysia dijangka berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi ramalan cuaca petang, hujan dan ribut petir di beberapa tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia dan juga dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu malam, terutamanya di bahagian pantai timur negeri-negeri semenanjung seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang, juga melibatkan di beberapa kawasan di pedalaman negeri Perak. Bagi Malaysia Timur pula, ribut petir dijangka berlaku di bahagian selatan, pedalaman dan utara Sarawak serta di kesemua bahagian di Sabah. Ini yang terkini dari Met Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama Tiga Suara Dia, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Abang Bak harap semua orang hari ini sihat, kuat dan bersemangat patriotik. Lebih-lebih lagi hari ini kita menyambut Hari Malaysia. Alhamdulillah, thummalhamdulillah. Ingat, kejayaan negara adalah hasil usaha bersama. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bersama kita membangunkan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua mempunyai peranan dalam memastikan Malaysia terus maju. Setuju? Dia sama seperti bangunan kukuh yang memerlukan setiap batu bata yang kuat. Negara kita pun memerlukan setiap warganya untuk menyumbang. Salah satu langkah penting untuk membangunkan negara adalah dengan menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga kebersihan, menepati undang-undang dan berperanan aktif dalam komuniti, dan ini akan membantu Malaysia menjadi lebih baik. InsyaAllah. Kalau kita tengok statistik 2023, sampah yang tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Maksudnya sekarang ni, kalau kita semua bertindak menjaga kebersihan, kita sebenarnya menjaga masa depan negara. Bayangkan negara kita sebuah taman yang indah. Kalau setiap orang boleh membuang sampah sesuka hati, taman itu akan cepat rosak dan tidak lagi boleh dinikmati. Betul? Jadi, kita semua perlu menjadi penjaga yang baik supaya taman ini terus subur. Tak habis lagi. Poin yang kedua, pembangunan negara juga memerlukan rakyat yang berilmu. Pendidikan ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar untuk kemajuan diri sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada komuniti dan negara. Lagi tinggi ilmu, lagi besar sumbangan kita kepada negara. Kajian daripada World Bank 2021 menunjukkan negara yang melabur dalam pendidikan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan kata lain, pendidikan adalah pelaburan masa depan yang memberi pulangan kepada seluruh negara. Dia macam inilah, ilmu itu ibarat baja kepada pokok. Lagi banyak kita siram pokok dengan ilmu, lagi tinggi, lagi subur ia tumbuh. Dan memberikan pula buah kepada semua orang. Malaysia hanya boleh tumbuh tinggi jika rakyatnya terus berkembang dengan ilmu. Setuju? Dan poin yang ketiga adalah, ini penting, perpaduan antara kaum juga adalah tunjang kekuatan negara kita. Kita dah lama hidup harmoni dan perpaduan inilah yang menjadikan Malaysia unik dan kuat. Setuju? Perpaduan ni, tuan-tuan, dia ibarat kain songket. Setiap benang, walaupun berbeza warna, apabila dijahit bersama, menghasilkan kain yang cantik dan kuat. Begitulah Malaysia. Pelbagai kaum, tetapi bersatu padu menjadi negara yang kukuh. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, mari kita sama-sama menjaga tanggungjawab, menimba ilmu dan mengeratkan perpaduan. Hanya dengan usaha bersama, Malaysia akan terus makmur dan maju. Bersama, kita bangunkan negara tercinta ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, 8.50 minit pagi. Kejap lagi ada utama 9 pagi bersama dengan FND Abdul Karim. Kita dah live di TikTok hari ini.
1: Alhamdulillah. Host Sony. Ya, betul. Saya tak sasarkan banyak. As long anda enjoy, tengok je. Tak payah tapping. Tak payah tapping pun tak apa. Okay. Yang penting dapat tengok saya. Saya dapat tengok awak. Semua itu dah mencukupi saya. Tak nak mengejar apa yang di dunia ni.
0: Tak mengejar dunia dah lah.
2: Awak kan. Dan macam ayat dia.
0: Saya takut keluar ni. Tak keluar lah.
1: Yelah. Bahaya kan. Kita ni tak tahu apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita kan. Yelah. Mungkin esok suara ni dah tak ada dah.
2: Cuti.
1: Awak jangan sebut. Saya boleh. Saya boleh buat tau Nazim.
0: Jangan trigger. Dia tak boleh ni.
1: Jangan buat saya. Jangan saya buat saya anxiety ni.
0: Bila awak ni dengan saya sekali ni.
1: Esok bahan saya tau. Tiba-tiba tak datang.
2: Dah saya kena ganti.
1: Boleh tak kita habis pukul 9? Tak boleh eh? Oh, mesti pukul 10.
2: Dia pukul 10.
0: Boleh kalau radio sendiri.
1: Yalah.
0: Datang dah pukul 6.40.
1: Ya. Penat kan. Jadi kepada semua, terima kasih banyak-banyak. Terus bersemangat tau.
2: Ya, yeah, betul.
1: Sebab ada satu ketika kita akan rasa down. Tapi jangan risau. Down itulah sebenarnya yang terus melonjakkan kita ke atas. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan
2: lift pun nak siap dalam lift tu.
0: Nampak cantik lift kita eh. Alhamdulillah.
1: Yang mana?
0: Yang depan tu lah.
2: Semalam dah diuji. Saya sempat naik lah.
0: Oh ya? Yeah?
2: Sempat berasa lah. Untuk diuji. Kalau jadi apa-apa kat saya semalam, habis gitu je.
1: Yalah.
0: Laju sikit lah kan. Laju. Okey, baik. Utama 9 pagi menyusul. Kita kembali untuk jam yang ter. Inilah dia.
1: Nasional. Pagi.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Okey, jam terakhir bertembangkan tiga suara. Mm-hmm.
2: Ya betul, Sony Dia dan juga Nazri pada pagi ini. Jadi terima kasih, hari ini hari Rabu, 23 September 2026, esok 24 September. Baik. Hari yang dinantikan oleh seluruh warga penjawat awam.
1: Betul. Okay.
2: 23 September 2026, esok 24 September. Baik. Hari yang dinantikan oleh seluruh warga penjawat awam.
1: Betul.
3: Okey, jadi hari ini juga
2: betul,
3: kita ada tamu.

0: Jam ni kita ada peribahasa. Lepas tu ada Ais Sukan. Dan juga jam seterusnya ada Alpha 2.0 lah.
1: Okay.
0: Untuk edisi 23 September 10.30 minit pagi.
1: Hari ni kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Akan memperkatakan, bicarakan mengenai bukan gurauan, hentikan gangguan seksual.
0: Okey. Tetamunya Encik Muhammad Nasruddin bin Muhammad, selaku Timbalan Presiden Tribunal bagi anti gangguan seksual ataupun TACS. Jadi boleh tonton juga di FB Live, eh?
2: Ya, betul. Dan jangan lupa juga malam ni ada kaunter artis, penerbitnya saya. Artis ni artis lama, kumpulan G2. Jadi insyaAllah akan terus saja bersama dengan AJ. Ada lima ahlinya.
0: Baik.
2: AJ akan bersama, dia tukar dengan Reza. Boleh buat overtime lah. Jadi insyaAllah malam ni jangan lupa tau. 9.15 minit malam. Okay. Artis luar biasa. Baik. G2.
0: InsyaAllah. Okey. Memang G2 padu molek. Kita layan Eliana.
2: Yelah.
0: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

0: kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Sampai dah.
2: Okey, baik.
3: Mari bahasa.
2: Okey, baik. Kita Abang Bom-Bom biasa je. Sebab kita ada tetamu ramai tu kan.
3: Okey, baik.
2: Kita
3: baik.
2: Ready tau. Sebab ni daripada Perlis. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya.
3: Malu nak masuk Mari Bahasa ada tetamu eh.
2: Biasa-biasa tak payah, tak ada. Tak payah lah eh.
3: Yelah, okey.
2: Apa Mari Bahasa kita pada hari ni dia?
3: Mari Bahasa hari ni dalam menunduk dia menyonggeng.
2: Okey, maksudnya Nazri.
1: Maksudnya.
3: Sempat dekat sebelah dulu.
2: Baik, maksudnya
1: lahirnya dia menerima dengan baik, tetapi hatinya sendiri membantah.
2: Allahuakbar. Okey, baik.
3: Okey.
2: Jadi macam biasalah ikut pada semuanya. Apa Bom-Bom ni kan?
3: Okey.
2: Esoklah kita akan sambung kisahnya.
3: Yalah. Okey, jom kita nak bersama dengan nilah
2: pelawat-pelawat lagi nantilah eh.
3: Tak lagi janji boleh jalan masuk.
2: Yalah.
1: Boleh.
2: Okey, kita siasat itu lagu tu dah.
3: Alang-alang kan dah, dah sampai dah ni. Daripada mana Nazri? Cuba Nazri buka ni.
2: Dari Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis.
3: Okey. Baik, kejap lagi kita akan bersama dengan mereka lah. Disebabkan tak jadi untuk peribahasa. Kita bersamalah dengan tamu kita. Wah, selamat datang semua.
1: Ada ni lah.
3: Meriah eh.
1: Kejap lagi.
3: Okey, baik. Kejap lagi. Sabar saya tukar lagu dulu.
2: Baik, kita siarkan lagu. Kemudian kita akan terus saja bersama dengan tetamu istimewa.
3: Macam-macam. Awak muka bercahaya betul kalau ada pelawat ni. Semua nak laju.
2: Perlis tau.
3: Okey, baik. Arah Johari, Sumpah Salju. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Lagi.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
3: Okay, itu dia. Meriah konti. Daripada 3 suara nak jadi 30 suara dah.
4: Ya, betul-betul. Yang datang ni 27. Ha. Jadi tambah kita 3 jadi 30.
3: Mantap. Alhamdulillah.
4: Jadi inilah dia sahabat-sahabat kita. Mana suaranya? Say hey!
3: Allah. Okay, meriah. Dari mana ni?
5: Kami dari Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis.
4: Okay. Nama puan ni siapa? Puan.
5: Saya Puan Mas dari Perlis lah.
4: Oh, Puan Mas.
3: Okey, kita ada kamera semua lambai kat sini.
4: Okey.
3: Kamera kita lambai.
4: Sebab semua sedang menonton kita live di Facebook dan juga di TikTok Nasional FM. Jadi sangat istimewa.
3: Baik.
4: Kabarnya dah 4 hari berada di Kuala Lumpur.
5: Kita tujuan asalnya datang untuk berkursus.
4: Ya, betul.
5: Kita buat kursus pengurusan kewangan.
4: Allahuakbar.
5: Di Ideas Hotel KL.
4: Allah.
5: So, hari ini adalah hari terakhir dan kita buat lawatan ke RTM sebelum balik ke Perlis lah tengah hari ni.
4: Okay. Oh, selama ni tau dia, mereka tengok duit je. Hari ni mereka tengok manusia tau.
3: Betul dah datang tadi terbintang-bintang tengok orang eh.
6: Khususnya di KL kat mana depan?
5: Di Hotel Ideas Hotel. Di jalan
3: Darul Kali tadi.
5: Raja Laut.
4: Dekat jalan Ta tu lah.
5: Kat belakang Mara.
4: Betul. Jadi rombongan ada 27.
5: Ya.
4: Memang terpilih semualah yang terbaik lah.
5: Ya, yang terbaik.
4: Yang tak terbaik ditinggal di
3: nangis.
5: Ke semua rombongan ni daripada Pejabat Perbendaharaan sendiri dan ada daripada Pejabat SUK, SUK Perlis, Pejabat Tanah Perlis dan Pejabat Perhutanan Perlis.
3: Oh, digabungkan.
5: Digabungkan. Ya.
4: Jadi baru mengenalilah 4 hari ni ataupun dah kenal sebelum ni?
5: Kita dah kenal sebelum ni.
4: Okey, Puan, siapa nama abang yang di sana tu, Puan? Bila dia lahir?
5: Ini Abang Safwan.
3: Apa saiz baju dia? Berapa bagi duit dia? Ada tak dalam ni yang boleh menyanyi ke?
5: Ada, ada.
3: Mana? Puan, siapa puan, yang boleh menyanyi?
6: Puan Bilik. Okay. Puan Bilik seorang puan.
4: Puan Bilik ini sebagai daripada kursus tau.
3: Siapa artis dia? Mana?
6: Puan pilih puan. Puan tengok puan. Siapa
3: mana,
6: semua
3: mana,
6: menyanyi
3: mana,
6: puan?
3: Mana?
4: Semua dah lari dah.
3: Semua tunduk je kan? Abang tu buat busy
5: siapa
3: tengok phone.
5: Siapa
6: nanti
5: cuba?
3: Siapa yang boleh menyanyi? Mana?
7: Syifa.
3: Syifa?
4: Oh, Syifa tengah tukar.
3: Syifa terus.
4: Syifa. Nak tukar baju ke kita ada workshop tau? Baiklah.
3: Ada nak kongsi perasaan pertama kali datang
4: ke RTM?
6: Iman.
3: Mana Iman?
6: Mana Iman?
4: Iman.
3: Wakil lelaki lah, takkanlah.
4: Okey, jom. Boleh je.
5: Razi.
3: Wakil lelaki lah.
5: Apa perasaan?
4: Ini pertama kali datang ke RTM.
8: Ucapan. Saya
6: kan
8: lama ucapan
6: saya.
3: Tak apa, 3 hari pun kita buka lah.
4: Jadi kenapa memilih RTM ni, Puan?
5: Okay, sebabnya. Sebab yang pertamanya, bos kita orang dulu, Tuan Nasaruddin tu adalah bos kita orang.
4: Kami rindui.
3: Lalu bersama dengan 3 suara juga.
5: Itu bos kesayangan kami lah di Perlis.
4: Kesayangan kami.
3: Okey, saya ada satu soalan. Masa dia dekat sana, dia memang suka rap ke?
5: Ya, memang suka. Dia suka rap, dia suka kayu basikal.
7: Betul.
5: Briswalk kan.
4: Alhamdulillah. Okay, faham. Allah Akbar. Rezeki kan kita.
6: Dekat je kita ni rupanya.
7: Ya. Okey, baik. Jadi ada, kalau ada ucapan, ada tak yang
4: ada
7: lain
4: nak ucapan untuk rakan-rakan yang mendengar?
7: Ni mungkin sekali seumur hidup ni nak buat ucapan kat radio live.
4: Ni yang cantik ni siapa nama?
7: Ai, awak. Tapi yang lain tak cantik ke?
4: Yang lain tu cantik. Namanya siapa? Nama siapa?
8: Okay. Nama saya Aiman. Tapi Aiman. Boleh panggil Iman.
4: Oh, Iman. Oh, Iman,
7: Iman tak kisah.
4: Berapa lama
8: kisah
4: dah?
8: Kisah jugalah.
4: Berapa lama dah kerja?
8: Masuk tahun ni tahun yang keempat.
4: Oh, kalau keluar? Oh, dia masuk je. Kalau keluar
8: tak? Ya, kalau keluar tak keluar lagi.
4: Masuk baru tahun keempat. Allah. Jadi macam mana rasa, perasaan dapat bekerja dengan orang yang hebat ni?
8: Saya rasa seronok sebab dapat belajar benda baru. Lepas tu dapat kawan-kawan baru.
7: Itu klise tau. Klise sangat. Jauh parti sangat. Jadi pertama kali
8: ayat ChatGPT.
7: Pertama kali dapat masuk ke Angkasa Puri. Apa perasaan
4: tadi dia? Tengok
8: excited
4: Angkasa Puri
8: sangat. Saya dah buat konten tak tahu berapa banyak dah. Setapak dah banyak konten yang saya buat.
7: Influencer ke?
8: Tak ada lah.
4: Nanti jangan lupa ambil gambar kami dekat billboard dekat. Ada ke tak tengok?
8: Ada, ambil dah.
4: Kami ni popular tau.
8: Kenal.
7: Okey, ada lagi nak buat ucapan? Tak ada wakil lelaki ke abang? Ya Allah. Abang, jangan malukan abang. Orang lelaki bang.
5: Cepat.
4: Bang, untuk orang tersayang ke? Bang,
7: bang, kita bukan minta abang jadi imam kat sini bang.
4: Untuk ucapan ke?
7: Oh, tak ada eh?
5: Come on.
4: Oh, dah malu. Okay, okay, tak apa.
7: Dah macam pun.
4: Sebab kita sedang on air sekarang ni kan. Okay, baik. Jadi okay, apapun baik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kepada semuanya. Balik Perlis ni bila?
5: Tengah hari ni.
4: Tengah hari ni. Ya Allah.
7: Okay, ucapan terakhir lah puan. Mewakili perbadanan ni.
5: Ucapan terakhir dari saya dan tim semua. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada RTM yang sudi menerima kami. Asalnya nak masuk Selamat Pagi Malaysia. Tapi
4: tak sempat.
5: Bukan miscommunication lah. Kami tak dapat masuk lah.
7: Tak apalah, rezeki lah.
5: Rezeki dapat ke sini.
7: Okay, apapun terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi. Saya hadiahkan lagu ni. Penyanyinya adalah rakan kami. Dia penyampai radio Perlis. Twinies. Lagunya
6: kenal.
7: Anak Perlis.
5: Khas
7: untuk semua yang dari Perlis ni lah.
4: Betul.
7: Ada rezeki, tu jumpa lagi ya.
5: Okay.
7: Terima kasih. Bye. Kalau suruh menyanyi tadi bukan main, tak ada suara. Bye-bye. Semua kuat suara. Baik, jumpa lagi. Okay.

0: kita ada Wani dan juga Justin. Lepaskan, jadi masa untuk kami lepaskan anda lah.
1: Ya betul. Jadi alhamdulillah segalanya di sempurna.
2: Sorry.
1: 50,086 tak nampak. Berapa?
2: 56.
0: Baru dia lah berbunga-bunga. Bagilah harapan sikit.
1: Ya, cakap je lah. 500 awak kan. Ini 56. At least genapkan 60. Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak. Esok bahan saya. Bahan saya ni horror tau dia.
0: Okey, horror.
1: Ini berkenaan dengan perpustakaan. Bayangkan anda. Bayangkan. Bayangkan lebih daripada itu. Esok kita akan ketahui.
0: Tahun 18 sampai.
1: Dah. Awak kan?
0: 100.
1: Bayangkan anda, ini tentang buku.
2: Oh, buku.
1: Ini memang buku, di luar kotak fikiran kita sebagai manusia ni. Okey, baik. Ini berlaku dekat luar negara.
2: Perpustakaan
1: esok,
2: Perpustakaan.
1: Perpustakaan.
2: Baik, baik, baik.
1: Ini
2: baik.
1: Tentang buku tau. Bayangkan anda, Nazri.
2: Ya, saya.
1: Awak pernah tak pinjam buku dia, Nazri?
2: Pernah lah.
1: Mesti. Ini agak luar biasa. Ini bahan yang tak pernah dikongsikan oleh mana-mana radio.
0: Amerika Syarikat,
1: Ya. Okey, baik. Kemudian, tular.
0: Tular.
1: Apa tular cerita? Ni sebab.
0: Sebab. Kita bagi.
1: Keluar kau daripada rumah ni.
0: Kenapa?
2: Kenapa nak dihalang?
1: Keluar. Saya tak suka awak bertiga.
2: Pergi hotel.
1: Bukan. Tapi ini kisah sebab tau.
0: Okay.
1: Bayangkan sambil saya ni, saya menangis orang tadi dia. Ini pun macam tak nangis. Yelah. Saya tak boleh. Bayangkan
0: saya
1: sekarang.
0: Saya rasa kena panggil balik pelawat ni tadi ni.
1: Sebab memberi kemotivasi untuk kita tau.
0: Ambil kain baju kau. Berambus.
2: Nyah kau dari sini.
0: Kau tak layak ada di sini. Itu skrip besok. Sebab dia dah hantar dalam grup.
2: Nyah kau dari sini.
1: Dah.
2: Magistrate.
0: Lawyer.
1: Jadi esok. Tengok dah nangis dah. Sedih tau.
0: Esok kalau awak keluar je tak layak ada dekat sini, saya dengan Nazri akan keluar. Saya dengan Nazri keluar.
1: Nangis ni sebagai gimmick marketing. Jadi esok orang akan tengok lah gitu. Okay, kemudian global. Global saya.
0: Apa horror?
1: Dia horror.
0: Horror.
2: Okay.
1: Salah.
0: Salah.
2: Salah.
1: Salah ni duduk. Salah tempat tu. Dia salah duduk.
0: dia
1: duduk. Salah.
0: Jap, tengok sikit video.
2: Tempat tu pun salah.
1: Salah. Bayangkan dia duduk je. Ramai yang datang.
2: Mama salah ke?
1: Dia salah duduk.
2: Salah duduk.
1: Dia salah duduk. Tempat tu jadi tarikan pelancong. Dia salah je duduk.
0: Hanya kerana salah.
1: Salah.
0: Sebelum tak salah.
1: Dia tetap bersalah.
2: Okay. Dia salah, dia bosannya. Tak ada yang betul lah cerita dia.
1: Tak ada. Esok ini bahan yang luar biasa. Saya betul-betul cari dengan sepenuh hati saya.
0: Nampak. Nampaklah.
2: Sebab bahan kakak, ada setengah bahan kawan dah ambil.
1: Awak luar biasa. Memang saya sebab tadi untuk tulai. So saya cuba dapatkan orangnya, tapi
0: dia tak nak.
1: Tak boleh.
0: Sebab sensitif lah.
1: Sebab bukan sensitif lah. Sebab saya tak boleh nanti. Saya berat tak boleh.
0: Bukan dia tamu yang tak boleh.
1: Awak
0: yang tak boleh.
1: Nanti saya tak boleh cakap.
2: Kami yang bercakap.
0: Tak, sebenarnya awak tak dapat kan.
1: Yelah. Awak kan.
2: Dapat tu lah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, baik. Jadi terima kasih semua.
1: Baik.
0: Awak tak nak cakap terima kasih kat TikTok ke? Cakap lah. Awak jaga kan.
1: Yelah. Terima kasih tau. Saya sasar hanya 5 tap like saja. Tapi dah 61,000.
0: Takkanlah 5.
1: Saya nak buat record. Dalam sejarah dekat National FM, taping slot mana yang paling rendah tak dapat juga.
0: Siapa ni? Berapa dah?
1: Sekarang ni dah 70.
0: Oh, mantap. 70.
1: Hebat kan?
0: Alhamdulillah.
2: Hebat orang kita.
1: Terima kasih tau pendengar. Saya tak boleh baca sebab saya rabun. Jadi adalah nama-nama macam biasalah. Geng taping-taping kita. Terima kasih banyak-banyak. Semoga rezeki melimpah ruah.
0: InsyaAllah.
1: Amin. Dan juga dipermudahkanlah segala urusannya.
0: Amin.
1: Jadi kita juga mohon maaf sekiranya apa yang kami lakukan pada hari ini memberikan kesan ada yang tersinggung ke. Mana tahu esok kita dah tak ada tau dia kan. Tak sempat kita nak
0: maaf
1: cakap. Tak sempat kita nak ucap perkata maaf itu.
0: Okey, baik, insyaallah.
2: Insyaallah.
0: Esok kita jumpa lagi
2: Maaf cakap.
0: Saya Diana Wai.
2: Okey, saya Nazri.
1: Saya macam biasa Sotik Hussein, berkelulusan ijazah sarjana muda dalam
2: pengurusan.
0: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
1: Belajar terbaik SPM 2019-2027 SMK Kapit.
2: Dah.
0: Okay. Jumpa esok.
1: Mungkin ni kenangan. Kalau saya tak ada esok, inilah
0: kenangan
1: akan awak ambil esok. Yelah.
0: Bye semua.
1: Baik.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menerka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakas jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering. Selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hari itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asli akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separa akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 10:10 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang sedang dalam pemanduan. Hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda pada hari ini. Dan jangan lupa untuk anda terus kekal di frekuensi utama kami di seluruh negara, di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak. Yang mana yang dapat dengarkan Nasional FM, terus dengarkan Nasional FM waktu ini. Dan saya Hazel akan teman anda menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini 23 September 2026, hari Rabu. Dan pastinya saya akan kongsikan dengan anda pelbagai info dan juga semestinya lagu-lagu retro menanti anda seketika nanti. Dan jangan lupa untuk anda dengarkan juga 10:30 minit pagi Alpha 2.0. Kita akan bawakan tentang tajuk Bukan Gurauan, Hentikan Gangguan Seksual. Kita akan bersama-sama dengan tetamu di kaunti, Encik Muhammad Nasruddin Muhammad, yang merupakan Timbalan Presiden Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual ataupun TAGS, seketika nanti 10:30 minit pagi. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, tentunya Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan 388 kes gangguan seksual dilaporkan setakat 31 Mei lepas. Statistik PDRM merekodkan peningkatan kes daripada 477 pada 2023 kepada 522 pada 2023, 788 pada 2024 dan 1,083 kes tahun lalu.
2: Apabila dia makin bertambah itu, bagi kita itu menunjukkan sudah kesedaran itu meningkat. Kedua ialah mungkin kerana kes itu memang meningkat. Jadi sama ada kes meningkat disebabkan kesedaran ataupun kes memang meningkat. Jadi itu antara perkara yang kita lihatlah. Sebab kita sudah aktif advokasi kita, jadi melalui advokasi yang aktif ini, kita dapat melihat bahawa peningkatan kes ini memang wujud.
3: Okey, mungkin boleh Tuan berikan sedikit respon tentang apa yang kita dengar tadi.
4: Okey, kalau kita melihat kepada jumlah-jumlah yang disebutkan tadi, itu adalah jumlah yang dilaporkan kepada PDRM.
3: Okey.
4: Bukannya dilaporkan kepada tribunal bagi anti gangguan seksual.
3: Okey.
4: Tapi kalau melihat kepada jumlah yang dilaporkan di tribunal juga, kita akan melihat kepada trend meningkat. Sebagai contoh, kita tengok pada permulaan penubuhan itu pada 2024, kita hanya ada 24 aduan.
3: Okey.
4: Dan pada tahun lepas kita meningkat sekali ganda, 45 aduan.
3: Okey.
4: Dan setakat semalam, 22 hari bulan, kita telah ada 70 aduan.
3: Oh.
4: Kalau kita tengok trend, memang meningkat hampir dua kali ganda.
3: Okey.
4: Ini bermaksud bahawa kita tengok rakyat kita ni dah berani ke depan. Dah ada kesedaran dengan program-program advokasi yang telah dijalankan oleh pihak kementerian.
3: Okey, baik. Okay,
4: kita tak tengok nombor tu menunjukkan peningkatan kes gangguan semata-mata, tapi lebih kepada kesedaran dan keberanian mangsa tu untuk tampil membuat aduan.
3: Okey. Jadi sebenarnya kita bawakan topik berkenaan dengan bukan gurauan, hentikan gangguan seksual. Hari ini kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Nasruddin Muhammad yang merupakan Timbalan Presiden Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual ataupun TACS yang merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Tuan. Selamat
4: datang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Okey. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami hari ini dan kita juga turut bersiaran Tuan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, sambil dibantu hari ini oleh Izzy Marzaki. Okey, dan pastinya bila kita bercerita tentang gangguan seksual ni kan, kita selalu dengar istilah gangguan seksual, tetapi ada yang masih menganggapnya sekadar gurauan atau usikan. Sebenarnya bagaimana kita boleh mengenal pasti sesuatu perlakuan itu sudah tergolong sebagai gangguan seksual?
4: Okey, terlebih dahulu pihak TACS juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada penerbit dan juga kepada DJ kita hari ini. Okey. Bila kita bercakap tentang gurauan, gurauan ni sepatutnya dua-dua pihak happy, suka kan? Tapi apabila hanya satu pihak saja suka, tapi satu pihak lagi merana, itu bukan lagi gurauan.
3: Okey.
4: Itu dah dikategorikan sebagai gangguan. Dan apabila ianya ada unsur seksual, itu dah tertakluk kepada gangguan seksual.
3: Okay.
4: So kalau mengikut takrifan di bawah Seksyen 2 Akta Anti Gangguan Seksual 2022 atau kita kenalilah dengan Akta 840.
3: Okey.
4: Gangguan seksual ni kita nak ingatnya senang saja. Tiga benda saja kita ingat.
3: Okey.
4: Yang pertama, perlakuan itu mesti tidak diingini.
3: Okey.
4: Yang kedua, mesti ada sifat seksual. Dan yang ketiganya, secara munasabahnya akan menyebabkan seseorang itu rasa tersinggung, terhina ataupun boleh mengancam keselamatannya. So, tiga benda tu. Sebagaimana ditakrifkanlah di bawah Seksyen 2 Akta 840. So, dia boleh berlaku dalam banyak cara.
3: Okay.
4: Kalau ikut akta juga, dia kata boleh berlaku dalam bentuk lisan, bukan lisan, visual, isyarat ataupun fizikal. Ada lima jenis gangguan lah ditarifkan di bawah Akta 840 tersebut. Tapi kita tak tengok kepada lima tu sebenarnya tadi. Lima tu adalah yang besar lah.
3: Yeah.
4: Tapi kalau mengikut takrifan, dia kata apa-apa sahaja kelakuan.
3: Okay.
4: Yang apabila ditujukan kepada seseorang itu akan menyebabkan seseorang itu rasa tersinggung ataupun rasa dia terancam.
3: Mm-hmm.
4: Kita apabila kita bergurau, kita tengok niat pelaku adalah bergurau, maknanya bagi dia dia tak ada niat.
3: Betul.
4: Tapi di bawah akta yang baru ni, akta 840 ni,
3: mm-hmm,
4: kita tak tengok niat.
3: Oh.
4: Kita tengok apa yang mangsa tu rasa.
3: Rasa.
4: Kalau okay, pelakuan tu menyebabkan rasa tu tersinggung,
3: mm-hmm,
4: maknanya dia dah tertakluk kepada takrifan gangguan seksual.
3: Akta 840 tadi.
4: Ya, walaupun si pelaku tadi kata, eh, aku bergurau je. Aku tak ada niat pun. Tapi masih lagi tertakluk kepada gangguan seksual apabila menepati tiga takrifan yang saya sebut tadi.
3: Mm-hmm. Maknanya tiga takrifan tadi adalah tersinggung, terancam dan juga
4: ada unsur seksual tu lah.
3: Okay.
4: Dia tak tengok niat.
3: Okey, baik. Jadi dalam situasi gangguan seksual ni, tuan,
4: okay,
3: mangsa mungkin berasa takut kan, malu atau sebesalah kan nak bersuara. Jadi kenapa penting untuk mangsa ni tidak memendam ataupun nak menyalahkan diri sendiri? Apa yang okay boleh tuan kongsikan?
4: Okey. Apabila bercakap tentang kes gangguan seksual ni, kebanyakannya mangsa ni rasa memang malulah untuk ke depan.
3: Yeah.
4: Apabila membuat aduan, maknanya orang akan tahu. Daripada yeah tak tahu kepada tahu. Bila buat laporan polis, confirmlah polis akan tanya, akan ada rekod statement. Kalau pergi mahkamah juga,
3: Lagilah.
4: Reporter dah tunggu dah. Memang keluar muka depan. Tapi dengan adanya teks ni, insya-Allah lah, bagi yang dikatakan sebagai mangsa ataupun kita tak panggil mangsa, kalau di tribunal kita panggil pengadu.
3: Pengadu,
4: dia boleh membuat aduan di tribunal ni dengan cara yang selamat sebenarnya. Dengan cara yang tertutup. Tak ada orang akan tahu. So kita katakan sebagai mangsa, janganlah kita berdiam diri. Sebab sekarang kita dah ada satu platform ataupun satu forum yang disediakan khusus untuk mendengar dan memutuskan kes-kes gangguan seksual secara mudah, cepat dan juga dengan kos yang minimum. Dan yang paling menariknya, pendengaran kita ni adalah secara tertutup. So, maknanya kita tak perlu lagi lah nak memendam ataupun menyalahkan diri sendiri apabila kita menjadi mangsa gangguan seksual.
3: Okay.
4: Sepatutnya kita dah ada keberanian untuk tampil membuat aduan. Sebab tak ada orang akan tahu. Apabila kita pendam, semakin lama, semakin membara. So, sekarang dengan adanya platform yang mudah ni, saya rasa semua orang boleh akses. Dia terbuka kepada sesiapa saja.
3: Sesiapa saja yang menjadi.
4: Kalau tengok di dalam akta tu, dia kata mana-mana orang. Maknanya bila sebut mana-mana orang ni, tak kisahlah penjawat awam ke, swasta ke, kanak-kanak ke, dewasa ke, orang tua, boleh membuat aduan di tribunal.
3: Sesiapa sahaja.
4: Sesiapa sahaja. Kita akta ni memang terbuka kepada sesiapa.
3: Dan pengadu ni akan dilindungi dah, dan identiti ni akan dirahsiakan.
4: Memang proceeding di tribunal adalah rahsia, tertutup.
3: Okay.
4: Tak ada orang lain boleh masuk kecuali pengadu, responden dan juga panel yang mendengar aduan tersebut.
3: Okey, baik. Jadi tuan, tribunal bagi anti gangguan seksual ataupun teks sekarang ni kan, memang aktif lah menerima dan juga menyelesaikan aduan macam tuan kongsikan tadi. Jadi boleh tak tuan terangkan secara mudah lah peranan teks dan macam mana teks ni membantu mangsa ataupun pengadu ni mendapatkan pembelaan, menyediakan saluran untuk aduan gangguan seksual untuk didengar dan juga diputuskan sekarang ni?
4: Okey, teks ini adalah satu badan statutory lah yang ditubuhkan di bawah Akta 840 tadi, di bawah Seksyen 3, untuk dijadikan sebagai satu forum alternatif.
3: Okay.
4: Makna pilihan kepada mangsa ataupun kepada pengadu tadi, kepada mahkamah sivil. Kalau sebelum ni, kalau mangsa tadi nak ambil tindakan terhadap pelaku, dia hanya boleh ke mahkamah. Tapi dengan adanya teks ni, menjadikan satu pilihan lain kepada mangsa tadi untuk membuat aduan dan memohon pampasan daripada pelaku tadi. Ia merupakan forum alternatif.
3: Okay.
4: Dan teks ni adalah bersifat kuasai kehakiman. Maknanya separah mahkamah lah.
3: Okay.
4: Dia bersidang sama, mendengar dan memutuskan aduan. Dengar dan putus. Jangan salah faham, di teks ni kita tak ada siasatan. Okay. Kita tak macam polis. Siasatan masih di, diberikan kepada pihak penguat kuasa. Sebab kita tak ada sabitan jenayah di teks ni.
3: Okay.
4: Kita hanya dengar aduan dan putuskan sama ada kejadian gangguan seksual tu berlaku ataupun tidak. Kita dengar dan putuskan.
3: Okay.
4: Dia macam, prinsip dia macam mahkamah.
3: Okay.
4: Dan juga pengadu ni bila buat aduan, nak tak nak kena ada bukti lah juga.
3: Betul.
4: Tak boleh lah datang je buat aduan
3: kosong,
4: confirm menang. Tak, dia kena datang ada bukti.
3: Okay.
4: Setiap pendengaran tu kita tengok keterangan pengadu, keterangan responden dan juga bukti-bukti yang dikemukakan. Tapi bukti-bukti ni tak sama dengan di mahkamah lah. Kita punya tahap pembuktian sama dengan kes civil, iaitu imbangan kebarangkalian. Maknanya cara mudahnya, panel percaya kepada siapa. Siapa yang lebih dipercayai, versi siapa yang lebih dipercayai, itu saja. Imbangan sikit saja, 51% daripada
3: kedua-dua belah pihak.
4: Maknanya panel dah percaya sikit kepada pengadu, maknanya pengadu dah berjaya buktikan aduan dia.
3: Okey.
4: Okey. So kita tak boleh menganggaplah bila pergi adu saja mesti menang. Adu saja menang. Itu tak perlu ada tribunal lah. Sebab tribunal ni sama dah. Itu akan disalahgunakan jugalah nanti. Ramai yang menjadi mangsa, bukan mangsa gangguan seksual, mangsa aduan yang tidak betul tadi lah. Sebab tu di teks ni kita dengar dua-dua belah pihak. Ada borang satu untuk pengadu failkan aduan, dan borang dua untuk responden tadi failkan pembelaan. Dan di teks ni dia punya prosedur agak mudah. Kita tak perlukan peguam.
3: Okey.
4: Kita ada peguam. Pihak-pihak berhujah sendiri. Pengadu bawa keterangan dia, responden bawa keterangan dia, nak bawa saksi pun boleh, dan apa-apa juga keterangan kita terima. Okey, bila dah selesai semua, pengadu ni dia boleh minta apa kita panggil remedy. Di bawah akta ni empat benda saja. Empat benda saja kita boleh minta. Jangan minta selain daripada empat benda ni. Yang pertamanya permohonan maaf. Permohonan maaf. Mana pertamanya permohonan maaf secara tertutuplah antara pengadu dan responden tadi. Yang keduanya penyiaran permohonan maaf. Penyiaran ni maknanya kita buat secara public. Apabila gangguan tu dibuat secara public juga, terbuka.
3: Okay.
4: Dan yang ketiganya, yang ni yang paling menarik mungkin lah, kita boleh bagi pampasan sehingga RM250,000. Maknanya tribunal boleh mengarahkan responden tadi ya membayar kepada pengadu berjumlah RM250,000. Dan setakat ini tribunal paling tinggi pernah mengeluarkan award sehingga RM100,000. Setakat hari inilah.
3: Setakat ni RM100,000
4: Dan yang keempatnya, tribunal ni boleh mengeluarkan award mengarahkan responden tadi menghadiri program. Program ni maksudnya program counseling. Kita arahkan dia menghadiri counseling yang akan dikendalikan oleh Yayasan Kebajikan Negara, iaitu satu agensi di bawah Kementerian Wanita juga. Itulah kita panggil teks.
3: Jelas sekali sebenarnya. Teks ini memang pentinglah untuk kepada pengadu ataupun mangsa ataupun sesiapa sahaja. Tak kisahlah mangsa itu ataupun pengadu itu lelaki atau perempuan. Kan boleh orang kata tu berdepan dengan situasi seperti ini kan, dan tahu ke mana mereka boleh pergi dan juga apa pilihan yang ada yang disediakan oleh teks ini. Tuan, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan sambung tentang topik kita pada pagi ini, Bukan Gurauan Hentikan Gangguan Seksual. Untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia Lelaki Seperti Aku, persembahan Alif Sattar, membawa kita ke pukul 10.47 minit pagi. Easy tanya, Tuan, pengadu ni ada tak lelaki yang datang mengadu? Mestilah ada kan?
1: Ada, lelaki pun ada. Kalau kita tengok pecahan kita sudah ada, sekarang pengadu 10 lelaki.
0: Oh,
1: maknanya 10 mangsa adalah lelaki.
0: Okay.
1: So jangan kata lelaki terselamat daripada menjadi mangsa.
0: Okey, baiklah. Dan pastinya bila kita bercakap tentang mangsa ni kan, bila mangsa ni nak buat aduan lah, nak buat laporan, apa langkah pertama yang wajar dilakukan? Perlu ke terus pengadu ataupun mangsa ni membuat laporan, atau ada perkara-perkara yang tertentu yang perlu disediakan terlebih dahulu ni, Tuan?
1: Okey. Apabila pengadu ni kan, dia kita kata terus nak buat aduan, maknanya aduan ke tribunal lah. Okey, yang pertamanya apabila dia diganggu secara seksual lah, yang pertamanya pastikan dia, kita panggil, memastikan keselamatan diri dia dulu. Pertama kena jaga keselamatan diri dia dulu. Contohnya kalau dia ganggu tu, jangan tunggu tempat tu, beredar dulu. Dan yang paling penting yang keduanya, kalau ada bukti, kita kena preserve the evidence.
0: Okay.
1: Simpan bukti, simpan itu. Sebagai contohlah saya bagi tahu, kalau kita diganggu dengan cara dia hantar mesej bergambar yang tak sepatutnya, ataupun WhatsApp ke yang dengan perkataan-perkataan yang berunsur seksual, kita kan marah. Kita biasa kita akan terus delete. Sepatutnya itu tindakan yang tidak baiklah apabila kita delete terus, sebab kita dah hilangkan bukti.
0: Okay.
1: Tapi sebaiknya kita preserve keterangan apa tu, bukti tu, kalau boleh kita screenshot ke dulu, ataupun kita forward kepada orang yang kita percaya. Tapi kalau gangguan tu lebih serius, sebaik-baiknya kita buat laporan polis.
0: Itu yang
1: laporan polis kena buat. Sebab apa sahaja gangguan seksual ni sebenarnya ada unsur jenayah di dalam. Sebab kita ada bawah penal code tu, kalau sentuh je dah kita dah panggil mencabul 354. Tapi mencabul tu kes jenayah lah. Dan saya nak jelaskan juga, walaupun kes jenayah tu dia ambil tindakan oleh pihak polis dan dituduh di mahkamah, mangsa tadi masih ada hak dia untuk membawa aduan ke tribunal. Maknanya kes jenayah boleh berjalan serentak dengan tribunal. Okay. Apa yang tak boleh adalah memfailkan tuntutan sivil di mahkamah sivil dan di tribunal, tak boleh serentak.
0: Okay,
1: tapi
0: faham.
1: Kalau kes jenayah, contoh polis ambil tindakan di atas laporan polis yang dia buat tadi, mangsa masih ada hak lagi untuk mendapatkan remedi di tribunal. Okey. Dan seterusnya, apabila nak membuat aduan di teks ni, kita pastikan tadilah, kalau ada keterangan lagi baguslah, ada evidence lagi bagus. Tapi kalau tak ada evidence pun, evidence contohnya evidence kata gambar ke ataupun bahan-bahan fizikal lain, di teks ni kita tak macam mahkamah, kita tak begitu strict dengan rule of evidence macam evidence X tu, sebab dua buah akta tu tribunal ni boleh boleh menentukan sendiri.
0: Okay.
1: So kita tak perlu rasa takutlah kalau nak ke tribunal, walaupun kita rasa kita tak ada keterangan.
0: Okay,
1: keterangan pengadu sendiri kalau itu pun dah mencukupi sebenarnya, kalau kalau tidak dicabar oleh satu pihak lagi lah. Keterangan dia kalau meyakinkan dan boleh panel yang tiga orang tadi, kita pendengaran adalah tiga orang ya. Satu adalah yang pengerusi, di kalangan di kalangan apa yang ada legal background. Contohnya presiden dan timbalan presiden boleh jadi pengerusi sebab dia daripada SPKP, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Dan juga kita boleh dilantik peguam bela dan peguam cara. Dan dua orang lagi yang di kiri dan kanan pengerusi adalah kita panggil orang yang berkepakaran dalam kes gangguan seksual. So kita pendengaran di hadapan tiga panel. So jangan takutlah nak datang ke tribunal. Dan juga bagi katakan pelaku tadi, dia kata mungkin tribunal ni memihak kepada mangsa saja. Tidak, tribunal ni akan mendengar dua-dua belah pihak. Dan kita akan ada tiga panel yang akan memutuskan. So okeylah, itu sedikit bagaimana cara nak apa itu, sebelum nak buat aduan tu kena tahulah sikit apa keterangan yang perlu dibawa. Dan juga kalau tak ada keterangan pun, kita terus boleh failkan aduan je. Hanya keterangan pengadu saja mungkin boleh membuktikan kejadian tersebut.
0: Okey. Okey, baik okay. Tuan. Kita nak tanya juga kepada tuan kan, kempen kesedaran awam sekarang ni sedang dipergiatlah ataupun sering dipergiat supaya lebih ramai lagi berani melaporkan kejadian. Jadi pada pandangan tuan, apa perubahan dalam pemikiran masyarakat sekarang ni yang paling penting untuk nak memastikan gangguan seksual ni tidak lagi dianggap sebagai perkara yang biasa?
1: Okey. So memang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni memang giat aktif lah menjalankan advokasi anti gangguan seksual ni. Kalau kita tengok memang boleh katakan tiap-tiap minggu ada sedi seluruh Malaysia advokasi ni. Dan juga kalau kita tengok kepada apa tu petikan yang awal tadi, menunjukkan peningkatan aduan dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan kesedaran yang adalah di kalangan masyarakat tadi.
0: Betul.
1: Hasil daripada apa itu kita panggil aktiviti advokasi yang telah dijalankan oleh pihak kementerian.
0: Okey.
1: Walaupun kita nampak meningkat tadi sebagaimana saya katakan tadilah, walaupun jumlah tu semakin meningkat, tidak semestinya menunjukkan kesalahan ataupun kejadian gangguan seksual itu meningkat. Sebab sebelum ni kita dapat tahu bahawa kadar pelaporan adalah amat rendah. So dengan ada kita tengok pelaporan dah meningkat, maknanya menunjukkan kesedaran rakyat Malaysia ni semakin tinggi.
0: Ya, kesedaran untuk dengan, tampil ke depan.
1: Kesedaran dan keberanian.
0: Keberanian
1: Lebih-lebih lagi dengan adanya teks ni, dia tahu satu platform yang mudah, murah dan sangat kata senang je nak file aduan, hanya satu borang je.
0: Betul.
1: Itu borang satu. Dengan bayar yang paling murah lah, saya rasa RM30. Tiada bayaran lah. Jadi saya tak bagi tahu. Pembayaran pemfailan adalah RM30.
0: RM30. Okey.
1: Itu saja kos. Tak ada lagi kos-kos tersembunyi. RM30 bayar, dah boleh failkan aduan sampailah kes tu selesai keluar award. Dah tak ada bayaran lain.
0: Baik. Okey tuan, kita nak berehat sekali lagi sebelum kita membuat kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini. Bukan gurauan, hentikan gangguan seksual seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini panas topik pada pagi ini. Kita bercakap tentang bukan gurauan hentikan gangguan seksual bersama-sama dengan kita Encik Muhammad Nasruddin Muhammad yang merupakan Timbalan Presiden Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual ataupun TAGS, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sebelum kita sampai ke penghujungnya, tuan, ada yang bertanyalah di ruangan komen kita, okay, di Facebook. Sebenarnya ramai, tapi kita cuma nak cakap satu, nak bacakan satulah yang ditanya oleh Masya Rasul ni. Katanya hari tu ada anak menghadiri temu duga kerja, orang kedua bawah bos ni tanya macam-macam sampai anak malu nak jawab. Adakah dinamakan gangguan seksual, katanya?
1: Okay. Sebenarnya gangguan seksual ni boleh berlaku di mana-mana sahaja.
0: Okay.
1: Tak kisahlah ketika interview ke, di dalam bas ke, kereta api ke. Tapi dalam situasi itu, kalau kita boleh tengok kepada takrifan dia.
0: Mm-mm.
1: Kalau perlakuan itu memenuhi takrifan di bawah Seksyen 2, ianya tetap dianggap gangguan seksual. Contohnya, soalan yang ditanya oleh panel tu, itu memang ditujukan lah. Memang dah elemen pertama dah cukup. Dan kalau ada unsur seksual, contohnya soalan yang tak sepatutnya lah ditanya kepada daripada lelaki kepada perempuan. Dan membuatkan si apa ni, mangsa tadi berasa tersinggung, rasa malu ke, itu dah cukup takrifan. Maknanya ianya dianggap gangguan seksual. Dia tak kisah di mana, okay, berlaku.
0: Alright. Dia menepati tiga takrifan tadi.
1: Yang tuan kongsikan. Di bawah dua tu elemen tu ada. Maknanya ianya gangguan seksual.
0: Okey, baik. Okey, dan pastinya kita dah sampai ke penghujungnya lah, tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit pesanan kepada mangsa yang sedang berdepan dengan gangguan seksual ni, tapi masih takut nak bersuara. Dan apa tanggungjawab masyarakat sebenarnya dalam menangani isu ini, tuan?
1: Okey. So sebagai penutup lah kan. Okey. So jika seseorang itulah berpendapat bahawa dia ni adalah salah seorang mangsa gangguan seksual, so sebenarnya sekarang sudah ada saluran yang mudah, cepat dan kos yang minimum, iaitu Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual. Iaitu yang kita sediakanlah sebagai satu saluran alternatif kepada Mahkamah Sivil tadi, kepada sesiapa sahaja yang menjadi mangsa gangguan seksual untuk membuat aduan dengan mudah, cepat dan kos yang minimum. So jangan takut untuk kehadapan dan menyuarakan dan mempertahankan hak anda.
0: Okey. Pesanan yang ringkas dan padat. Apapun yang paling penting, gangguan seksual ni ataupun apa saja yang berkaitan dengannya bukan gurauan dan bukan sesuatu yang patut dinormalisasikan. Yang penting kita tahu hak kita, dan apapun kita kena berani mendapatkan bantuan. Teks ada untuk anda. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Nasruddin Muhammad yang merupakan Timbalan Presiden Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual, Teks, iaitu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, untuk Alpha 2.0 kita pada pagi ini, bukan gurauan hentikan gangguan seksual. Terima kasih, tuan.
1: Sama-sama.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada pegawai yang mengiringi tuan pada pagi ini, Puan Azira. Terima kasih banyak-banyak, dan juga terima kasih kepada Izzy Marzauki untuk siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati ramai yang komen, tak sempat saya nak bacakan. InsyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan, tu akan datang lagi.
1: InsyaAllah, tak ada masalah.
0: Untuk 2.0 pula, banyak respon ataupun maklum balas yang kita terima setakat ini. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami sehingga kita berjumpa lagi, tuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baik, kembali bertemankan saya Eza di Ruang Udara Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dan pastinya apa saja yang anda lakukan dan anda rancangkan, teruskan laksanakan dengan tenang. Dan yang paling penting, jangan terlalu fikir perkara yang belum berlaku dan jangan terlalu lama menyesali perkara yang sudah pun berlaku. Okey, kita masih ada hari ini untuk kita buat sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Dan kadang-kadang sebenarnya bila kita rasa tenang, kerja dipermudahkan dan orang yang kita sayang berada dalam keadaan baik, itu sudah cukup okay, untuk menghiasi hati hari kita ni dengan penuh dengan kebaikan lah, dan pastinya teruskan kita melangkah hari ini dengan senyuman. Yang paling penting, jangan lupa untuk kita sentiasa buat yang terbaik lah, selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT, insyaAllah. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita seperti biasa di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati dekat gambar saya tu. Okay, terima kasih kepada Jamil Ghazali dan juga seperti biasa Elbiana Rosliana Lia, terima kasih kerana hadir di ruangan komen. Okay, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan juga ada, Augustina Agon, Layan dari Kuching Sarawak, terima kasih Augustina Agon. Kita ada juga Mamak Ramli, Jaafar, Nenek Ani, katanya muliakanlah semua saudara-saudara kami dan kabulkan doa mereka. Okey, terima kasih Nenek Ani. Okey, Mamak Faizal Osman juga ada, tidak ketinggalan Nani Ani. Okey, katanya Assalamualaikum, selamat pagi sahabat semua, selamat bertugas DJ kesayangan Eza. Wah, terima kasih. Okey, dan katanya sihat-sihat selalu, dipermudahkan tugasan. Katanya pagi ini ditemani secawan kopi sambil layan lagu-lagu indah di Nasional FM. Santai sekejap, nikmati pagi dengan hati yang tenang. Seperti yang saya kongsikan tadi kan, kena tenang, tenang-tenang aja. Okay, semoga hari ini kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, katanya. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau, Perak. Okay, terima kasih. Kita ada juga Marsa Saleh, terima kasih Marsa Saleh, katanya Assalamualaikum DJ Ezra, Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bersiaran di Nasional Aspirasi 101. Katanya semoga dipermudahkan tugas, okay, dan urusan, dan sihat ceria selalu, layan terus katanya lagu-lagu best yang disiarkan, terima kasih. Katanya terima kasih kembali. Okey, dan pastinya kita nak layan lagu-lagu retro pagi ini. Kita teruskan lagi kehangatan pagi ini, hangatnya pagi ini dengan lagu-lagu retro. Ini dia lagu persembahan kumpulan Kembara untuk anda semua, lagu yang berjudul Hati Emas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Ya, baru saja berlalu menghiburkan anda di ruang udara Izinku Pergi, persembahan Khair Azami, lagu yang cukup popular sekitar tahun 2007 dan dilancarkan di bawah album pertama Khair yang bertajuk Menjelma. Lagu ini digubah oleh Azlan Abu Hassan dengan liriknya oleh Sulu Sarawak. Menghiburkan kita waktu sekarang pukul 11.39 minit pagi, dan pastinya untuk anda yang dengarkan Nasional FM di RTM Klik yang betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak. Dan juga Nasional FM boleh anda dengar di saluran Astro 869 dan saluran MyTV 701. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan pastinya kalau ada orang minta ID pengguna dan juga kata laluan atau kad ATM anda, okey, jangan kongsikan. Jangan kongsikan sebarang nombor, nombor tag ke, nombor OTP, nombor kad, nombor PIN ID pengguna atau apa sajalah kata laluan anda, jangan kongsikan, okey? Kerana akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai, okey? Anda boleh didakwa kerana bersubaha. Jadi, apa pun maklumat keselamatan bank kita ni adalah sangat sulit, jadi jangan dedahkan kepada sesiapa, terutama pihak yang tidak dikenali. Okey, dan kalau anda rasa was-was, okey, anda kena semak dulu dan ambil masa beberapa minit untuk anda periksa. Itu yang penting daripada anda menyesal kemudian. Jadi jaga diri anda, jaga akaun anda juga, dan yang paling penting, jangan mudah percaya.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, menemani anda di ruang udara Aspirasi untuk edisi hari ini 23 September 2026. Okey, dan pastinya saya harap semoga anda terhibur lah hendaknya dengan lagu-lagu setakat ini yang telah pun saya putarkan di ruang udara Aspirasi edisi 23 September hari Rabu. Dan pastinya saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih kepada Hamdan Arifin seperti biasa. Okey, yang dengarkan Nasional FM di Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, katanya semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezekinya. Amin, katanya. Okey, dan juga kita ada Zubir Bujang, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zubir dan salam Rabu. Katanya selamat berkonti dan selamat bertugas buat Kak Iza. Semoga terus diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah SWT. Okey, Zubir hadir katanya layan Nasional Aspirasi. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan kami dengan lagu-lagu retro pilihan terbaik Kak Ezel dan info-info dan tips berguna buat para pendengar. Semestinya untuk anda. Okey. Dan saya juga nak menyapa Sunflowers. Terima kasih. Katanya salam ceria pagi Rabu di untuk semua pendengar setia Nasional FM juga. Okey, terima kasih. Ma Ii. Okey. Dan Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak katanya layan Nasional FM di tempat kerja. Terima kasih Nordiana. Abdul Jalil Tahir juga tidak ketinggalan dan juga Nur Azila. Terima kasih Kak Nur Azila kita. Okey. Dan kita ada juga Sleiman Man, Razak Balangi, Nek Mo, Ita Chod, Ida Osman katanya selamat bertugas. Hazrul Ramli dan Ainul Jaafar AJ juga tidak ketinggalan. Princess Su, Muhammad Yusof, Sadin Sadin juga, kita ada Roslina Frances. Dan juga Siti Hijanah Tajul Rahim Janah. Okey. Dan pastinya tidak ketinggalan Rashida Aidi, katanya selamat mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati, senyum semuanya, katanya alright. Dan kita ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, Khatijah Muhammad Amin, Nur Isa dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ibu Pera, katanya mari Ibu tak sombong. Itu dia punya tagline lah. Okay, kita ada Ana Murni, Jaya Kesuma, Aniza Samir. Okey, dan ada juga Merlina Muhammad Zaini katanya dari tadi ditemani Nasional FM siapkan sarapan My Hero katanya ke sekolah tadi pagi sampai sekarang tengah main masak-masak dekat dapur untuk lunch pula. Okey, masih setia teman berteman dengan Nasional FM. Terima kasih Merlina dari pagi sampailah waktu sekarang ni. Okey, jangan tukar siaran. Okey, kita ada juga Nurul Hanan katanya Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Nasional Aspirasi 101. Semoga sihat dan ceria sentiasa menemani pendengar setia di Nasional FM. Okey, ada ramai lagi insyaAllah. Kalau ada kesempatan dan juga ruang, saya akan bacakan di ruang udara kejap lagi. Tetapi sebelum itu kita nak berhibur seketika dengan seleksi lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda semua. Jadi terus kekal mendengarkan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Win Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, itu dia tadi kesan persembahan kumpulan Flybase membawa kita ke pukul 12.47 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang sedang menjamu selera makan tengah hari. Selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Sambil-sambil itu, layan Nasional FM sentiasa di hati 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Okey, dan sebelum saya mengakhiri tugasan saya untuk edisi hari ini, saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Muhammad Muhaimin. Kita ada juga Hasno Rizal, tidak ketinggalan Nuriwi, Nuriwi. Okey, terima kasih juga kepada Lin Roslinda. Okey, dan Ita Rozaya juga ada. Terima kasih Ita Rozaya. Khairul Azlan, Azlan, terima kasih banyak-banyak. Apu Arminang, Aiman Taman Ria Miao, katanya salam kakak DJ dan selamat bertugas. Terima kasih Aiman. Juga kita ada Janet Zai, Osman dan ramai lagi. Terima kasih kerana anda menghadirkan diri di ruangan komen. InsyaAllah ada rezeki, kita akan bersua kembali di ruang udara. Jangan lupa, kejap lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari seperti biasa dari pusat berita RTM, dan selepas itu nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya Hanim yang akan teman anda 3 jam ke udara menerusi Nasional Relax pukul 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Dan untuk panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 19 minit tengah hari. Okey, baiklah. InsyaAllah kalau ada kesempatan dan rezeki kita akan bersua kembali di ruang udara. Untuk itu saya Ezel mengundurkan diri. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: Saya Ainas, sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax. Dan kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, "Ya Allah,

0: Natasha, bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Santai bersama kami.

0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari. Apa khabar anda di luar sana? Hanim di sini menyambung tugasan rakan penyampai Ezel yang sebentar tadi menemani anda dalam Aspirasi Nasional FM. Okey, juga Hanim nak kongsikan sebentar tadi telah masuk waktu solat Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 1.09 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan ibadah dah bagi yang beragama Islam. Jadi tengah hari ini hari Rabu, dah hari Rabu dah kita ya. Hujung bulan dah. Kalau hari ini 23 September 2026, kalau esok hari gaji untuk kaki tangan awam lah kan. Mungkin ada perancangan, tapi ingat satu perkara, kita mungkin tak mampu mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tetapi kita boleh memilih bagaimana kita menghadapinya. Kalau rasa hari ini apa yang kita dapat lakukan belum cukup baik, ingat esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi, perbaiki lagi, melangkah lagi. Sebab setiap hari adalah peluang baru untuk kita jadikan versi diri kita yang lebih baik. Jom bersama dengan Hanim dalam 3 jam ini sehingga 4 petang. Hanim akan temani anda dalam Relax di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
2: Hani menemani anda dalam National Relax. National FM sentiasa di hati buat anda yang sedang bekerja atau yang baru keluar pejabat, yang tengah nak mencari kedai makan, ataupun ada juga yang dah tapau, bawa bekal pun ada, makan dekat pantry dengan kawan-kawan kan, simbang-simbang. Ada juga yang makan depan komputer sambil sambung kerja. Sambung kerja ya, rehat dulu kot rasanya. Okey, biasalah pukul 1 hingga pukul 2 petang ni biasanya kita isi perut kita. Tapi kadang-kadang sebab terlalu sibuk, makan pun kita nak tangguh. Kononnya tak apalah, kejap lagi lah makan. Banyaknya kerja nak kena buat ni. Habiskan kerja lah dulu kan. Sekali tengok jam dah pukul 3 petang kan, dah terlepas dah waktu makan kita. Itulah sebabnya sebenarnya sesibuk mana pun kita bekerja, jangan abaikan waktu makan. Badan kita sebenarnya perlukan tenaga untuk terus bergerak dan kekal fokus setiap masa. Waktu makan tengah hari ni, kita makan dengan tenang. Jangan lupa minum air yang mencukupi. Okey, yang sedang menjamu selera, telefon tu letaklah sekejap kan. Kerja boleh sambung, mesej pun boleh balas sekejap lagi. Yang penting waktu makan kita tu, kesihatan kita tu. Kalau anda yang tengah makan, nikmati makanan anda. Ingat, menjaga diri ni bukan membuang masa. Menjaga diri adalah cara kita memastikan kita terus kuat untuk menjalani hari. Terus bertemankan Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, kepada anda yang di luar sana yang dah selesai waktu makan tengah hari, nak tanya jugalah kan, lepas makan kebiasaannya kan, kita rasa macam nak makan pemanis mulut lah. Tapi kalau nak makan kek tu rasa macam berat sangat pula kan. Tadi dah kenyang dah makan nasi, nak makan yang manis-manis tu, apa dia yang paling sesuai? Yang paling sesuai buah-buahan lah kan. Buah-buahan apa yang menarik mata kan waktu tengah hari yang panas ni? Kalau Hani suka buah tembikai. Sebab apa? Buah ni senang nak dapat. Kalau kat kedai buah yang potong ni mesti ada lah kan, pencuci manis, pencuci mulut yang manis ni, yang warna ni menarik, warna merah. Okey, ada juga tembikai kuning, sedap juga. Buah ni memang sungguh sedap dan menyegarkan. Cerita pasal buah tembikai ni, tahu tak? Buah tembikai ni kalau dia membesar, okey, dia tumbuh membesar dalam keadaan yang cuaca panas, mendapat matahari, cahaya matahari yang cukup, dia boleh menghasilkan lebih banyak gula melalui proses fotosintesis. Sebab apa? Keadaan cuaca dan kematangan buah boleh mempengaruhi tahap kemanisan. Perasan tak? Kalau kita beli buah tembikai tu kan, warna dia kadang-kadang ada yang warna agak pucat sikit, tapi ada warna yang warna merah manis. Tu mesti waktu dia berbuah tu, waktu musim panas. Kalau waktu cuaca hujan, buah tembikai selalunya dia lebih banyak air lah kan, tapi dia sedikit tawar. Kalau tak percaya boleh cuba nanti waktu waktu musim panas beli buah tembikai, waktu musim hujan beli buah tembikai, tengok beza dia, betul. Tapi kalau kita makan buah tembikai tu manis, jangan pula kita habiskan sorang. Sebab buah tembikai ni tetap mengandungi gula semula jadi. Jadi ambil secara sederhana dan seimbang. Kalau tengah-tengah hari panas ni, sepotong buah tembikai tu kan dah cukup menikmati kan. Dalam nak cari-cari buah apa nak makan tengah hari ni, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Aktiviti pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit berjaya ditumpaskan menerusi beberapa serbuan di KLIA dan Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha berkata 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Siasatan mendapati warga asing terbabit dipercayai dijadikan keldai dadah selepas ditawarkan pekerjaan dan pakej pelancongan. Sebelum diarahkan membawa bagasi mengandungi dadah. Seorang lelaki tempatan turut ditahan kerana disyaki berperanan sebagai penghantar dadah kepada kumpulan berkenaan. 9 individu termasuk pemandu cedera selepas sebuah van Kementerian Kesihatan terbabit dalam kemalangan di Ipoh awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah, van berkenaan membawa 11 individu termasuk pelatih Institut Latihan KKM Tanjung Rambutan. Mereka dalam perjalanan ke Klinik Kesihatan Buntong untuk menjalani latihan praktikal. Kemalangan turut membabitkan sebuah kenderaan lain. Punca kejadian masih dalam siasatan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menjadi antara teras dasar perindustrian negara dalam usaha melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting bagi menyokong peralihan Malaysia kepada ekonomi berpertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi pembaharuan TVET 2.0, kerjasama antara industri dan institusi latihan akan diperkukuh khususnya dalam bidang semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan tenaga boleh baharu. Sementara itu, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dalam industri berteknologi tinggi. Datuk Seri Anwar berkata kerjasama itu boleh diperluas menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Malaysia turut menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Nasi nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.

Tiwi Karma dari KOI, pembuka jam 2 petang kita untuk hari ini. Kepada anda yang di luar sana, waktu makan dah habis dah kan. Kita pun dah ada dah dekat tempat kerja sekarang. Okey, perut pun dah isi. Sekarang kita sambung tugas kita. Kerja ada banyak yang menanti kita kan. Jadi yang dah kembali ke meja kerja, tarik nafas sekejap, kumpulkan semangat, teruskan hari dengan positif. Tak perlu fikir semua benda dalam masa yang sama. Buat satu-satu yang penting, kerja kita bergerak, kerja kita selesai. Dan untuk anda yang sedang memandu di luar sana, masih ada yang sedang mengambil anak, menghantar anak untuk urusan persekolahan, yang penting anda kena fokus dalam pemanduan kan. Jangan bermain telefon lah utamanya. Kalau yang memandu juga, satu benda yang Hanif nak ingatkan, jangan sangat terfikir-fikir benda-benda yang menghayalkan. Kadang-kadang kan kita ni tak ingat, kita akan asyik berfikir je, fikir-fikir kita tak perasan pun kan, terlepas pula simpang jalan kan. Kita kena pastikan kita tumpu perhatian dalam pemanduan. Selamat sampai ke destinasi. Semoga perjalanan kita dan urusan kita dipermudahkan dan selamat sampai. Terus kekal di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanim kembali lagi bersama anda, menemani anda walau di mana juga anda berada. Mungkin berada di pejabat, mungkin berada di dalam perjalanan waktu petang ini, mungkin juga ada di kedai-kedai makan waktu-waktu macam ni kan. Okey, Hanim nak berkongsi juga info untuk hari ini. Ada 13 kawasan catat IPU yang tidak sihat, di antaranya Kapit Limbang, Miri, Muka, Siriki, Bintulu, Sibu, Kuching, Seri Amanda, kebanyakannya di Sarawak lah kan. Kalau ikutkan bacaan IPU, jerebu yang tidak sihat. Jadi kepada anda yang berada di sana, pastikan kekal sentiasa memakai mask lah, yang paling penting kan. Memakai pelitup muka itu antara cara pencegahannya. Sebab apa, kadang-kadang kan mask tu pun ada banyak jenis juga yang digalakkan untuk pakai N95 tu, sebab keadaan yang keadaan cuaca ni dia boleh mendatangkan masalah kepada yang ada masalah pernafasan akut ni lah kan, macam asma, waktu-waktu macam ni lah, kena kan lebih perhatian lah untuk diri kita sendiri. Keadaan jerebu ni, yang paling penting kita kena kurangkan aktiviti luar, yang mereka yang sensitif terhadap kualiti udara, juga lindungi diri, pastikan minum air kosong yang mencukupi. Yang sedang memandu tu, kadang-kadang ada waktunya jalan raya tu nampak kita, nah, kalau jerebu tu kita akan nampak cuaca tu tak sama kan, macam tak terang kan. Jadi itulah, kita kena sentiasa fokus lah kan. Kadang-kadang keadaan jerebu yang teruk ni dia boleh mengganggu pandangan juga untuk yang memandu. Pasang lampu lah yang paling penting, lampu kenderaan hadapan tu kan. Juga kita dalam memandu ni, kita kena pastikan keadaan kenderaan kita, lampu depan, lampu belakang dalam keadaan baik. Bukannya apa, untuk keselamatan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Okey, terus kekal di frekuensi ini. Hanim akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik. Okey, terima kasih kepada anda yang ada dekat dalam TikTok Live, yang TikTok Live Nasional FM, Hanim dah juga bersiaran di sini. Kepada anda boleh masuk ramai-ramai. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ini nak cerita sikit tentang, ni nak kata cerita pasal masalah kesihatan ke ataupun masalah diri sendiri ke, tentang overthinking. Sikap yang terlalu memikirkan sesuatu perkara yang tak pasti. Okey, kadang-kadang yang buat kita ni penat, bukan sebab kita banyak kerja, tapi sebenarnya sebab banyak fikir. Sangat banyak benda yang kita nak fikir, tak habis-habis kan. Kadang-kadang suatu perkara tu boleh buat kita rasa tertekan, susah nak fokus dan mengganggu rehat lah kan. Lebih-lebih lagi bila kita fikir perkara yang belum tentu berlaku, perkara yang bukan di depan mata kita. Jadi kalau ada sesuatu yang sedang bermain di fikiran, cuba berhenti sekejap, tarik nafas, tenangkan diri, tanya dekat diri sendiri tu, benda ni kena saya fikir sekarang ke, kena selesai sekarang ke, ataupun sebenarnya keadaan tu berlaku sebab apa? Sebab kita memang terlalu risau. Tak semua perkara perlu kita fikir sampai habis. Okay? Kadang-kadang perkara yang tak perlu kita fikir tu kita biarkan berlalu. Sebabnya kita kena jaga emosi lah kan. Jaga kesihatan. Bukan hanya tentang tubuh badan tetapi juga tentang ketenangan minda. Jadi siapa yang rasa macam overthinking tu, keluar sekejap dari tempat yang anda berada, tarik nafas kalau boleh. Kalau boleh ambil makanan ke, minuman ke, apalah, buatlah sesuatu aktiviti yang boleh buat kita lupa tentang apa yang kita sedang fikirkan. Sebab kadang-kadang fikir benda yang belum pasti ni susah, tak mungkin berlaku. Okay? Jadi kita fikirlah apa yang kita nampak, apa yang berlaku depan mata kita, itu yang paling penting kan. Kita selesaikan apa yang ada, masalah yang datang. Sebab segala masalah tu tak lari lah kan daripada kehidupan ni kan. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanin di sini menemani anda dalam Relax Nasional FM. Okey, Hanin nak cerita, kadang-kadang bila kita dekat pejabat ni, bukan kat pejabat lah, dekat sekolah ada, dalam perhubungan lah cerita dia kan. Kadang-kadang perasan tak, ada orang yang suka sangat bercakap. Dia lah yang paling bising, paling lantang bersuara, paling cepat memberi komen. Dia lah yang paling menang. Okey, tapi sebenarnya bising tak semestinya betul dan diam tak semestinya. Kalau ada orang memilih untuk diam, bukan sebab tak mampu menjawab, tetapi sebab dia tahu tak semua perkara perlu dilayan. Okey, kadang-kadang kemenangan yang sebenar bila kita mampu kekal tenang walaupun orang lain cuba mencetuskan suasana. Suasana tu menjadi, kadang-kadang bila diam ni kan lebih baik daripada berkata-kata. Jadi jangan rasa perlu menang dalam setiap perbualan, ada masanya biarlah orang lain bercakap, sebab kita kena ada win-win situation. Seorang bercakap, seorang diam, seorang bercakap, seorang diam, barulah kita boleh teruskan dengan tindakan. Akhir kata, bukan siapa yang paling kuat suaranya, yang paling hebat suaranya, yang paling menang. Tapi kita kena buktikan dengan sikap dan perbuatan. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
3: Kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau mengikut laporan yang dikeluarkan amaran ibu peti di beberapa kawasan di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Selangor, Sabah dan juga Sarawak, ada beberapa kawasan yang mengalami ribut peti dan hujan lebat ketika ini. Kepada anda yang dalam pemanduan ke mana juga destinasi di tempat yang Hanim sebutkan tadi, semoga terus kekal dalam pemanduan. Pastikan, kadang-kadang kita ni waktu lepas makan kita akan rasa sedikit mengantuk. Kalau mengantuk tu boleh berhenti di R&R berdekatan, ambil sedikit waktu, tenangkan diri sebelum kita teruskan pemanduan. Boleh bekal-bekalkan dengan kopi panas lah kan, waktu kita memandu ni untuk memberi kesegaran. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi di Nasional FM bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Abang Bat harap semua dalam keadaan yang terbaik dan bersedia untuk belajar cara mengurus pasukan di saat krisis. Oh, serius tajuk ni. Serius tak serius, benda ni sangat penting. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tetap tenang di saat krisis. Setuju? Hari ini kita nak bincangkan bagaimana untuk jadi pemimpin yang efektif, yang tenang ketika menghadapi krisis. Tak kisahlah krisis organisasi ke, krisis di pejabat, di tempat bisnes atau di rumah. Kenapa benda ini penting? Sebab mengurus krisis dengan baik akan memastikan pasukan tetap fokus dan produktif. Okey, jom kita tengok. Cara yang pertama, untuk kita mengurus krisis adalah dengan kita tetap tenang dan terkawal. Jangan kita panik. Nah, tunjukkan ketenangan supaya pasukan juga merasa tenang. Bayangkan kalau kapten kapal panik bila ribut datang, dia yang paling kelang kabut, dia yang paling panik. Habis mesti semua orang atas kapal akan takut. Betul? Jadi kena tenang dan tunjukkan kepimpinan yang kuat. Dan kan Abang Bat selalu cakap, orang yang tenang akan menang. Okey, belum habis lagi. Cara yang kedua pula adalah dengan berkomunikasi dengan jelas. Bukan setakat jelas, konsisten. Apa maksudnya? Kita pastikan semua ahli pasukan tahu apa yang sedang berlaku dan apa yang perlu dilakukan. Dia macam dalam keadaan emergency, kecemasan, kita kena pastikan semua orang dengar dan faham. Dan waktu tu, jangan bercakap terlalu laju, takut nanti orang tak faham. Ataupun, jangan cakap terlalu perlahan, takut orang tak sempat ambil tindakan. Nah, jadi, kalau kita boleh berkomunikasi dengan jelas dan konsisten di saat krisis ini, ini akan menyebabkan kecekapan dan koordinasi pasukan meningkat sebanyak 30%. InsyaAllah. Okay? Baik, cara yang ketiga pula adalah dengan kita sebagai pemimpin, kita beri sokongan, kita bagi dorongan. Tunjukkan kepada pasukan bahawa anda ini bersama dengan mereka dan sedia membantu dalam menghadapi krisis. Bayangkan kalau kita kata pada kawan kita yang tengah susah, yang tengah down, kita kata, jangan risau, aku ada. Aku ada dekat sini untuk tolong. Okay? Apa yang akan berlaku? Mesti dia rasa lebih kuat, dia rasa lebih bersemangat. Begitu juga anda sebagai pemimpin, tunjukkan yang anda bersedia untuk membantu. Nampakkan yang anda bersedia untuk memberi sokongan yang terbaik kepada pasukan anda. InsyaAllah ini mampu membimbing pasukan dalam krisis secara efektif. Okay? Jadi, sebagai penutup, untuk jadi pemimpin yang efektif, pastikan kita tetap tenang dan terkawal. Yang pertama. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas dan konsisten. Jangan duk berubah-ubah pula tengah-tengah ni. Tiba-tiba ubah arahan, nampak tak konsisten. Dan yang ketiga, memberi sokongan dan dorongan kepada pasukan. Ingat, kepimpinan yang baik adalah kunci kepada pengurusan krisis yang berjaya. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
4: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip.
2: Malaysia, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
4: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM.

Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati. Hanya nak cakap sikit, waktu petang-petang ni kan, kadang-kadang kita ni bercakap dengan kawan-kawan, dengan orang lain, kita tak pandang. Cakap tak pandang-pandang, orang kata kan. Itulah kadang-kadang kita anggap apa yang kita tegur orang, apa yang kita cakap pasal orang tu, terutamanya tentang gurauan lah. Gurauan tentang bentuk fizikal badan tu yang terutamanya kan. Dah besar lah awak ni, kurus lah awak ni sekarang. Tapi itulah, perkara-perkara macam tu tak boleh dibuat gurauan. Sebab apa? Sebab kata-kata kita, ayat kita tu nampak je biasa. Kita tegur, dah lama tak jumpa ni, dah besar lah, dulu kecil je, kan macam tu kan. Ayat dia kan, kita orang tu senyum je kat kita, gelak-gelak dengan kita, tapi kita tak tahu sebenarnya dia terasa ke tak ke kan. Kita kena menjaga hati. Bila kita menegur, bergurau tu berpada-pada lah kan. Tak semua benda tentang fizikal kita boleh komen. Berat badan, bentuk badan, warna kulit, penampilan, semuanya sangat peribadi. Kalau nak bergurau, biarlah gurauan tu membuatkan orang ketawa bersama, sebab memang apa yang kita cakap tu menghiburkan hati dia, bukannya sebab dia menahan malu. Tak bolehlah kita jadikan benda tu bahan untuk kita berkata-kata. Ingat, kita mungkin boleh lupa apa yang kita cakap, tetapi orang lain mungkin mengingati kata-kata itu untuk waktu yang lama. Jaga percakapan, jaga perasaan. Cantik bukan sekadar paras rupa, tetapi cara kita menghargai orang lain. Terus kekal di frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati.

Tadi lagu dari Gingerbread, Ku Cari Damai di Hati, untuk retro relax petang ini, okey. Nak cerita pasal Ku Cari Damai di Hati ni, kita kena cari kedamaian dalam hati kita. Satunya, kita kena jangan terlalu berharap tentang sesuatu perkara, okey. Sampai kita lupa hidup ni ada banyak sangat kemungkinan. Tak salah untuk berharap, tak salah untuk meletakkan impian, tapi jangan sampai satu harapan tu menjadi satu-satunya alasan untuk kita bahagia. Kalau tak dapat, kita tak bahagia. Jangan macam tu, ya. Okey, bila perkara yang kita harapkan tak menjadi, kita sebenarnya janganlah kita rasa sangat kecewa, seolah-olah semuanya dah berakhir. Belajar untuk berharap, tetapi dalam masa yang sama, belajar untuk bersedia menerima apa sahaja keputusan. Kalau dapat, kita syukur. Kalau belum dapat, mungkin ada sesuatu yang lebih baik sedang menanti kita, menunggu kita. Jangan gantungkan seluruh bahagian kita pada satu perkara, kerana hidup masih panjang dan terlalu banyak pintu yang belum kita yang belum kita buka. Okay, kita sama-samalah merenung apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Berharap tu tak salah, tetapi belajar untuk menerima apa yang ada, menghargai apa yang ada, itu yang paling penting. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

R-A-N-G. Nampaknya sampai di sini saja kan. Ada daripada pukul 1 tengah hari tadi yang menemani anda. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan Hani dalam live TikTok Nasional FM. Okey, banyak perbualan kita sama-sama dekat dalam tu. Hani ucapkan terima kasih kepada anda yang mendengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang memandu, ada juga yang sedang di rumah. Relax kan, dengarlah Relax Nasional FM ni kan. Okey, kepada anda juga ingat, jaga diri, jaga hati, teruskan hari dengan senyuman. Yang sedang memandu tu, pandu hati-hati, jangan terburu-buru. Okey, selepas ini geng Kakak Petang akan menceriakan hari anda, menceriakan petang anda, mewarnai petang anda dengan macam-macam info menarik. Kalau ikutkan geng Kakak Petang ni, tak tak lekang, tak leka ha, dengan gurau senda kan, menghiburkan hari anda. Okey, Hanim di sini atau nama saya yang sebenarnya Syarifah Hanim Syed Kamal. Undur diri, balik dulu. Bye. Assalamualaikum.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Tapi antara Reza dan Ijat, yang mana bongsu?
3: Kalau Ijat tu bingsu kot rasanya. Aiskrim bingsu tu.
1: Dah jangan buat kita.
2: Reza lah kiranya yang bongsu.
1: Reza bongsu, Ijat bingsu. Aiskrim bingsu tu.
2: Aiskrim tu. Itulah ya, Reza akan temani anda malam ni.
1: Betul.
2: Menunaikan lagu-lagu permintaan anda lah. Maknanya kita dah nak tutup. Nak tutup dah ni.
3: Ayuh, Reza. Betul, nak balik dah. Nak balik dah. Ya Allah.
0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
3: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya malah mudah lah. Satu lah pada yang saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
2: Berapa ekar tanah?
3: Berapa ekar tanah?
2: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
3: Isketan?
2: Gonggostan? Pakistan?
3: Goik-gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jawab berapa jati gamai tu.
2: Ramai
3: tu.
2: Siapa tak terpilih.
3: Ada manis, ada manis.
2: Ada manis, masuk kedai abang. Ada manis, jual kapet.
3: Baiklah. Teruskan mendengarkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
2: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
3: Tapi belum tutup lagi ni, belum.
2: Nanti lagi saja bagi apa orang kata jis.
3: Udah, saya nak ketawa dia. Aduh eh. Lain terus lagi Geng Kakak Petang. Masih bangsa adik manis. Masuk.
4: Assalamualaikum. Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya. Selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini yang temankan anda bersama sehingga pukul 8 malam nanti.
2: Ya, hari ini hari Rabu ya. Kita bersama-sama 23 September 2026. Zura cepat benar.
3: Cepat benar, masa berlalu.
2: Tinggal beberapa hari saja kita dalam bulan September sebelum melangkah ke bulan Oktober.
3: Betul,
2: Lin. Tragedi Oktober.
3: Tragedi ke?
2: Lagu Awi
3: lah. Terima kasih untuk rakan JGP kita juga tadi. Yang ni Mama Manis hari ni.
2: Manis sangat tu.
3: Manis bersama dengan lupa nama.
2: Hanim. Syarifah Hanim.
3: Syarifah Hanim
2: sampai
3: tadi.
2: Sampai hati dia kata.
3: Yang telah merelaxkan petang-petang anda tadi. Relaxkan hidup semua. Jadi dah sampai JGP ni, kena bangun.
2: Ya.
3: Okey, teruskan menangkan kami. Geng Kakak Petang.

0: Seperti lagu daripada Anita Sarawak tadi, Bisikkan Cinta, hidup ini bukan dalam mimpi. Jadi bangun.
1: Bangun.
0: Walaupun kalau di KL ni, dia macam, kenapa bunyi yang lain ya? Yang ni? Okey. Saya tahu yang tu. Okey. Kalau di KL ni mendung-mendung ni sekarang ni.
1: Mendung lah bagus.
0: Takut orang tertidur ni.
1: Biasalah petang-petang. Apatah lagi kalau dah makan. Makanan yang berat-berat. Yalah. Itu perkara biasa.
0: Kita dah sampai ke isu semasa lah. Sebelum orang kata nak berhibur lagi ni. Baiklah. Seramai 10,000 peserta dijangka hadir pada Musyawarah Nasional 3.0 yang dijadualkan berlangsung pada 26 September ini di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Dan menurut Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan juga Pengurusan Bencana Dato' Rais Yassin, penganjuran itu bertujuan menyemai rasa kecintaan terhadap tanah air serta memperkayakan lagi lah pengetahuan mengenai sejarah dan warisan negara.
1: Seterusnya, sebanyak 55 laporan diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak badan itu dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman berkata, ya, setiap laporan akan melalui proses semakan dan penilaian terlebih dahulu bagi menentukan sama ada ia boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
0: Teruskan hiburan bersama kami.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional
1: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah. And hari ni sabar, besok nak kena sabar. And lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila? Bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah aku dienaya, ya Allah sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: kos, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Kita dah sampai ke resepi manja-manja je. Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat mesti ada resepi manja-manja. Seperti biasalah.
2: Ya. Yeah.
1: Dikongsi oleh Lim.
2: Iyalah kan resepi ni kali ni. Saya pasti ramai yang suka makan. Tapi jarang kita dapat beli dekat luar.
1: Apa tu?
2: Bukan semua peniaga jual. Apa yang saya masukkan ialah ubi rebus masak gula. Gula merah. Ubi rebus gula merah lah kiranya.
1: Saya tak pernah lagi nampak
2: sedap,
1: ada orang jual.
2: Sedap, Surah.
1: Ada orang jual, eh?
2: Kawasan kampung-kampung saja. Dekat bandar ni saya tak pernah lagi jumpa. Kecuali kalau di sesetengah hotel. Tapi tak semua hotel jual lah.
1: Sedapnya, Lin.
2: Mudah je nak buat,
1: Surah. Macam mana tu,
2: Lin? Bunyi macam susah, kan? Makan sedap, kan?
1: Makan sekejap je.
2: Sekali kunyah nyap-nyap-nyap habis.
1: Nak tunggu ubi tu, nak potong ubi, kopi ubi, rebus. Berjam nak tunggu.
2: Ini resepi nenek-nenek kita. Tetapi kalau kita cuba sekali, ini boleh jadikan sebagai kudap-kudapan sarapan pagi, minum petang pun boleh. Sedap.
1: Okey, macam mana?
2: Kita perlukan lebih kurang 3 biji ubi kayu.
1: Okey,
2: 3 biji ubi kayu sederhana besar lah. Kita kupas kulit, kita bersihkan betul-betul, kita potong ikut kesesuaian lah. Sesuai untuk kita makan, kan? Kemudian di bahagian lain pula, masukkan orang kata apa, kuali besar. Terus rebus 1 jar air. Masukkan 1 jar air. Terus masukkan setengah apa orang kata, lebih kurang 3 sendok besar gula merah. 3 sudu besar gula merah. Masukkan
1: gula
2: dalam
1: gula merah yang macam yang hancur-hancur tu. Kalau itu gula Melaka, kan?
2: Ini gula merah. Masukkan sekali dalam air rebusan. Hidupkan api. Terus masukkan dalam 4-5 tangkai daun pandan. Dan terus masukkan juga ubi kayu yang keras tadi tu. Yang belum direbus. Yang dah dicuci bersih, dah dipotong 4 macam tu, kan? Masukkan ke dalam air rebusan tu. Hidupkan api dan api sederhana. Dan tutup. Gunakan penutup. Kita rebus lebih kurang setengah jam.
1: Sampai empuk betul-betul lah tu.
2: Sampai empuk betul-betul. Bila dah hujung-hujung, sebelum setengah jam tu, terus kita masukkan dalam satu kotak santan yang kecil tu.
1: 250 gram macam tu. 200 gram ml.
2: ML yang kecil tu kita terus masukkan. Dan kita rebus lebih kurang dalam 10 minit lagi. Api kecil. Biar dia betul-betul empuk, sedap. Dan lepas tu tutup api. Bolehlah dihidangkan. Sedap, Surah.
1: Ya Allah.
2: Ya, gula merah tu dah meresap, dah pekat, Surah. Dah masuk ke dalam ubi-ubi
1: dia tu.
2: Ya, dekat akor-akornya tu.
1: Maksudnya air tu jangan banyak sangat lah, Lin.
2: Air tu masa mula-mula rebus tu banyak, tak apa, nak bagi betul-betul empuk.
1: Ada empuk sikit baru kita masukkan santan tadi.
2: Santan tu dah hujung-hujung. Biar bagi ubi tu dah betul-betul empuk, baru masukkan santan di hujungnya lah. Dengan bau wanginya daun pandan.
1: Kita terdiuk saya. Saya macam terfikir macam ada kelapa putih, kan?
2: Boleh je.
1: Kan?
2: Tapi kalau tak nak cicah pun tak apa. Makan begitu saja.
1: Santan dah ada, kelapa ada. Lemak betul kau ni, Surah.
2: Selalunya orang cicah dengan kelapa tu kalau ubi tu kita rebus begitu saja. Tapi ini lain, kita masukkan gula merah. Tapi kalau sebab gula merah tu tak berapa nak manis, kan?
1: Betul.
2: Jadi kita jangan masukkan lebih pun tak apa. Empat sendok besar.
1: Saya nak buat lah ni. Saya nak cek ubi.
2: Ramai kata kalau dah masuk 4 sendok besar tu tak payah masuk gula pasir. Tak payah.
1: Sebabnya gula tu dah belum lemak-lemak dah.
2: Ya Allah, sedap.
1: Ini Nabila, ya
2: Ibu.
1: Lemak aku bertambah.
2: Remember, lemak like you.
1: Lemak love me so much. Boleh cuba resepi
2: boleh
1: ni?
2: Boleh cuba.
1: Senang-senang. Mudah sangat ni.
2: Senang.
1: Hujung-hujung minggu ni. Allah, ada ubi tu, kan?
2: Kita masak
1: selalu
2: je.
1: Selalu kita goreng Eli ni. Ataupun kita rebus makan sambal tumis. Ini lain.
2: Ini lain.
1: Ini lain. Saya suka resepi ni. Saya rasa kita cari ni.
2: Mudah
1: sebab
2: je.
1: Sebab saya peminat gula merah sebenarnya.
2: Gula merah ni ialah kan masakan Melayu. Boleh kita gunakan untuk pelbagai. Kuih muih lah. Kuih muih tradisional.
1: Boleh cuba resepinya. Ubi kayu gula merah.
2: Ya.
1: Creamy. Sedapnya. Lemak. Love me so much. Layan terus.
2: Geng Kak

0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini bersama geng kakak petang. Lin, kalaulah Lin awak pergi ke pejabat ya, ofis lah Lin awak wajib make up ataupun awak macam tak pernah? Ada hari kita rajin, ada hari kita malas.
2: Oh, perkara tersebut tidak wujud dalam kehidupan saya yang malas-malas nak bermake up. Sebab saya seorang yang mementingkan penampilan. Sebelum kita ke tempat umum, perlu untuk kita hias wajah kita. Tak tebal, tak apa. Janji adalah kan. Tidaklah suatu macam kita lenggak kaku.
1: Kita merah sikit lah, kita bibir tu.
2: Yelah, kita berdandan sikit lah. Sebab kita kena ingat kan, kita ni mencari rezeki, bekerja.
1: Yelah.
2: Kita tak nak nanti orang nampak kita terus pengsan.
1: Cuba lah make up tu. Allah.
2: Kita pun sedar
1: DJ ke ni?
2: Tak, kita pun sedar kita ni tidak ada kecantikan asli. Semula jadi tak ada.
1: Yalah.
2: Jadi kita hormati tempat kerja kita. Bagi saya lah, Zura tanya tadi kan.
1: Betul.
2: Saya akan berdandan. Zura pun kenal saya.
1: Ya, betul. Lepas memang tak tinggal tut.
2: Ya.
1: Dan tut.
2: Gitu.
1: Kalau macam saya, kalau saya pula ada masa, kalau saya kalau di ofis, memang saya kalau datang ofis tu kebanyakan harinya saya memang bersiap lah.
2: Ya, saya tengok ya, Zura seorang
1: kalau,
2: yang bersiap.
1: Kalau di luar, saya tak.
2: Oh, tidak ya.
1: Muka saya polos.
2: Oh, polos. Mulus.
1: Mulus. Yang kedua yang mulus.
2: Polos tu saya pasti. Mulus tu belum lagi.
1: Tapi saya kebanyakannya, kalau kebanyakan harinya kalau orang kata keluar tu, pergi contohlah kalau pergi kerja kahwin tu bersiap lah kan.
2: Iyalah.
1: Orang kata pergi majlis tu bersiap lah. Tapi kalau keluar setakat beri-beri bangan dapur tu, hidup.
2: Oh, bukan apa Zura. Saya sebenarnya tak nak buka ruang kepada orang lain mengumpat saya.
1: Sebab kalau kita mereka tu mengumpat kita.
2: Bukannya apa. Yalah, kadang-kadang kita mencari rezeki ataupun kita menghadiri majlis perkahwinan, tiba-tiba muka kita kering kontang. Tak ada foundation, tak ada lipstick.
1: Kalau majlis-majlis
2: kenalah berdandan sikit. Lain pun kita pergi dengan suami kita.
1: Yalah, jaga lagi muka dia.
2: Jadi biarlah bersesuaian dengan keadaan tempat kerja, di majlis, sebab majlis kan. Waima ke pasar sekalipun saya tak nak ikan-ikan tu terkejut. Ikan ketam, sotong.
1: Tu lah kadang. Patut saya tengok ikan tu kadang mulut tengah-ngah ni.
2: Ya.
1: Tengah-ngah.
2: Ajulah ke ni?
1: Ajulah ke ni? Kepi ke ni?
2: Ajulah kakak petang. Tak nak macam tu.
1: Oh, tak nak lah ya.
2: Biarlah berhias
1: saya
2: sedikit.
1: Kadang-kadang, saya segan juga kalau pergi pasar tu. Bersiap tu. Bagaimana je lah.
2: Kecuali kalau kita ni gitu. Ada kecantikan semula jadi.
1: Saya memang kata memegang, orang kata keyakinan. Saya cantik.
2: Alhamdulillah. Sebenarnya kita semua ada kecantikan tersendiri.
1: Iyalah.
2: Cuma kita kadang-kadang tak ada keyakinan.
1: Kena kesesuaian lah Lin kan. Saya rasa lah Lin kan pada Pak Zura. Orang kata kalau pergi ke pejabat, kalau menghadiri majlis-majlis yang terdahulu, orang kata kita dah tahu dah ada majlis tu. Kena bersiap.
2: Cuma kalau saya ke klinik, kalau saya demam, contohlah kan,
1: mana tu?
2: Saya jarang ambil cuti sakit.
1: Okay.
2: Ramai orang tahu saya jarang ambil cuti sakit.
1: Betul.
2: Okay. Kalau saya betul-betul demam, sakit gigi dan sebagainya, saya akan pergi klinik.
1: Okay.
2: Saya tak akan make up.
1: Okay.
2: Sebab saya nak minta
1: pakai
2: cuti.
1: Pakai mask lah.
2: Tak ada.
1: Oh, tak apa juga lah.
2: Okay, pakai mask tutup muka lah.
1: Eh, tapi bulu mata lentik.
2: Sebab saya tak, saya nak minta cuti sakit.
1: Okay.
2: Jadi kalau doktor tengok, betul lah dia ni
1: sakit.
2: Bayangkan kalau saya pakai bulu mata palsu, bermakeup bagai.
1: Awak tipu ni.
2: Sakit ke? Idak ni. Terus tak bagi cuti
1: tak bagi
2: sakit.
1: Pada
2: waktu
1: juga
2: tu kita tengah betul-betul menderita sakit. Pening kepala. Wanita kan ada waktu kadang datang bulan. Memang
1: betul.
2: Sakit sangat-sangat. Jadi itulah keadaannya.
1: Kena kesesuaian lah.
2: Hidup lah
1: pergi orang kata klinik tu, orang kau setebal tu. Nak gugat siapa doktor?
2: Terima kasih kerana memahami. Dan saya dah menjawab soalan Zura.
1: Itu antaranya lah. Jadi boleh kalau anda rasa macam boleh, saya rasa dah kena make up, orang kata nipis pun okey.
2: Boleh.
1: Orang kata sesedap mata memandang lah. Janganlah pucat lesi.
2: Jangan je
1: hari-hari. Kadang kita kena jumpa orang tu, kita risau tu. Tetamu kita kan. Kalau kawan kerja memang dah tahu dah rupa kita macam mana.
2: Apatah lagi kalau pergi ke pejabat pakai selipar.
1: Jangan. Itu boleh saya pantang.
2: Pakai stokin sebelah lain, sebelah biru, sebelah hijau.
1: Jangan juga.
2: Kita kena menghormati tempat kerja kita lah.
1: Betul. Banyak lagi dari kongsi selepas ini bersama

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Rabu 23 September 2026 dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Di Lebuhraya Utara Selatan plus E1, trafik sesak dari Bidu ke Tapah. Ekoran terdapat kerja-kerja pemasangan lampu solar di kilometer 337.5 sehingga kilometer 335.0 arah utara. Lorong kiri dan lorong kecemasan masih lagi terhalang. Trafik juga dilaporkan perlahan di sekitar Bukit Tambun menuju ke Plaza Tujuru serta Juru Auto City menuju ke Perai. Kini kita beralih ke Lebuhraya Utara Selatan E2, trafik sesak sepanjang 14 km dari Nilai ke Bandar Aisdale. Berikutan terdapat lori terbakar di kilometer 269.5 arah selatan. Kerja-kerja pemadaman sedang dilaksanakan, lorong kiri dan lorong tengah serta lorong kecemasan masih lagi terhalang. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Bandar Aisdale ke Nilai juga disebabkan insiden lori terbakar di kilometer 269.5 arah selatan. Kini kita beralih ke Lebuhraya di sekitar Lembah Kelang. Dimulakan dengan Lebuhraya NKBE, trafik perlahan dari Bukit Lanjan menuju ke Subang, turut perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam. Seterusnya di Lebuhraya Kesas E5, trafik sesak di kedua-dua arah dari Sipil menuju ke Plaza Tusanwe serta perlahan dari Kinara menuju ke Susu Masuk Puchong Jaya. Tinjauan di Lebuhraya Elite E6 mendapati trafik perlahan dari Sipil menuju ke Persimpangan Shah Alam, turut perlahan dari Persimpangan Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Seterusnya di Lebuhraya Best Raya E9, keran trafik mulai perlahan dari Salak Selatan menuju ke Bandar Tasik Selatan. Beralih pula ke Lebuhraya NPE 10, trafik perlahan dari Bangsa ke Pantai Dalam, turut perlahan dari Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan. Tinjauan trafik di Lebuhraya LDP 11, trafik mulai perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Jalan Majlis ke Taman Tun Dr. Ismail ke TTI, turut perlahan dari TTDI ke SS2 serta trafik dilaporkan semakin meningkat dari Plaza 2 PJS ke Puchong Industri. Di Lebuhraya LKSA E13, trafik perlahan dari Persimpangan Kota Kemuning menuju ke Persiaran Anggerik Mokara. Di Lebuhraya Sek E18, trafik mulai meningkat dari Unit 10 menuju ke Kandrihan Kota Kemuning menuju ke Persiaran Anggerik Mokara. Di Lebuhraya Sek E18, trafik mulai meningkat dari Unit 10 menuju ke Kandrihan. Seterusnya di Lebuhraya Spin E23 dijangkakan

IUI Putrajaya menuju ke unit 10. Akhir sekali di Lubera KLK, KL Karak, E8, trafik dilihat perlahan dari Bukit Tinggi menuju ke Lentang, ekoran cuaca yang kurang baik di sekitar Genting Sempah dan Bukit Tinggi. Peringatan kepada pengguna lebuh raya, rancang perjalanan bagi yang menuju ke arah selatan berikutan terdapat insiden lori terbakar. Selain itu, pengguna juga dinasihatkan sentiasa melaksanakan penyelenggaraan kenderaan. Bagi penunggang motosikal, sentiasa berwaspada dengan kenderaan rosak yang berhenti di lorong kecemasan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan memuat turun aplikasi 7 serta layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Lubera Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamarudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lubera Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di Nasional Petang. Assalamualaikum.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam Luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Zura dan Lin menemani anda petang ini. Kita berdua, Lin, hari ini. Dan kita juga dah ke udara di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, jadi anda boleh singgah, boleh tengok kami berdua di situ. Dan juga boleh hantarkan komen.

0: anda, kisah anda. Hari ini berkenaan dengan luahan kakak abang, blind date ataupun janji temu buta.
1: Wow.
0: Yang mungkin pernah berlaku dalam kehidupan anda, terutamanya ialah mereka yang dah berusia 50 tahun, 40 tahun pernah melalui pengalaman ni. Saya kira sebab dulu tak ada telefon bimbit. Kadang-kadang orang telefon rumah tersilap telefon. Yang orang yang menjawab tu pun melayan, tiba-tiba tersangkut. Sembang punya sembang berbulan-bulan, tiba-tiba bila jumpa tu, alamak. Tu je lah, habis kat lama je.
1: Eh, tapi ada kerja jam berlamin juga, Ali.
0: Ada juga.
1: Ada je, awak ke? Saya lah, Saloma.
0: Tak sangka ya.
1: Awak Piramli.
0: Itulah dia juga. Pasangan kita sekarang. Jadi anda boleh kongsikan kisah lucu anda, kisah yang membuatkan anda terkejut.
1: Betul.
0: Pertemuan kali pertama, mata bertentang mata. Berdebar-debar. Sebelum tu berdebar, bila jumpa, biasa je.
1: Biasa je.
0: Sebab apa berlaku macam tu? Harapan kita tinggi menggunung. Sedangkan kita tak cermin diri kita. Wah, marah nampaknya. Kakak betah.
1: Kena cermin dulu diri tu.
0: Mestilah.
1: Takut tadi. Kalau saya kenangkan dulu masa awal-awal, masa kita bonet nak naik dulu kan. Kita punya bajet tu lain, Lin.
0: Zaman dulu kita cantik dulu.
1: Ya. Kita cantik macam mana pula.
0: Zaman sekolah, bila, zaman belajar.
1: Bila saya ingat balik saya punya blind date ni, masa dia telefon, suara dia sedap, Lin.
0: Ya Allah.
1: Walaupun kita tu tak berapa sangat nak pergi, kita punya rupa paras ni, kita ingatkan dia pun macam orang kata boleh lah,
0: sedap melayan-layan macam itulah.
1: Saya jumpa tau, Lin. Saya mungkin kenangan lah. Saya jumpa kat satu orang kata kedai makanan ringan ni.
0: Jumpa. Yelah, takkan sembang punya sembang tak jumpa kan.
1: Kat Ampang tu. Tapi sebabnya selama ni orang kata borak pakai phone je ni.
0: Yelah.
1: Suara dia sedap, Lin. Okey, datang.
0: Okey, masa kali pertama datang. Kali pertama bertemu tu apa jadi?
1: Mula dia datang. Lepas tu masa tu dekat tingkat 2, saya dah sampai dulu kan. Sampai Lin.
0: Apa jadi?
1: Dia duduk dua kerusi tau.
0: Dia duduk dua kerusi?
1: Maksudnya apa? Saya ni, saya pula kita lah. Kita orang berisik. Kita pun tak nak lah. Orang berisik acah-acah macam tu.
0: Saya tahu Zura punya taste. Zura mesti mengharapkan macam Remy Ishak. Macam Zul Aripin.
1: Zul Aripin.
0: Tiba duduk atas dua kerusi. Betul ke?
1: Dia duduk dua kerusi tu. Lepas tu dia cakap tu.
0: Bila kenang kembali kan, kita tidaklah
1: saya macam
0: nak
1: menghina
0: ke apa. Tapi ini kejutan, ini kisah lama Zura.
1: Sebab yes, bila dengar suara tu, dia macam tak match tau. Macam tak macam, ini ya ke? Lepas tu dia buat lawak yang saya rasa macam lampang pun ada.
0: Lawak tak apa-apa nak lawak lah. Mungkin dia gugup ko.
1: Saya tu parking kat mana kan? Saya rasa parking, sebabnya banyak parking tu penuh. Orang kata parking kat bawah lah. Pertama jumpa dia panggil sayang. Dia kata panggil kat bawah lah yang, takkan nak parking kat atas.
0: Panggil sayang. Ambo romantika dia amo.
1: Saya memang tak order apa-apa kat situ.
0: Terkejutnya pasal.
1: Saya tengok balik waktu tu. Nanti kita jumpa lah. Saya nak gerak sebab saya kerja time tu. Malam tu saya kerja. Saya terus
0: saya rasa kalau kacak, awak terus ambil cuci sakit. Saya kenal Zura.
1: Jadi kisah anda macam mana? Bukanlah, kadang-kadang kita punya expectation tu
0: tinggi
1: kan?
0: Tinggi sangat.
1: Sebab suara kena tu sedap ni, ya Allah.
0: Sebab tu saya kata kita ni kena cermin diri kita dulu. Cantik ke idak? Kan jerawat
1: awak
0: kita
1: kadang-kadang saya
0: penuh. Tak ada, saya cakap pasal diri saya
1: juga. Ya, betul juga. Okey. Boleh hantar pada kami di 011-212-02-2369. Nak call kami juga boleh di 03-228-20-393. Atau paling senang semacam Cik Ning tu. Cik Ning dah hantar dah ni.
0: Di komen dekat TikTok.
1: Betul. Boleh hantar di TikTok Nasional FM. Boleh juga nak berborang kami lah. Mana satu Lin, mana satu Zura. Ini kami pakai baju sama tau.
0: Kebetulan sama.
1: Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Layan terus.
0: Geng.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Ais.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa okey, ber?
0: Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Ali je kena sabar. Kita pun kena sabar juga.
3: Yalah.
2: Bila bertemu dengan seseorang yang kita buat janji temu buta dalam betul. Telefon. Amboi. Dia mengayat. Kita pun tak nak kalah. Kita pun bagilah syair. Kita menyanyi bergurinda. Maklumlah tak jumpa lagi.
3: Yalah.
2: Ya Allah.
3: Suara sedap pula kalau Zura. Perempuan tu merdu.
2: Makan tak kenyang. Tidur tak lena.
3: Ya, mandi tak basah.
2: Asyik nak dengar suara dia aja. Okey, kita nak tanya pengurus Nasional FM. Bos kita, Sally.
3: Sally pun tak kurang hebatnya. Ramah. Mai peminat awak. Sally dia tadi yang ketika ini. Kak Zal, apa cerita orangnya?
4: Dia terus nak telefon je.
2: Sally belum cerita dah gelak dah.
4: Itulah. Saya bila dengar tadi saya macam kelakar lah. Waktu Zura kata dia nak telefon. Okay lah, saya share sebenarnya benda ni menakutkan dan kelakar lah bagi saya.
3: Okay.
4: Masa ni saya bujang lah, bujang lagi. Jadi DJ. Kan masa tu tengah-tengah popular.
3: Yelah, rambut kepo-kepo
4: macam tu. Popular macam mana awak kan? Tiba kan? Jadi, setiap masa tu dalam tempoh beberapa bulan lah kira, saya kerap menerima bunga tau yang dihantar ke pejabat. Saya kerap terima bunga, saya kerap terima coklat, saya kerap terima buah-buahan untungnya. Yang dihantar dalam bukit ya ke pejabat. Masa tu saya di SUK Selangor, konti Selangor FM. Saya di Selangor FM masa tu. Jadi saya kerap terima dan bila saya bersiaran akan ada orang telefon off air lah yang kata minat lah apa semua. Saya anggap macam okey, saya pula bujang, might be lah kejodohan di situ. Kata fikir gitulah. mungkin ditakdirkan begitulah. Jadi satu hari dia ajak saya keluar beria lah ni, ajak pergi makan. Saya tak pernah jumpa. Dulu-dulu mana ada Facebook sangat.
3: Yalah.
4: Tak ada media sosial. Jadi saya pun pergilah di sebuah restoran makanan ringan jugalah. Restoran yang agak terkemuka yang bermula dengan huruf M tu.
3: Sama
4: dengan
3: saya.
4: Jadi saya pun pergilah di situ. Saya pergi di situ. Dan dia menepati ekspektasi saya lah. Agak-agak menarik orangnya.
3: Untung.
4: Saya pun dari jauh macam nak. Sebab dia beritahu dia pakai baju apa.
2: Nanti berbunga-bunga lah ni.
4: Macam mana appearance dia macam lah. Jadi saya rasa macam, wah, jackpot kot.
3: Wow.
4: Dapat bunga. Mungkin saya jackpot lah. Okey, saya pun duduk. Asal ya. Cintalah. Memulakan perkenalan dengan sopannya. Bagus. Okey. So, saya rasa macam semuanya serba sempurna gitu ya. Sehinggalah, tiba-tiba datang seorang perempuan.
3: Jeng.
4: Saya kalau ingat balik, saya memang macam nak guling-guling ketawa eh. Dan dia memperkenalkan dia adalah sebagai isteri kepada lelaki tu.
2: Allahu akbar.
4: Ya, ini adalah kisah benar yang berlaku pada saya. Dan ramai yang bekerja di Selangor FM tahu perkara ni lah.
2: Isteri ya?
3: Dah jadi madu ke?
4: Ya, dia kata ni, Sal, saya betul-betul minat dekat Sal. Saya ingat ayat tu sampai sekarang. Saya mampu beri apa saja yang Sal mahu. Dan saya ikhlas menjadikan Sal isteri ketiga saya.
2: Ketiga, bukan kedua.
3: Kau ingatkan dua.
2: Rupanya tiga.
4: Itu. Saya rasa macam blinded yang sangat
2: menyeramkan ni.
4: Menakutkan dalam hidup saya.
2: Kalau saya pun saya seram.
4: Ya, isteri dia kata apa? Ya, saya setuju. Dan saya dah, abang dah cerita dah pada saya. Sebab, saya macam,
3: Allah, susahnya dia berpumpah macam tu.
4: Saya memang, tapi saya tak tahu dari mana datangnya kekuatan hidup saya. Saya berkata macam ni, tak apalah nanti saya bagi jawapan. Sebab saya takut nak bagi jawapan masa tu. Mungkin macam ada orang tunggu saya kat luar ke apa.
2: Yelah.
4: So, setiap hari dia menghubungi saya, saya rasa macam saya kakak saya tak angkat pun lah. Tapi akhirnya kawan-kawan saya bagi idea dan saya dapat, saya tak mungkin lah saya akan menerima, tak mungkin. Yelah. Saya bukan teruntur rumah tangga orang atau apa-apa. Saya tak mungkin akan menerima. Jadi saya dapat satu conclusion. Sebab dia nak sangat jumpa saya kali kedua tu. Saya keluar tau. Saya diberi kekuatan sebab saya tak keluar seorang. Saya ajak kawan saya. Dan saya jawab macam ni. Saya bukan tak nak, tapi kalau saya betul-betul nak bermadu, saya nak jadi nombor 4. Saya tak nak jadi nombor 3. Saya nak jadi
3: bongsu lah.
2: Oh, nombor 4.
4: Yang bongsu. Jadi saya kata oh, kalau macam tu saya kena cari orang lain dululah. Dia pula jujur gitu ya.
2: Murahnya cinta dia. Geram pula kita saya dengar.
3: Tepang dia sekali kan.
4: Saya kena macam tak apalah. Dan saya pun rasa saya macam nak sambung belajar lagi. Jadi saya lambat lagi lah. Kalau nak jadi nombor 4 tu, saya cakap tak apalah, cari orang lain dulu.
2: Alasan yang nah, bagus.
4: Saya terselamat dari cinta 4 segi, 5 segi, 6 segi tu lah kan.
2: Masya Allah.
4: Berani bawa kan bini tu. Kalau saya nombor 3 macam mana tu?
2: Itulah dia. Ya Allah.
3: Nombor 3 tu susah sikit. Bongsu senang sikit. Yang 4 tu minta dapat.
4: Yang
3: minta dapat.
4: Yang senang daripada nombor 3. Tapi itu adalah kisah benar ya. Saya nak, sebab tu saya nak kongsi. Kerana ianya adalah blind date yang menakut.
3: Tapi pertama kali juga dengar orang ni. Kak Asal, pertama kali juga dengar orang bawa blind date ni jumpa, bawa bini sekali.
2: Isteri tolong pinang.
4: Saya memang sangat terkanjak. Saya tak pernah, saya nampak perempuan tu tapi duduk di meja lain. Saya tak sangka dia datang dan duduk di meja tu sekali. Saya rasa macam masa tu luruh jantung saya, saya tak pernah kata lah.
2: Yelah.
4: Masih lagi masa
3: tu siang. Kalau jadi tu Kak Asal, orang kata muka utama tu usuk apa? Penyampai penyampai radio kerajaan.
2: Menjadi isteri ke tiga.
4: Ketiga, bukan kedua ya, ketiga.
3: Viral ni.
4: Lagi yang dia bawa tu seorang, dia tak bawa
2: yang
4: dua,
2: nombor dua,
4: dia bawa
2: tu.
3: Saya setuju,
4: dia
3: saya
4: bawa
3: setuju.
4: Yang pertama lah untuk approval, untuk untuk pengesahan. Jadi dia bawa yang pertama.
2: Katalah Sally setuju, belum lagi bahagian Sally nak balik rumah beritahu mak ayah pingsan saya rasa.
4: Oi, saya bila saya dengar je tu saya rasa macam kalau berlaku lah benda ni terbalik dunia saya. Terbalik. Tak payah JKT dengan National Pagi tu terbalik-balik. Kita suara terbalik. Saya yang terbalik-balik.
2: Dunia Sally yang terbalik.
3: Itu antaranya lah hari ni.
4: Terima kasih. Jadi kita dengar pendapat orang lain pula.
3: Betul. Terima kasih Kak Sal untuk luahan hari ni. Tak sangka kita luahan pertama. Amelia.
4: Okay.
3: Terima kasih. Hati-hati madu. Bye. Han tergelak dengan topik kat petang. Betul hari ni. Macam-macam kisahnya. Kisah lain je kita tak dengar lagi tadi.
2: Kejap lagi. Memang kita tidak sangka, kita tidak duga lah kan. Sebab tu saya kata jangan mudah terpengaruh bila bertemu di telefon. Sembang punya sembang. Kita dah berbunga-bunga hati ni. Sekali jumpa, Allahu Akbar. Rasa macam nak lari. Tak cukup kaki nak lari.
3: Itu 10 minit pun rasa macam Allah, cepatlah sikap
2: masa. Lambatnya masa.
3: Dua kursi awak duduk. Tak ingat layan terus.

0: apa itu negara, kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Terus mendengarkan geng kakak petang hari ini. Topik kita ni kelakor sikit, Lin.
3: Iyalah, kan berkenaan dengan blind date ataupun janji temu buta. Betul. Yang kadang-kadang berlaku tanpa kita rancang. Segala-galanya secara kebetulan.
2: Betul.
3: Dan ada juga kisah-kisah menarik antaranya.
2: Di TikTok lah ni, cik ni. Dia kata, saya pernah blind date dengan nak kenal dekat Omi, dia kata. Dia kata, lepas tu dia gelar. First time jumpa, dia minta nombor PIN. ATM.
3: Ini scammer ni. Dia nak mengendakan kita ni. Jangan buka kedai, jangan kongsi ya data-data peribadi kita dengan orang yang tidak dikenali.
2: Bahaya juga ni kan. Kata kau kita macam kena pukau kot. Bahaya juga. Jadi kena ajak kawan kot, kena perempuan tu ni.
3: Jangan terlalu berani sangat.
2: Betul lah.
3: Sekarang ni macam-macam orang pelik-pelik pun ada.
2: Amrina Ina ni, dia kata, kami blind date dari apps, kenal saja, dia kata, terus jumpa. Alhamdulillah, sekarang dah 3 tahun.
3: Wah, seronoknya saya Amrina. Dengar tahniah diucapkan.
2: Ada lagi, Lin? Rakan kita di voice note ni, dengarnya.
3: Kita nak dengar luahan rakan kita.
4: Assalamualaikum, selamat petang, geng kakak petang. Saya Nana dari Melaka. Tentang blind date ni, topik yang cukup menarik petang ni. Memang buat saya terimbau lah. Lebih kurang 15 tahun dahulu, ketika saya ketika itu lebih kurang tingkatan 4. Waktu itu ada orang salah, ada mamat ni lah salah call kat telefon rumah. So nak jadikan situ saya angkat. Kemudian dah tersalah tu apa semua, kita berkenalan. Kalau tak silap saya, nama dia Joe. Dia cerita lah. Lepas tu dah bila dah silap tu dah berkenalan. Kemudian kita beberapa kali dia call rumah apa semua. Sebab masa tu masih ada guna apa tu, macam yelah kena tunggu top up kad lah apa semua, baru dia boleh call saya lah macam tu. Sebab dia dah kerja, sebab masa tu saya tingkatan 4, tingkatan 5 macam tu lah. Lepas tu kita rancang lah nak jumpa dekat kedai makan dekat bandar tu. Pergi, bagi saya dia seorang yang jujur lah. Dia beritahu dia macam mana, dan saya pun beritahu saya ni budak sekolah macam mana-mana. Jumpa, alhamdulillah okey. Dia orang yang baik. Muka dia handsome, putih, Cina. Tapi saya tak tahulah waktu itu bukan macam nak cik jodoh ke apa. Sebab saya tahu saya belajar dan dia kerja, kerja kilang. So macam kita buat adik angkat abang kan. Tapi selepas saya sambung belajar dan dia juga ada minta kerja lain, kita macam lost contact macam tu. So tak adalah blind date tu boleh macam sampai ke jinjang pelamin, sampai kahwin, tak ada. Bagi saya, blind date saya tu berakhir dengan akhirnya kita menjadi adik angkat abang angkat. Tapi adik angkat abang angkat macam tu je lah. Tak ada apa sangat, setakat macam cerita apa problem dengan kawan-kawan yang kita hadapi di sekolah, dengan best friend kita. Setakat macam tu je lah. Tapi menarik tau, sebab kita tak kenal siapa yang telefon kita. Bukannya macam sekarang kalau call handphone kita nampak muka.
2: Kalau boleh kan? Video call semua.
4: 10-15 tahun dulu mana ada teknologi macam ni kan. So itu cerita menarik saya tentang blind date. Tapi kakak petang pula macam mana?
2: Yelah, dah cerita.
3: Terima kasih Nana tadi kan. Macam-macam kisah yang berlaku lah kan.
2: Betul. Ada juga di TikTok lagi ni Lin. Ada Han, dia kata tergelak dengan topik geng kakak petang. Petang ni dia kata dengar kisah saya tadi tu sakit perut gelaknya.
3: Yelah,
2: kisah benar tu awak.
3: Memanglah kan. Tidak kita jangka, tidak kita duga.
2: Yelah.
3: Tapi saya kira dulu-dulu memang biasa kalau blind date ni.
2: Ya.
3: Sembang punya sembang dulu kat telefon. Ada tu sampai setahun Zura.
2: Ya,
3: tak
2: betul.
3: Jumpa-jumpa.
2: Betul.
3: Sebabnya tak ada kekuatan, tak ada keberanian. Tetapi bila dah berjumpa tu,
2: tapi kalau jumpa tu memang kita punya yang kita nak tu macam seronok lah Lin.
3: Tapi macam ada juga yang berakhir ke jenjang pelamin macam tadi tu kan.
2: Macam saya tu.
3: Zura sedih.
2: Pretty woman. Jom kita dengar lagu pula.
3: Layan terus
2: Geng Kakak Petang.

0: Kembali bersama dengan kami di National FM Gang Kakak Petang.
1: Perempuan cantik masa.
0: Itulah dia, lama juga yang berkongsi kisah berkenaan dengan janji temu buta yang telah pun mereka lalui. Ini zaman dululah kan. Bila kenang kembali nak gelak pun ada juga.
1: Rasa macam tapi itu pengalaman kita lah juga kan. Kadang-kadang ada juga zaman muda-muda kita, kadang orang kata terpesong gitu-gitulah. Nak kenangan orang apa padan kan mukanya.
0: Itu dia. Kita nak dengar keluar seterusnya ni.
2: Jom. Topik blind date petang ni. Okay, ni ada pengalaman saya lah zaman saya remaja, zaman saya tahun 90-an dah. Akhir 90-an, 97, 98 macam tu .
1: Okay.
2: Masa tu zaman MIRC. Saya ingat lagi zaman MIRC, saya dengan kawan-kawan saya lah. Masa tu pergi ke CC lah. CC Computer Center. Masa tu tak ada lagi kat rumah kita ni ada komputer bagai kan. Susah lah nak dapat masa tu. Jadi kalau ada pun ke CC lah. Zaman tu famous MIRC. Okey, bila kita buka channel tu semua, kita kenal-kenalan lah sekitar kita. Macam kita masuk, kita punya apa nama channel mamak ke, channel kampungku ke apa macam tu kan. Masa tu dah berkenalan dalam sistem saya dengan kawan saya lah ni kan. Kawan saya ni sekarang dekat Rawang lah. Dan buat lah janji temu. Janji temu dekat mana? Dekat KFC ke, dekat McDonald's. Masa tu KFC, McDonald's ni tempat.
1: Tempat
2: final lah anak muda nak buat dating kan. Tapi yang kelakarnya macam tu lah. Macam kelakarnya tak pergi jumpa pun. Tengok Usha dari jauh kan.
0: Amboi. Tak baik.
2: Lepas tu saya saling ni pula. Kita menipu, dia pun menipu.
1: And the end. Sama-sama tipu.
2: Tapi ada juga satu ketika tu dia buat, dia bagi gambaran tu sama. Yang dia katakan kita jumpa tengok. Usha dari jauh kan. Nakal satu tu. Tengok. Tak berkenan di hati, tak pergi pun. Kita pun buat tak tahulah kan. Itu pengalaman blind date yang kelakar lah zaman sama saya muda dulu kan. Kawan saya jelas zaman MRC kan, yang zaman baru nak start dunia teknologi kan.
0: Tu dia nakal sungguh
1: MRC
0: awak ya.
1: Tu kalau Haji David dari TikTok dia kata tahun 98 tu
0: memang. Tapi kan macam tak adil lah pula kan, orang tu dah bagi gambar apa, dah bagi tahu kita baju apa kan. Mungkin pakai topi, pakai kasut apa, seluar warna apa. Kita pula dah bagi cerita yang sebenar lah. Tapi kita usha dia dari jauh. Bila kita tak berkenan, kita terus menghilangkan diri. Kesian kawan tu tunggu berjam ya. Manalah dia ni tak kunjung tiba.
1: Dia blok kan
0: lepas tu dia telefon kita. Kita memang blok lah. Tak baik tau.
1: Ya, saya pernah kena kan yang tu.
0: Surah kenakan orang ke, orang kenakan surah?
1: Saya kenakan orang. Lepas tu kan saya pernah kita yang orang tu nak jumpa saya juga tu. Kak Putera Jaya time tu. Saya dah tunggu je cantik saya make up buat semua. Buka sweater bagai malam
0: Tiba-tiba dia,
1: saya tunggu. Saya rasa macam dia tengok saya. Tengok.
0: Dia tengok
1: saya macam jauh. Lepas tu kan saya segan nak balik rumah. Saya duduk dalam kereta saya. Saya baca Yasin. Saya nangis, saya baca Yasin. Ya Allah, kenapa lah kehidupan saya macam ni? Saya rasa sebab Allah balas saya buat orang itu dulu tu.
0: Yalah.
1: Yang dua kursi tu.
0: Sekarang ni awak dapat balasan. Padan muka. Padan muka.
1: Saya terus taubat sebab baca Yasin dalam kereta. Sebab segan nak balik rumah. Kawan-kawan nampak pula.
0: Yalah.
1: Kau bukan grating ke tadi tu?
0: Kita dah pukul cana.
1: Kita pukul cana pula.
0: Kawan-kawan, hari ni kita pergi blind date.
1: Yalah.
0: Kan mesti kacak orangnya kan.
1: Tapi saya kenal daripada MIRC juga tu. Saya rasa lah masa tu dah orang kata beryu-yu kan.
0: Boleh tahan Zura .
1: Saya pun tahu.
0: Nak kena ni.
1: Tak badan dengan badan.
0: Mainlah lagu lah yang terus. Geng Kakak Petang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kembali bersama dengan kami, geng Kak Petang. Agak lucu jugalah kan bila kita berbicara berkenaan dengan blind date ataupun cinta buta ni kan. Kalau sebelum ini, tadi ada pendengar kita yang hantar voice note. Dia kata, masa zaman dia 90-an tu, lebih kepada MRIC.
2: Betul.
1: Kan, bertemu
2: zaman-zaman Zura
1: tu. Zaman dululah. Kemudian diikuti dengan, agak canggih sikit, Messenger. Amboi, boleh tahan.
2: Saya lepas habis MRC tu, saya sama messenger pula. Macam-macam orang saya kena.
1: Ada yang suami orang.
2: Kita kena juga kena
1: orang. Isteri orang pun ada juga dalam tu.
2: Ya, betul.
1: Seram. Dah kenapa? Okey, kita dengarkan luahan seterusnya.
3: Saya Aizat daripada Seman.
2: Okey.
3: Okey lah, kalau ikutkan blind date ni, masa saya kenal, okey lah. Seseorang tu saya kenal dia masa tahun 2003 lebih kurang. Saya sekadar nak kacau je sebab dia senior saya punya adik. Okay, lepas tu kontak putus. Tak pernah jumpa. Last sekali ajak keluar jumpa masa tu tahun 2007. Dekat Terminal 1 Seremban bus station. Sebab dia nak balik kampung. So masa sampai dekat bus sana, kan ramai orang menunggu bus. Masa tu saya cuma tanya dia je. Dia pakai baju apa, tudung apa. Lepas tu dia kata dia pakai tudung hitam, baju kurung biru, gelap. Dalam masa yang sama juga ada 3 orang dekat situ pakai yang sama. So antara 3 orang ada satu je cantik. Saya tak tahu dia yang mana.
2: Okay.
3: Lepas tu dia kata lagi dia pakai spek. 3-3 tu juga pakai spek. So saya jadi macam
2: pekena apa ni?
3: Sekarang tu saya tanya. Yang mana dia?
2: Okey.
3: Angkat tangan. Saya nampak antara 3-3 tu dia paling cantik.
2: So sweet.
3: Saya jumpa dia.
2: Lepas tu
3: kita orang pun lepak dekat fast food. Lepas tu kenal. Sampai sekarang dah nampak.
1: Alhamdulillah.
3: Itu saja.
2: Dapat pula. Macam kat sana tu lah, jackpot lah tu.
1: Itulah dia rezeki. Bukan mudah ya. Tiba-tiba dapat orang yang kita bayangkan.
2: Kita bayangkan.
1: Kacak, cantik. Masa hello.
2: Dulu, orang kata telefon tu kan pakai telefon je, Lin. Suara sedap.
1: Yelah.
2: Jackpot awak ni.
1: Dulu telefon rumah je tak ada. Telefon bimbit tak ada.
2: Ya, betul. Kan? Dia macam Haji David dah ni. Dia kata kan, tapi saya dapat jodoh dari MIRC juga. Sekarang ada 5 anak. Ada. Alhamdulillah.
1: Saya rasa orang dulu lebih kepada kejujuran. Kalau bertemu tu, mereka tak ada nak main-mainkan perasaan.
2: Dulu tak ada filter tu, Lin.
1: Dulu tak ada. Sekarang kena hati-hati.
2: Kena hati-hati juga kan.
1: Takut nanti macam tadilah. Kali pertama bertemu, dia minta nombor akaun bank.
2: Jangan gitu.
1: Ada tu kali pertama bertemu nak pinjam duit. Ada tu suruh kita bayar makanan. Banyak dah kes.
2: Macam-macam. Tapi okey lagi yang tu kan. Macam saya tu, saya rasa macam
1: duduk dua kursi ya. Yang penting dia ada keberanian. Macam Zura cakap lah. Zura dah besar. Zura mengharapkan yang dijumpa tu kecil.
2: Macam tinggi-tinggi tu pak. Sekali pak. Dia tarik dua kursi depan kita pak.
1: Itulah ambil.
2: Peluk-peluk aduh. Tak perlu. Kita tutup lah.
1: Terima kasih.
2: Moga kawan saya tadi tu yang saya jumpa dekat restoran juga tu.
1: Kita harap dia dapat yang lebih baik.
2: Ya, dapat baik dari saya.
1: Lebih baik cerita dari Zura.
2: Dia cantik tu.
1: Mana tahu sekarang dia dah pergi gym, dah bersenam. Kalau kali kedua jumpa, dia akan cakap apa tau. Itulah. Menyesal tak? Tak ambil saya.
2: Kau yang tak berubah-ubah lagi. Masih kebesaran macam tu.
1: Itu dia kisahnya.
2: Sebab ni ada episod ni yang akan udara. Terima kasih yang hantarkan semua voice note pada kami hari ni. Jika komen di TikTok juga ramai juga ni. Terima kasih.
1: Ramai tak sempat kita nak baca semua
2: dia
1: ni.
2: Dia call kita pun boleh kelip-kelip ni. Tak sempat sangat nak ambil sebab dia drama dalam kereta. Layan terus.
1: Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Beef on Air bersama geng Kakak Petang.
1: Mesti ada, Lin, masa orang tengah buat blind date tu pergi makan pasta.
2: Ada jugalah kan. Kadang-kadang, kalau saya kan, kalau saya rasa macam tak selera nak makan.
1: Yelah.
2: Sebab kita serang takut mulut kita comot.
1: Comot kan, terselit-selit kan masa blind date tu.
2: Saya
1: kan
2: nak pesan lah. Satu je, kalau lah anda terjebak dengan blind date, jangan
1: apa, Lin?
2: Jangan makan jagung.
1: Penuh kat gigi tu.
2: Nanti buka mulut gigi, jagung penuh kat mulut. Terus.
1: Jangan makan daging pun, ya, terselit-selit. Baik-baik, kita sampai ke besok ni untuk petang ini. Nak bersama dengan Cik Muhammad Ashraf bin Zulkifli yang mengusahakan pasta osa.
2: Ya, Cik Ashraf.
1: Cik Ashraf, orangnya pun segar.
2: Itulah dia, Cik Ashraf. Boleh kongsikan dengan pendengar kita kan. Bagaimana Cik Ashraf memulakan perniagaan pasta osa. Ini namanya lah. Yang bermula dari tahun 2019.
1: Lama dah, 7 tahun dah ni.
2: Sampai sekarang. Jadi boleh cerita lanjut perniagaan ini. Bagaimana kaedahnya, siapa yang bagi sokongan dan sebagainya lah.
3: Okey, assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasihlah kepada apa National FM untuk sudi apa temu ramah.
1: Sama-sama.
3: Saya mewakili Pasta Awesome.
1: Okey.
3: Pasta Awesome kita start daripada 2019, okey. So masa tu kita baru dalam perancangan sajalah. Okey, kita tengah baru nak set up, tapi tahun 2020 PKP. So tiba-tiba masa tu kita dah jadi macam satu shock. Kita punya terkejut dengan kejutan masa tu. Jadi so apa yang kita mulakan Pasta Osa masa tu sebab orang tak boleh dine-in kan.
1: Betul.
3: Okay, kita ada juga cawangan dekat Kuantan tapi jenama yang lain. So jadi kita fikir insentif macam mana untuk kekalkan pekerja je masa tu. Okey, jadi kita terfikir untuk kita buka cloud kitchen saja. KL. Kita bermula dengan cloud kitchen, cari satu kedai yang kecil-kecil untuk kita survive, untuk kita kekalkan staff lah. Sebab kita rasa masa tu pasta menu yang mungkin lebih mudah untuk diterima masa zaman PKP, orang nak cepat kan.
1: Betul.
3: So delivery masa tu tak ambil masa yang lama. Jadi dekat situlah kita mulanya Pasta Awesome tu. Secara orang cakap secara kecil-kecilan, jadi dengan insentif, okay, kita nak kekalkan staff, kita nak still bayarkan staff sebab masa tu masing-masing staff ada komitmen. Kan ada yang dah berkeluarga, ada yang dah ada motor, kereta yang perlu dibayar setiap bulan. Jadi kita fikir masa tu insentif untuk kekalkan staff sahaja.
1: Okay.
3: Dan kita buka lah Pasta Awesome dengan kita rasa sebab Pasta Awesome benda yang mudah untuk kita buat. Jadi kita bawa tim kita daripada Kuantan buka cloud kitchen pada permulaannya di Lembah Kelang.
1: Okey, baik Cik Ashraf. Setakat ni Pasta Awesome dah ada 6 cawangan di sekitar Lembah Kelang.
3: Alhamdulillah.
1: Kita nak bercakap juga tentang cabaran perniagaan turun naik tadi tu kan. Ada PKP, zaman PKP kita itu kan. Jadi boleh Cik Ashraf kongsikan pada kami cabaran yang boleh kita jadikan inspirasi lah kepada mungkin ada sesetengah orang yang ataupun anak-anak muda sekarang ni nak buka pasta ni, nak buka kedai-kedai orang kata makanan apa western ni. Apa cabarannya tu?
3: Cabaran permulaan sekali adalah pemula tu sendiri, owner tu sendiri, cabaran dia. Sebab bagi saya F&B ni dunia yang bukan, orang selalu nampak F&B ni satu dunia perniagaan yang mudah. Orang cuma berfikir setiap hari orang akan makan.
1: Betul.
3: Okay. Tapi dalam masa sama cabaran besar dalam dunia F&B adalah harga barang yang sentiasa menaik kan. Jadi cabaran paling besar adalah macam mana dia nak manage daripada segi coating, dari mana nak dapat supplier. Yang tu sangat cabaran. Dan cabaran paling besar sekali dalam F&B adalah kualiti tu penting. Kualiti tu sangat penting. Bagi kita sampaikan kualiti dulu baru kuantiti customer.
2: Nak mengekalkan kualiti lah, bukan sesuatu yang mudah lah kan. Dan difahamkan juga antara menu yang menjadi tarikan termasuklah Tom Yum Carbonara with Grilled Chicken. Lepas tu ada Mango Cheesecake dan sebagainya. Jadi apa lagi menu yang ada ya? Mungkin ada di kalangan pendengar nak cuba, nak rasa.
3: Okay, so kita memang jenama kita adalah Pasta Awesome, tapi kita bukan tertakluk pada pasta saja. So dekat Pasta Awesome juga kita ada juga menu-menu fusion yang lain seperti nasi goreng. Kita ada mi goreng, so kita ada juga western macam chicken chop, kita ada chicken grill. So kita juga yang memang terkenal dengan dekat kita adalah mango cheesecake lah. Yang memang yang memang jadi pujaan ramai lah.
2: Tiba-tiba terasa lapar pula.
3: Ya, boleh insyaAllah. Boleh datang ke Pasta Awesome.
1: Baik, apa lagi impian Ashraf untuk masa depan? Dan boleh juga kongsikan media sosialnya. Nombor telefonnya kalau pelanggan kita nak cari ni. Sebenarnya kalau di TikTok ni juga, Lin, ramai juga yang komen. Ni ada anak mak abah, dia kata, saya penggemar Pasta Awesome ni, dia kata.
2: Dah makan sedap.
1: Dia kata, dia suka sangat dengan grill chicken chop pasta.
2: Sedapnya.
1: Boleh kongsikan perancangan dan juga media sosialnya.
3: Kita kongsi dulu media sosial kita. Untuk TikTok kita Pasta Awesome, Instagram kita Pasta Awesome. Semua brand yang sama. Dan juga kita boleh juga buka dekat kita punya website lah. Okay, so dalam masa sama juga, untuk kalau kita buat reservation, kita ada nombor yang boleh kita hubungi yang berada dekat bio setiap kita punya social media.
2: Baiklah, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada pemilik Pasta Awesome iaitu Encik Muhammad Ashraf Zulkifli. Semoga perniagaannya terus laris, maju dan dikenali ramai.
3: Alhamdulillah.
1: Mungkin sekarang 6 di Lembah Kelang ni bertambah-tambah lagi. Jadi itulah 6 tambah 6 12.
3: Memang dalam perancangan. InsyaAllah.
1: Bukalah kat Bangsa satu, dekat sikit.
3: Kita sekarang dalam perancangan dekat kawasan Shah Alam, sebab kita dah ada yang terbaru dekat Section 7 Shah Alam. So sekarang kita start spending dekat kawasan Selangor pula lah.
1: Boleh ramai-ramai datang,
3: InsyaAllah. Mungkin one time dekat Bangsa.
2: Manalah tahu kan,
1: kan ada rezeki.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Encik Muhammad Ashraf bin Zulkifli hari ini yang mengusahakan Pasta Awesome. Awesome sangat ni, Lin. Orang kata sejuk macam ni, suruh lah. Terima kasih untuk anda semua, terus layan kami, geng.

0: Boleh saya rasa Lin, lagu ni Lin, kalau orang kata suami pasangan kita ambil kan. Yang jumbali jom jumbali kah jumbali
1: boleh. Itu kalau ambil tepat pada masanya. Kalau terlewat jalan sesak lagu saya rasa.
0: Jumbali.
1: Dia punya nada intonasinya tu lain.
0: Jadi roh.
1: Tapi jangan marah-marah. Kita nak tenangkan hati kita. Kita tak nak nanti penyakit. Macam-macam penyakit boleh serang tau. Kalau kita asyik nak marah je.
0: Yolah betul lah tu. Apa orang ambil?
1: Asyik lambat je.
0: Saya nak masak semua.
1: Semalam lewat 20 minit.
0: Hari ni dah sejam pula. Lepas tu awak nak menyanyi Rustan dengan saya. Nyah kau tiba. Drama. Sebab jaya ada drama. Kita nak sampai dulu isu semasa untuk petang ini. Radio Televisyen Malaysia RTM komited mengukuhkan lagi kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi unit komunikasi awam Sarawak dan TV Sarawak bagi mempertingkatkan lagi penyampaian maklumat kepada masyarakat. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta landscape media yang semakin mencabar selain memastikan kandungan yang disampaikan juga kekal relevan. Dan menurutnya lagi, kolaborasi RTM dan juga TVS turut meliputi penganjuran anugerah industri muzik AIM termasuk perkongsian pengalaman, kepakaran dan juga bahan arkib RTM bagi menyokong acara berkenaan.
1: Seterusnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM terus bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana banjir kilat dan tanah runtuh di daerah Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos yang lalu. Menurut Ketua Pengarah JKM, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal kejadian bencana. Itu dia tadi sedikit berita yang diambil dari portal Berita RTM.
0: Selepas ini, anda akan dengarkan drama dalam kereta hari ini yang bertajuk Ketika Harus Memilih yang telah diterbitkan oleh Azizan Nordin ataupun Ezel. Ezel ada di TikTok kita sekarang ni, nak tengok. Kata, orang siarkan hidup ni.
1: Sama-sama kita dengarkan drama ini sangat menarik.
0: Betul,
1: ya. Drama dalam radio.
0: Kereta.
1: Drama dalam kereta.
0: Dengar lagu dulu kot. Lagu dalam... lagu ni dalam kereta. Lagu terus.
1: Geng Kakak Petang.

0: petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Ha, kenapa mak kau buat hal lagi ke?
3: Pagi tadi, sebelum aku keluar pergi kerja, mak aku mengamuk lagi.
4: Aduh,
3: kali ni pasal benda kecil je. Aisyah, dia cuma tegur pasal ubat darah tinggi mak aku tak makan lagi. Tiba-tiba aku melentih. Dituduhnya Aisyah tu nak racun dia.
2: La ilaha illallah, astagfirullahalazim. Sampai macam tu sekali.
3: Ya, bukan macam tu je. Anak-anak aku yang perempuan diorang tu nak bersalam dengan nenek diorang. Sebelum pergi tadika pun kena jekah. Mak kata budak-budak tu selalu bising, menyusahkan dia. Aku tengok muka anak-anak aku tu kesian, diorang takut. Azhawoy, Aisyah pula hari-hari menangis. Aku ni kat tengah-tengah ni, aduh, ai seraput melayan 4 orang perempuan kat rumah tu. Pening aku.
2: Itulah Faizal, kau kena faham. Orang tua bila sakit, fikiran dia tu tak macam kita. Tapi ada doktor cakap apa-apa pasal fizikal mak kau tu?
3: Aduh, lutut dia tu dah tak kuat Azhar. Darah tinggi lagi. Nak berjalan pun nak kena berpaut. Sebab tu lah aku berkerah bawa dia duduk dengan aku. Bolehlah aku dengan Aisyah tengok-tengokkan. Tapi Allah hai, itulah kejadiannya.
2: Ha, besar. Dia tetap nak balik kampung ke?
3: Hari-hari dia kemas kain baju dia, letak dekat depan pintu. Dia kata rumah aku ni macam penjara. Dia berkeras juga nak balik duduk sorang-sorang dekat kampung
2: pula.
3: Kau bayangkanlah eh, orang tua tu pun nak berdiri pun menggigil. Nak duduk rumah kat kampung sorang diri. Hei, kalau jadi apa-apa kat sana, siapalah yang nak bertanggungjawab?
2: Kau pula ada cuba ke cakap dengan mak kau tu? Cakaplah elok-elok dengan dia.
3: Dah berpuluh kali aku cakap, mak, Faizal jaga mak sebab Faizal ni sayangkan mak. Kau tahu apa dia jawab?
2: Apa dia?
3: Dia cakap aku ni anak derhaka sebab menahan kebebasan dia. Dia kata Aisyah tu batu api.
2: Aduh, payah ni.
3: Aku tersepit tau Azhar. Kalau boleh aku ni nak terus jaga mak aku kat rumah aku tu. Rumah tangga aku ni kau tengoklah, Aisyah dah makin tertekan. Anak-anak aku pun dah menjauh. Tapi kalau aku hantar mak aku balik kampung duduk sorang-sorang, kalau jadi apa-apa kat dia, eh, aku takkan maafkan dia aku tau sampai bila-bila.
2: Faizal, sabar. Aku faham situasi kau ni macam mana. Tapi itulah, kau kena buat keputusan. Kau tak boleh biarkan keadaan ni makan diri kau dengan keluarga kau nanti.
3: Kejap. Aisyah dah hantar mesej ni.
2: Hah? Kenapa pula Faizal?
3: Aisyah cakap mak aku dah kemas semua barang dia. Mak dah berdiri dekat luar pagar rumah. Air tengah-tengah hujan pula sekarang ni. Dia kata kalau aku tak hantar dia balik kampung hari ni juga, dia nak berjalan kaki, nak balik sendiri ke kampung tu.
2: Ah, sudah. Hujan lebat ni, Faizal. Kau nak buat apa sekarang? Ha, macam mana?

apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta, Isnin hingga Khamis di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan, tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan qalbu ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung, tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ini. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya kalbu itu ada baginya dua makna. Ha, kalbu, hati dalam hidup kita kan? Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah qalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, qalbu daripada sudut jasmani. Luaran lah. Qalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging ataupun kita panggil compartment lah, yang diletakkan, yang ditetapkan ataupun yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia seakan-akan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia, itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas IJN, tak silap ustaz, Institut Jantung Negara, tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa ustaz tak dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahu alam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama qalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunyuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan. Sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnashtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzunat tibah wa arinal batila batilan warzunat tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus. Dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul A'zam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ini adik-beradik tak bertegur? Ada yang bertahun-tahun tak bertegur adik-beradik. Seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak bertegur. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah. And hari ni sabar, besok nak kena sabar. And lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu

0: Cuma aku dengan kebetulan aku ni dianiaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 106 hingga 109.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.

0: Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah sebaik-baik hakim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di National FM.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda yang masih lagi mendengarkan geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin.
4: Ya, hari
3: di
4: ini
3: pukul 7.36.
4: Di pukul 7.
3: Saya pukul ke lah. Baik-baik, Lin. Apa dia hari ini, apa Lin?
4: Bukan apa, sebab hari ini pun dah 23 September.
3: Ya Allah,
4: cepat
3: Esok.
4: Esok hari
3: esok,
4: Kamis.
3: Gaji.
4: Alhamdulillah, ramai
3: gaji
4: yang
3: gaji masuk.
4: Ramai nanti-nanti tertunggu-tunggu. Bukan apa Zura, kita bekerja keras yang malam pagi petang. Betul. Bila dapat dia gaji tu, macam-macam benda yang kita fikirkan. Nak bayar hutang rumah, kereta, hutang kad kredit, sekolah anak, nursery. Oi, macam-macam lupa belanjaan nak bagi ibu
3: bank
4: ayah.
3: Dari dia datang kepada bank dia kembali. Sadaqallahul Azim. Kalau Upin, tamatlah sudah al kisah kami. Tinggallah bapa lah sangat. Tak apalah, tapi syukur dulu.
4: Syukur sangat-sangat.
3: Syukur dulu kalau ada orang kata, kita orang kata ketepikan sikit untuk anak-anak kita, Lin. Sebab dia pun banyak korban ni. Macam kita kerja malam ni, dia korban tau, Lin.
4: Dekat rumah, pandai urus diri sendiri. Kadang-kadang Zura, seawal usia apa darjah 3 tu.
3: Betul, anak saja satu.
4: Darjah 1 dah pandai masak dah. Dia tak nak nasi. Ada ibu ayah yang ajar anak-anak
3: betul,
4: macam
3: betul, betul,
4: tu.
3: Betul.
4: Anak yang tak dipenjaga tu.
3: Betul.
4: Jagalah dirimu sendiri.
3: Allah memerhati kamu. Jangan keluar. Mungkin ada yang mak-mak yang bekerja lah.
4: Ada.
3: Lagi-lagi macam malam ni dengan Mama AJ. Mama AJ tinggalkan empat anaknya.
4: Ingatkan Mama AJ tinggalkan 400 duit untuk anaknya belanja.
3: Tengok-tengok macam solid. Dia punya anak empat tu.
4: Alhamdulillah. Wanita
3: subur.
4: Berjaya. Yang pandai menjaga diri. Yang pandai menguruskan keluarga sekarang dah pandai, dah masak sentiasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Dia tahu
4: dia sibuk-sibuk tu dah.
3: Saya tahu.
4: Saya tengok tangan dulu tulus mulus. Sekarang
3: yang
4: dah
3: tulus mulus.
4: Bergerigi sikit.
3: Banyak kena minyak panas pun je tu. Maklumlah dulu jarang. Saya terkejut juga dia balik masak tengah hari.
4: Alhamdulillah.
3: Tadi kita tak pernah ada kawan-kawan macam ni rupa dia.
4: Kita seronok kawan-kawan kita
3: betul.
4: Kan.
3: Dia kembali pada fitrah.
4: Berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik. Lagu apa lagu ni Zura?
3: Kenapa ada lagu?
4: Zura tekan apa ni?
3: Okay.
4: Elok-elok instrumental tiba-tiba tertekan lagu. Suka sangat.
3: Aduh, tu. Bukan saya kadang terkenal kawan-kawan saya tu macam ada yang awak punya itu sebenarnya. Handset awak sebenarnya pun bunyi tu tak. Bukan apa sebenarnya. Kita ni wanita ni, orang kata setinggi mana kita pergi, Lin. Seberjaya mana pun, Lin. Orang kata kita tetap, orang kata tak lupa. Orang kata kat dapur juga. Dapur juga, tapi dapur kita macam mana, Wak?
4: Yang penting kita masak seadanya lah. Ikut kemampuan kita kan. Tidaklah boleh nak makan yang mewah-mewah. Yalah. Yang terlampau banyak lauk. Janji kita kenyang. Lepas tu anak-anak pun boleh buat kerja sekolah. Tidak kelaparan. Kadang-kadang kalau tak sempat nasi goreng pun dah memadai.
3: Boleh. Hari ni je masak apa je?
5: Hari ni kari ayam.
4: Wow, kari ayam.
3: Bukan semalam kari daging. Kuah itu.
4: Peminat kari.
3: Kuah senang lah. Kuah seminggu.
4: Peminat kari.
3: Kuah tu buat banyak. Esok kuah kari telur. Bagus. Ini mak yang bijak. Sehidup semati. Seperti lagu ni daripada Indigo dan juga Juliana. Yang terus.
6: Geng Kakak Petang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
2: Ah, sekejap masa berlalu. Dah dah kita nak balik dah, Lilin.
3: Itulah dia.
2: Jumbalika, jumbalika.
3: Jumbalik, jumbalik. Bila waktu nak balik, kita gembira lain macam.
2: Macam.
3: Kan, seronok.
2: Dia macam opening, gembira. Tengah dia down sikit.
3: Bila nak balik tu, gembira lain macam. Ya?
2: Lain macam.
3: Tadi saya tengok surat tak sungguh sikit lah di pertengahan jalan tadi.
2: Ya, masa bila tu?
3: Saya ingatkan macam ala-ala kecewa bercinta. Dia punya
2: studio ni macam tu. Wah, luar kakak abang tadi pasal blind date tu. Macam mana tak kecewa, wah. Lain yang kita, apa orang kata, harapkan. Yang lain yang datangnya.
3: Yelah, ibaratnya macam kita beli barang, order lain, sampai lain.
2: Sampai lain. Barang order, barang sampai.
3: Ya, segar.
2: Nah, tapi gitu. Untuk anda wanita yang orang kata mungkin nak jumpa perkenalan baru kan, jumpa seseorang, jangan pergi seorang lah, bahaya. Ya,
3: kalau boleh jumpa di tempat umum, tempat orang ramai.
2: Ada kawan teman.
3: Dan jangan minum minuman sebarangan.
2: Betul.
3: Makan sebarangan. Kita tak nak nanti perkara buruk menimpa. Kita kena sayang diri kita terlebih dahulu.
2: Ya, janganlah time-time jumpa orang tu, orang tu pula handsome, Lin. Kita pun percaya lah. Kita biasa kalau muka handsome, kita mudah percaya.
3: Jangan terpedaya dengan paras rupa Zura. Untuk Zura.
2: Lepas tu time tu lah nak betulkan makeup. Sekejap ya, you ya. I pergi betulkan makeup.
3: Pergi tanda dua orang tanda. Betulkan makeup.
2: Air tu dah terkontak-kanting kat situ.
3: Tak, bila balik terkejut. Tadi pergi berdua ingatkan kacak lah. Tiba-tiba.
2: Tiba apa? Kursi dua.
3: Tak boleh, janganlah letak harapan menggunung.
2: Yalah.
3: Kita kena cermin diri kita dulu.
2: Betul.
3: Kita pun tak berapa nak elok sangat. Jangan harapkan yang elok-elok. Tidak.
2: Tak.
3: Saya cakap pada umum. Pada diri saya juga.
2: Saya dah bertaubat lah. Saya bertaubat dah.
3: Alhamdulillah. Zura dah bertaubat. Saya pun risau juga.
2: Sebab
3: ni.
2: Bila saya, orang kata buat orang buat saya.
3: Orang kata istiraj tu berlaku. Karma tu ada ya. Ingat Zura.
2: Terus ya. Allah balas kat saya ni. Takut saya berdosa.
3: Bagus untuk peringatan.
2: Yalah, betul juga tu. Jadi untuk anda, kami nak nasihatkan akan ya, untuk jangan kita keluar seorang-seorang. Kalau bahaya. jumpa orang yang tak kenal tu, ataupun jangan mudah sangat bagi duit. Macam tadi kita minta apa,
3: dia minta QR code lah,
2: kad PIN tadi, kad semua sekali, kad ATM semua. Janganlah mudah sangat. Walaupun dia handsome macam mana lah,
3: jangan bersandarkan pada rupa saja. Kita
2: betul.
3: Tak nak nanti diri kita menderita.
2: Betul.
3: Di kemudian hari
2: itu luahan tadi lah. Luahan esok
3: kita jugalah.
2: Lain. Betul,
3: esok
2: betul.
3: Lain esok cerita lain,
2: esok
3: pula.
2: Esok cerita lain pula. Mungkin tadi blind date. Esok titik buta.
3: Sama je lah.
2: Sama juga. Apa Lin esok, Lin?
3: Janji temu buta lah bahasa Melayunya.
2: Habis esok apa, Lin, kalau luahan?
3: Kejap kita buat mesyuarat. Jangan balik dulu untuk
2: kita buat grup dua orang.
3: Yeah.
2: Kita buat grup dua orang. Okey, so baik, saya Azura.
3: Saya Lin Zaidon.
2: Malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ. Dan juga ada artis juga malam ni, AJ.
3: Ya, kumpulan Jitu.
2: Jitu. Jitu dah. Ramai dah tahunya.
3: Ramai dah. Meriah tau dia orang ni.
2: Boleh saksikan
3: sangat
2: juga di Facebook, juga di TikTok. Nanti ada. Kita jumpa lagi lah esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.
3: Bye.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rakan saya, geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda dan kini giliran AJ pula. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Unit Komunikasi Awam Sarawak akan memperkukuh kerjasama dengan Radio Television Malaysia termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya bagi membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri. Unit Komunikasi Awam Sarawak akan menganjurkan bengkel media di beberapa zon Sarawak dengan maklumat DUN, pusat daerah mengundi, bilangan pengundi, demografi dan keputusan lalu. Usaha bertujuan memudahkan wartawan membuat liputan ketika menghadapi cabaran ke lokasi dan mendapatkan maklumat kawasan serta calon. Kerjasama turut melibatkan perkongsian bahan arkib RTM termasuk lokasi sejarah dan gambar lama untuk rujukan media dan generasi muda. Tarikh PRN belum diputuskan, namun persiapan penyampaian maklumat kepada media sedang dilaksanakan. Seterusnya, Politeknik dan Kolej Komuniti terus memperkukuh kerjasama dengan industri dalam pembangunan kurikulum bagi memastikan kemahiran graduan sepadan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Penasihat industri memberi input kemahiran dan teknologi yang perlu dikuasai pelajar. Kandungan kurikulum diubah untuk memasukkan elemen industri, mengurangkan keperluan penyesuaian oleh majikan. Perkembangan AI dan digitalisasi mendorong penyesuaian kurikulum bagi kemahiran relevan semasa. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi di Nasional FM bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik dan bersedia untuk belajar cara mengurus pasukan di saat krisis. Oh, serius tajuk ni. Serius tak serius, benda ni sangat penting. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tetap tenang di saat krisis. Setuju? Hari ini kita nak bincangkan bagaimana untuk jadi pemimpin yang efektif, yang tenang ketika menghadapi krisis. Tak kisahlah krisis organisasi ke, krisis di pejabat, di tempat bisnes atau di rumah. Kenapa benda ini penting? Sebab mengurus krisis dengan baik akan memastikan pasukan tetap fokus dan produktif. Okey, jom kita tengok. Cara yang pertama, untuk kita mengurus krisis adalah dengan kita tetap tenang dan terkawal. Jangan kita panik. Nah, tunjukkan ketenangan supaya pasukan juga merasa tenang. Bayangkan kalau kapten kapal panik. Bila ribut datang, dia yang paling kelang kabut, dia yang paling panik. Habis, mesti semua orang atas kapal akan takut. Betul? Jadi kena tenang dan tunjukkan kepimpinan yang kuat. Dan kan Abang Bat selalu cakap, orang yang tenang akan menang. Okey, belum habis lagi. Cara yang kedua pula adalah dengan berkomunikasi dengan jelas. Bukan setakat jelas, konsisten. Apa maksudnya? Kita pastikan semua ahli pasukan tahu apa yang sedang berlaku dan apa yang perlu dilakukan. Dia macam dalam keadaan emergency, kecemasan, kita kena pastikan semua orang dengar dan faham. Tak, waktu tu, jangan bercakap terlalu laju, takut nanti orang tak faham. Ataupun, jangan cakap terlalu perlahan, takut orang tak sempat ambil tindakan. Nah, jadi, kalau kita boleh berkomunikasi dengan jelas dan konsisten di saat krisis ini, ini akan menyebabkan kecekapan dan koordinasi pasukan meningkat sebanyak 30%. InsyaAllah. Okay? Baik, cara yang ketiga pula adalah dengan kita sebagai pemimpin, kita beri sokongan, kita bagi dorongan. Tunjukkan kepada pasukan bahawa anda ini bersama dengan mereka dan sedia membantu dalam menghadapi krisis. Bayangkan kalau kita kata pada kawan kita yang tengah susah, yang tengah down, kita kata, jangan risau, aku ada. Aku ada dekat sini untuk tolong. Okay? Apa yang akan berlaku? Mesti dia rasa lebih kuat, dia rasa lebih bersemangat. Begitu juga anda sebagai pemimpin, tunjukkan yang anda bersedia untuk membantu. Nampakkan yang anda bersedia untuk memberi sokongan yang terbaik kepada pasukan anda. InsyaAllah ini mampu membimbing

0: kepada pengurusan krisis yang berjaya. Jumpa lagi abang Pat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita, apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM, Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Zona FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan saya pada waktu ini, malam Rabu macam biasalah. Kita buka ruang untuk kita kenal lebih dekat insan-insan seni tanah air, kisah perjalanan mereka, pengalaman dalam industri, cabaran yang pernah dilalui dan pastinya karya-karya yang menjadi sebahagian daripada perjalanan muzik Malaysia semestinya di Counter Artist. Jadi malam ni kita bawakan tetamu yang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air kita, sebuah kumpulan yang telah melalui perjalanan yang panjang dalam dunia muzik, iaitu G2. Selamat datang ke Konti Nasional FM.
2: Assalamualaikum.
1: Kalau diikutkan, G2 mula bertapak sejak tahun 1989. Tapi kalau ikutkan, ada lagi sejarahnya kan? Nanti kita kongsikan kepada pendengar sebentar saja lagi. Lebih 3 dekad dalam industri, sudah tentu banyak cerita yang tersimpan dari awal pembabitan, pentas-pentas yang pernah mereka jejaki, pengalaman sebagai sebuah kumpulan rock sehinggalah kepada perkembangan dan perjalanan mereka sekekal sehingga sini lah. Tahun 1989 tu, kalau diikutkan AJ masa itu umur baru 5 tahun rasanya. Allah. Lama sangat. Kecil lagi, tak tahulah. Tak tahu lagi, tak dengar lagi lagu G2 masa itu. Jadi selamat datang sekali lagi AJ ucapkan ke Konti Nasional FM. Ria Konti Nasional FM. Katanya semuanya datang dari Perak. Itu benar ke?
2: Benar.
1: Orang Ipoh Perak. Jadi pertama kali lah juga saya bertemu dengan kumpulan G2. Adakah ni pertama kali juga G2 datang ke Konti Nasional FM?
2: Nasional FM ni pertama kali.
1: Baik. Bisa dia okey ke Konti Nasional FM? Suhu okey ke? Air tadi sedap kan? Saya yang buat air tu tadi.
3: Tak ada minum.
1: Meriah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi sebelum kita nak bercerita lagi mengenai sejarah G2 kan, jadi boleh ke perkenalkan diri dahulu? Kita mulakan dengan belah sebelah kiri saya lah, vokalisnya katanya ya.
4: Assalamualaikum. Saya Duan selaku vokalis.
5: Saya Sofian, selaku ketua kumpulan G2 dan juga pemain drum.
6: Saya Wan selaku bassist G2.
1: Baik, seterusnya.
7: Saya Jamal selaku gitaris G2.
1: Tapi nampaknya hari ini 4 sahabat saja, patutnya 5.
2: Tak sihat.
1: Siapa yang tak hadir tu?
2: Asri.
1: Sebagai apa tu?
2: Dia gitaris utama.
1: Oh, gitaris utama. Baik.
2: Tadi dia maklum kat saya.
1: Baru maklumlah ni. Rugi dia tak datang Konti Nasional FM.
2: Betul.
1: Rasa suruh dia tengok live TikTok kot sekarang ni ataupun live Facebook kan?
7: Dia banyak makan durian.
1: Kenapa lah tak bawa ke sini?
7: Tak sempat.
1: Baik, untuk anda semua, pengetahuan semua, Counter Artist, tetamu kita hari ini, kita akan bersama dengan G2. Dan untuk pendengar semua, sebenarnya kehadiran mereka ke Konti Nasional FM ni untuk mempromosikan single terbaru mereka, iaitu Rindu Jalan Sengsara. Tapi sebelum kita nak bertanya lebih lanjut lagi tentang single terbaru mereka, nak tahu jugalah, dah lama tak dengar berita kan, selepas sekian lama mewarnai dunia rock, apa sebenarnya yang mendorong kumpulan G2 kembali dengan single terbaru Rindu Jalan Sengsara ni?
5: Sebenarnya kami punya matlamat meneruskan karya-karya dan juga sebagai insan seni punya matlamat meneruskan karya-karya dan juga sebagai insan seni, minat tu masih ada.
1: Faham.
5: Jadi sebab tu kita move forward untuk

0: Ini pun masa bulan puasa. Bulan puasa.
1: Oh, jadi kita dengarkan vokal di bulan puasa nantilah ni.
0: Ya. Yeah.
1: Oh. Baik, tapi sebelum tu kita tak tanya khabar dulu ya. Apa khabar semuanya?
2: Baik,
1: sihat, sihat. Maklumlah daripada Perak tiba-tiba datang ke udara Kuala Lumpur ni, jerebu okey ke semua?
2: Okey.
1: Saya panggil abang-abang lah semua eh.
3: Adik pun boleh.
1: Adik pun boleh juga. Jadi sebut nama Jitu ni semestinya banyak kenangan datang bersama kan, masing-masing kalau diikutkan ahli anggotanya sebelum ni lain. Kemudian kita bertukar orang lain pula kan. Mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar Setia Nasional FM tentang latar belakang kumpulan Jitu, sejarahnya. Kalau diikutkan lah, saya baca profil ni kan yang dia bagi ni, kumpulan Jitu asalnya nama kumpulan bukan Jitu kan,
0: asal
1: Gejala.
0: Gejala
1: bermula tahun 1986.
0: Ya, 86 kami namakan Gejala. Tapi ahli yang asal yang sekarang ni masih ada 3 orang lagi.
1: Baik.
0: So yang 2 dah meninggal, dua-duanya vokal. So yang 3, yang 2 tu pun dah tak perform untuk meneruskan. Jadi saya dan juga sahabat-sahabat ini je yang sanggup untuk meneruskan legasi,
1: perjuangan legasi Jitu. Baik. Jadi Jitu sebenarnya dah lama dalam dunia muzik kan. Bila berkumpul malam ni mesti secara tak langsung mengimbau kenangan.
0: Yes,
1: betul ke?
0: Pasti.
1: Antara kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan, kita membuat persembahan lah bersama dengan pendengar-pendengar peminat setia. Ada tak yang tak dapat dilupakan?
0: Tahun saya tak ingat. Tapi mula-mula kami berada dalam industri ni, lagu Terkunci Dalam Sengsara ni, dia merupakan satu lagu yang unik. Sebab nak merakamkannya pun bukan senang.
1: Kenapa tu? Kenapa bukan
0: dia
1: senang?
0: Dia ambil masa hampir 6 jam.
1: 6 jam eh?
0: 6 untuk jam.
1: Sebab itu music dan juga vokal lah.
0: Ya, untuk vokal.
1: Untuk vokal saja 6 jam.
0: 6 jam sebab rakaman tu, key asalnya bukan key yang penyanyi yang sekarang. Dia key asal dia tu key arwah Harun. Tapi disebabkan Harun tak dapat menghayati lagu tu dengan baik, so saya minta Zonata yang pemain gitar tu
1: menyanyi.
0: Dia menyanyi.
1: Maknanya dia semua sambil menyanyi, boleh main muzik, boleh menyanyi semua.
0: Ya, memang
1: hebat,
0: dia penyanyi. Jadi oleh kerana penerbit pun minta saya cari penyanyi kan, jadi saya tak payah cari sebab memang ada dalam kumpulan ni sekali.
1: Itu antara cabaran lah,
0: yeah,
1: dalam kumpulan Jitu untuk lagu Terkunci Dalam Sengsara. Selepas ni nanti kita akan putarkan lagu itu untuk pendengar Setia Nasional FM. Yang berdua, tadi kita asyik dengar suara apa Abang Sofian je, nak dengar jugalah suara siapa, Duan, Abang Wan dan juga Jamal. Boleh ke memperkenalkan diri, asal ke macam mana menganggotai kumpulan ni pada mulanya? Okey, kita mulakan dengan Abang Duan kita.
4: Assalamualaikum, saya Duan selaku vokal, berasal dari Perak. Menganggotai Jitu baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun daripada ada audition. Audition pun masa tu terus ke show. Dia orang audition saya, bawa ke show.
1: Masa tu lagu-lagu yang disampaikan daripada kumpulan Jitu sendiri dah hafal ke dah tahu?
4: Baru saya hafal 2 lagu.
1: Terus pergi show eh. Hebat.
4: Terus show, itulah auditionnya.
1: Okey, seterusnya Abang Awan, pemain bass. Bass.
5: Saya bass.
1: Bassis lah.
5: Saya asal je dari kumpulan SYJ Pewaris.
1: Okey, so saya pula beralih tu.
5: Saya tamat kontrak daripada dengan Dewang.
1: Baik.
5: Lepas tu saya rest. Kau rumah saya sakit waktu tu. Lepas tu dah orang rumah dah okey, bangsa pulih, saya dapat offer dari saudara Jamal. Kata Jitu nak cari basis. So saya pun research lah Jitu ni macam mana kan. Lagu dia sedap, kita study untuk 2 lagu dan pergi audition. InsyaAllah, Alhamdulillah. Abang Pian
1: diterima lamarannya. Pemain bass sebenarnya antara satu, bagi saya lah itu pendapat saya, antara pemain yang nampak seksi dia main. Sebab dia macam kat bawah, lepas tu dia macam centu yang cool. Itu saya lah. Okey, seterusnya Abang Jamal kita.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak dia ada kat sini eh. Jadi kalau nak bagi komen-komen live kat TikTok tu, yang murni-murni je, orang rumah pun ada juga. Silakan Abang Jamal.
6: Okay, assalamualaikum. Saya Jamal, selaku kita di situ. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak.
1: Orang Kuching Sarawak. Macam mana pula ni boleh melekat dengan orang Perak?
6: Entahlah.

0: Entahlah.
1: Kena tanya wife lah.
0: Jadi untuk anda, itulah suara-suara yang mewarnai ataupun memenuhi konti Nasional FM daripada kumpulan Jitu. Kita ada Abang Duan, Abang Sofian, Abang Wan dan juga Jamal. Namun Abang Asri tak dapat bersama dengan kita hari ini dengan masalah kesihatan. Jadi kita berehat sebentar, kita dengarkan lagu ni yang katanya rakamannya selama 6 jam. Betul ke tu? Ha, terkunci dalam sengsara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
2: Nasional FM.
0: Sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kita kembali jugalah bersama dengan kumpulan G2 pada waktu ini untuk mempromosikan single terbaru mereka, Rindu Dalam Sengsara. Kalau ikutkan tadi lagu Terkunci Dalam Sengsara, tajuk yang sama, yeah, juga lebih kurang. Tadi yang memulih tu Sengsara, yang ni pun oh Kesinambungan. Katanya nak dikongsikan selain daripada 6 jam lagu ni dirakamkan, apa lagi tadi bang?
4: Okey, album yang Etika Masa ni, album G2 Etika Masa ni dirakam pada tahun 89. Tapi ianya dikeluarkan tahun 1991.
3: Saya dah jadi satu masa tu.
4: Sebab syarikat FGM tu dia ada buat satu filem, so dia nak keluarkan filem tu dulu baru kita keluar tahun 91. Lagu ni terkunci dalam sengsara ni dicipta oleh Rosli Selasih, dan dia pun sekarang masih ada lagi tapi kurang sihat.
3: Harap diharapkan Rosli Selasih mendengarkanlah Nasional. Tak apa, ada bagi tahu ke mereka?
4: Saya ada bagi tahu tadi tapi terlewat sikit.
5: Tapi pernah pencalonan AJL.
3: Oh, pernah.
4: Muzik-muzik dalam lagu Terkunci ni selama 5 minggu.
3: Wow.
4: Lepas tu pujaan 10 Nescafe satu Malaysia dulu kan. Dan final dia dekat Dataran Merdeka ni tu.
3: Itu antara kenangan-kenangan lah kumpulan G2, yeah, kan. Jadi mungkin macam mana tadi? Tadi ada yang bersuara ke?
5: Kenangan manis
3: kau dan aku. Baik, faham. Setiap dalam sebuah band, dalam kita punya hidup jugalah kan, mesti ada kenangan nak manis dan pahit. Jadi untuk kumpulan G2 sendiri, pasti salah seorang daripada anda juga ada kenangan manis pahit ketika bersama dengan G2, dengan peminat ke, ataupun ada kemalangan ke, kenangan manis bersama dengan orang yang disayangi terus daripada jatuh cinta ke, boleh tengok konsert sama-sama macam mana tu. Kita mulakan dengan abang vokis kita lah, Abang Duan. Silakan Abang Duan.
6: Kenangan manis kalau kita pergi show lah memang syok kan. Kenangan pahitnya memang bila dah terasa penat sangat tu, badan nak pergi show letih. Itu memang
5: aircon
6: memang rasa kalau rasa tak nak menyanyi malah. Tapi oleh kerana
3: peminat itu yang buat kita lagi bersemangat.
6: Kita semangat daripada situ kan.
3: Baik, untuk Abang Sofian sendiri.
4: Saya kenangan manis tak ada, tapi kenangan masa rakaman dulu tahun 89 tu, saya dulu bawa kereta buruk KE20, Toyota KE20. Tapi sekarang kita datang semua dengan Estima.
3: Itu kenangan lah tu kan. Daripada susah senang kan bersama dengan kumpulan G2. Jadi untuk Abang Wan sendiri, kenangan manis pahitnya?
7: Saya sama macam ni orang. Lebih kurang je.
8: Saya numpang je.
7: Jalannya on je.
3: Untuk Abang Jamal pula,
5: dengan manis samalah. Dengan pahit tu, masa saya dengan Duan pergi rekod lagu Rindu tu lah, balik tu tiba-tiba ikon kereta pula rosak. Dah nak hujan masa tu kan.
3: Beruap lah cermin semua. Ke bukan kenangan manis Abang Jamal? Abang, kalau diikutkan Abang Jamal Sarawak kan, tapi jodohnya dengan orang Perak. Bukan sebab tu ke kenangan manisnya?
5: Itu salah satu.
3: Itu salah satu.
4: Kamu lain. Baik. Walaupun macam mana pun, kenangan yang paling manis buat saya lah, saya berjumpa dengan Abu Kemenyan ni tadi. Bila dah jumpa dia, maka terhasil lah lagu
3: tersebut. Rindu dalam, Rindu Dalam Sengsara. Nak tahu sengsara ke tak, kita tunggu sebentar lagi. Tapi sebelum tu lah kan, macam mana bila timbulnya idea nak buat single terbaru ni bang? Ia dah lama kan?
4: Kami kalau sebenarnya dapat dana daripada port. Port ni apa?
8: People apa ke nama?
5: Pemuzik, pemuzik.
8: Pemuzik Perak. Dia bagi satuan. So dia bagi dana ni kita dapat. So kita hasilkan yang lagu ni. Tapi dia bagi 2,000. So kita tambahan 1,000 lebih lagi lah untuk menjayakan
3: itu antara costing
8: menyiapkan lagu-lagu
5: single.
3: Single terbaru ni Rindu Dalam Sengsara. Tajuk lagu tu sendiri kenapa dipilih? Kenapa pilih Rindu Dalam Sengsara? Kenapa tak Rindu Dalam Menangis ke?
8: Dia macam ni.
3: Macam mana tu?
8: Selama 35-36 tahun ni.
3: Kopi satu je. Kopi oh satu. Nak cerita panjang kan?
8: Dia 36 tahun ni, lagu terkunci dalam sengsara ni, dicipta 36 tahun.
3: Ui.
8: 36, 37 lah macam tu. So bila kita keluar daripada terkunci ni, tu yang kita rindu tu.
3: Maknanya kesinambungan lah tadi. Macam apa Abang Dua dan dia cakap, daripada terkunci dalam sengsara ke rindu dalam sengsara. Dah kunci rindu pula. Baiklah.
8: Ini kita nak buat lagi satu.
3: Lagu apa tu? Single terbaru
8: pula. Sengsara itu indah pula.
3: Itu kalau macam tu nak sengsara je. Sebab sengsara itu indah.
6: Jadi yang last sekali tiada lagi sengsara.
3: Itu habis. Itu dah macam arwah pula.
6: untuk lagu ini lah.
8: Sebenarnya kalau kita hayati sengsara tu mengajar kita.
3: Betul? Kalau itu yang buat kita lagi kuat sebenarnya.
8: Betul. Ya. Dia kita kena kupas.
3: Wow. Dah macam program motivasi pula kita pada malam ni kan.
8: Saya boleh jadi penceramah.
3: Jadi sebut pasal single terbaru ni kan, ni secara tak langsung sebenarnya menyatukan baliklah ahli anggota kumpulan Jitu. Jadi mungkin apa perasaannya bila pertama kali disatukan balik, buat single, jumpa balik, macam mana tu nak menghubungi masing-masing?
8: Sebenarnya ianya merupakan satu kerja berat. Jadi untuk menyatukan ni bukan perkara mudah. So kami ambil masa pun hampir setahun lebih ni.
3: Nak menyatukan semua empat-empat ni.
8: Untuk lagu ni.
3: Untuk lagu ni.
8: Lagu-lagu Jitu kan. Sebab lagu Jitu ni dia special sikit. Dia tak macam lagu rock-rock yang biasa kan.
3: Baik.
8: Dia punya apa?
5: Susunan muzik.
8: Ciptaan dia, susunan muzik dia tu.
3: Lirik dia sendiri.
8: Beauties. Jadi bila dia orang ni dah main, dia orang dapat tahu macam mana lagu tu.
3: Mungkin kita boleh pendengarkan serba sedikit kepada pendengar Siti Nasional FM untuk Rindu Dalam Sengsara. Sengsara ni secara live di Konti Nasional FM. Boleh kan?
6: Boleh. Kita boleh belanja.
3: Boleh lah kot rasanya.
6: Boleh belanja.
3: Kita nak dengar juga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM dan juga di live TikTok Nasional FM. Sekarang, Jitu bawakan nak Rindu Dalam Sengsara secara live di Konti Nasional FM. Sentiasa di hati. Silakan.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Itu dia, rindu dalam sengsara dari Jitu secara live di TikTok, di live TikTok National FM dan juga di Facebook National FM. Jadi sebenarnya mungkin Abang Sofian boleh kongsikan kepada pendengar semula mengenai lagu tersebut lah. Apa yang nak disampaikan sebenarnya?
1: Sebenarnya lagu ni kecintaan mengenai diri. Jadi ikut mana pun kita bercinta, dia tetap kembali kepada yang satu.
0: Cinta pada yang esa. Mungkin setiap ahli anggota Jitu dia dapat lagu ni mungkin agak istimewa untuk anda. Mungkin ada bahagian-bahagian tertentu, lirik yang tertentu ke. Contohnya Abang Duan sendiri mungkin ada lirik part yang mana yang Abang Duan suka dalam lagu tersebut, Rindu Dalam Sengsara ni.
2: Pada saya liriknya memang semua best. Dan part yang tertentu, chorus ya. Part chorus tu memang tertentu sebab kita cinta kita tu memang pada yang satu.
0: Untuk Abang Wan sendiri?
3: Okey, pada saya lagu ni dia depends pada pendengar lah. Dia fleksibel sebenarnya. Kalau you nak rasa cinta dengan
0: pasangan kekasih, cinta,
3: pasangan awek, you punya pasangan, itu boleh terima.
0: Baik.
3: Ataupun cinta dengan Allah. Itulah dia jadi macam tu.
0: Untuk Abang Jamal sendiri pula macam mana?
4: Saya terpengguna dengan ayat pertama tu, terpaku. Lain daripada lain lirik.
0: Tapi kan sebenarnya saya dah dengar lagu ni tau. Lain tau bila dengar versi yang secara live ni, yang gitar saja, berbanding dengan yang kita dengar selepas ni lah. Tapi dia punya penyampaian tu lagi jelas. Menusuk
3: Sampai.
0: Macam sampai. Maksudnya macam cinta terhadap pencipta tu memang nampak lah sampai. Jadi untuk anda, kita nak perdengarkan lah kepada pendengar setia National FM ni. Untuk single terbaru daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
5: National FM, sentiasa di hati.
4: Lagi nasib-nasib tak sabar.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Rindu dalam sengsara, nyanyian daripada Jitu itu tadi, single terbaru mereka yang mana dilancarkan pada bulan berapa tadi bang? Februari. Katanya bulan puasa mesti tu record kan? Oh, Disember.
2: Ya, Disember. 1 Disember.
3: Februari 2025. Dia punya pelancaran hari itu
2: 31 Disember.
3: 31 Disember 2025.
1: Kalau diikutkan katanya ada music video juga kan?
3: Ada. Di dalam YouTube, boleh layan YouTube. Music apa official? Video official.
1: Video official Jitu.
4: Jitu rindu dalam sengsara.
2: Saya dekat YouTube, tajuk lagu ni dia akan keluar dua. Yang lirik dengan
1: yang ada yang karaoke, ada yang
2: karaoke
1: pun ada kan? Saya nampak ada yang karaoke juga.
3: Karaoke tu datang daripada Indonesia.
5: Lagu ni dia edaran Midland. Midland dia ambak.
1: Baik. Jadi mengambil berapa masa lama untuk video klip tersebut sebenarnya?
3: Video klip satu hari
1: je.
3: Pagi sampai ke malam.
1: Jadi setiap lagu, setiap kita sebagai manusia semestinya ada harapan kan. Jadi untuk kumpulan Jitu sendiri kan, apa harapan penerimaan single terbaru Rindu Dalam Sengsara itu untuk pendengar setia peminat Jitu sendirilah, dan untuk pendengar baru yang sedang mendengarkan Nasional FM, apa harapan anda semua?
5: Harapan pada pendengar baru, dengarlah lagu terbaru kami ini, Rindu Dan Sengsara, dengar sampai lebam. Semoga anda merindui dan jatuh cinta. Tapi bukan jatuh cinta dengan anggota-anggota dan kendor-kendor lah. Jatuh cinta dengan lagu ni.
2: Lagu Jitu.
5: Pada pendengar.
1: Mungkin ada media sosial ke nak dikongsikan kepada pendengar Siti Nasional FM? Mereka nak tahu juga perkembangan terbaru Jitu kan. Kemana? Ada buat konsert ke? Ada promosi apa-apa ke? Media sosialnya?
4: Sebenarnya
1: tak pun media sosial sendiri, personal pun boleh juga.
3: Macam Jitu ni dia ada satu apa?
2: Facebook.
3: Jitu page. Jadi kepada semua yang nak melayari,
4: nak tahu aktiviti apa, pergi ke situ.
3: Facebook.
1: Di Facebook Jitu.
3: Jitu
5: page. Ataupun Facebook individu
4: kan. Individu pun ada.
3: Individu ada TikTok ada. Macam saya tak ada TikTok lah.
1: Okey, baik. Kita sebenarnya dah nak, kita dah nak ada penamat dah. Tapi sebelum tu kita macam nak ada quiz sikit, boleh ke?
4: Quiz
1: quiz.
2: Dia jam 4 je.
1: Tapi quiz ni saya nak masing-masing menjawab dalam kadar yang cepat sedikit. Contoh bila saya tanya warna, masing-masing yang sebut hitam ataupun ikutlah warna kuning ke apa. Tapi pastikan masing-masing sebut dengan serentak dan cepat lah. Dah bersedia ke? Nak letak gitar dulu ke macam mana?
5: Okey.
1: On. Kita mulakan Kita nak bagi seronok sikit lah dalam konti Nasional FM. Sebab semuanya macam pemalu. Jadi pada mula sampai dah nak habis dah ni. Bila tanya sepatah, sepatah pemalu orangnya. Patutlah berjaya sampai sekarang Baik, kita mulakan sekarang Warna
3: biru.
1: Tengok. Tak beri perhatian semuanya. Semua diri duduk tegak-tegak boleh kan? Okey, tarik nafas. Kita tarik nafas dulu. Lepas kita lepaskan perlahan-lahan. Okey. Nombor
2: 2.
1: Nombor 2.
4: 9.
1: 3.
3: 1.
2: Boleh.
1: Okey, boleh. Makanan kegemaran.
4: Nasi lemak.
1: Kuih tiaw goreng. Ayam.
5: Mi goreng.
3: Tak boleh makan lain.
1: Kenapa?
3: Gaut.
1: Baru tahu. Okey, ini last lah. Yang tak air. Okey. Negeri.
4: Perak.
1: Okey, perak juga. Okey, padahal salah seorangnya daripada Sarawak bang.
4: Dia dah makan tempoyak lah.
1: Dah makan tempoyak, dah makan durian.
2: Dah tukar IC dah bagi.
1: Dah tukar dah.
3: Dia di sini, dia cakap
5: di sini. Dia dah lupa jalan balik lah.
1: Baik. Jadi diharapkan anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, jangan lupa untuk buat pilihan bersama 20.0 single terbaru Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Tapi bukan untuk malam ni, kita bermula esok. Okey, sebab malam ni kita dah dengar tadi kan. Jadi mungkin ada sedikit nasihat lah setiap anggota Jitu kepada pendengar setia Nasional FM. Dan kalau diikutkan tak kisahlah, nasihat daripada segi muzik ke, nasihat dari segi hidup ke. Jadi kita mulakan dengan Abang Duan sendiri. Silakan Abang Duan.
5: Assalamualaikum untuk para pendengar. Saya ingin bukan-bukan nasihat lah, saya alu-alukan dengar-dengar lagu-lagu gitu. Dan kalau boleh request di National FM. Di Facebook ke?
1: Di Facebook. Untuk pilihan masa
5: lebang boleh kosong. Boleh request hari-hari. Request sampai lebang.
1: Kalau nak tahu one-one tu, inilah tuan badannya. Vokis Kuban Jitu Duan.
5: Dengarlah lagu kami, Singa Terbaru, Rindu Dalam Sengsara. Moga menambat hati dan jiwa anda semua.
1: Orang Perak bila dia cakap, ada juga bunyinya hujung.
3: Itu pun dia kontrol.
1: Itu pun dia kontrol lah.
5: Dia tak mahu, tak faham lah. DJ pun tak faham ke.
1: Tapi saya pernah sekolah di Perak setahun. Di Kuala Kangsor. Okey, untuk Abang Sofian sendiri, mungkin ada sedikit nasihat, harapan ke?
3: Jaga solat.
1: Masya Allah, baiklah jaga solat yang
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Untuk Abang Wan,
4: okey, semoga terus meminati Jitu, bagi support Jitu. Dan kepada event-event organizer, kalau nak panggil Jitu, roger kita, tak ada masalah.
1: Nak hubungi siapa tu?
4: RTM ke siapa-siapa, kita boleh hubungi.
3: Boleh Wan,
4: saya, Abang Pian, siapa pun boleh. InsyaAllah.
1: Yelah ketua kan, dah lama buat asis sebelum ni kan. Dan untuk Abang Jamal sendiri,
2: saya harapan saya, semoga peminat yang kenal kami dalam Facebook tu support lagu kami kan. Lepas tu untuk DJ Sonic, saya nak ucapkan terima kasih.
4: Ya, yeah, thank you DJ.
1: Dia penerbit untuk kaunter artis malam.
2: Lama dah kami tunggu kaunter artis ni. Akhirnya kami berjaya.
1: Akhirnya.
2: Kami ucap terima kasih DJ Sonic. Dan kepada DJ AJ.
1: Baik, terima kasih juga kepada Abang Duan, Abang Sofian, kita Bawan dan juga Abang Jamal kerana memeriahkan Konti Nasional FM Counter Artist. Kami di sini mendoakan semoga yang terbaiklah untuk anda semua dan diberi kesihatan.
4: Amin.
1: Yalah, daripada tadi apa, Abang Sofian daripada kereta apa tadi?
3: Kereta KE20 ke
1: Estima. Saya pun dah nak berhenti sebab nak kereta Estima mereka. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Saya tinggalkan anda dengan lagu penentu daripada kumpulan Jitu, Etika Masa. Mungkin ada penerangan sikit mengenai lagu Etika Masa ni,
3: Etika Masa ni tajuk album Jitu 1991.
2: Maksudnya
1: lagu ni lah. Mengenai apa tu? Siapa yang mencipta?
3: Jaga masa lah.
1: Jaga masa.
3: Yang ini ciptaan oleh Rosli Selasih. Dan lirik oleh Nur Zaw.
1: Ada lagi? Sabar-sabar abang ni semua.
3: Nur Zaw ni dulu dia DJ National FM.
1: Baik.
3: Nur Zaw.
1: Baik, harapnya dia dengar lah National FM. Harap.
2: Harapan Nasional FM bolehlah jemput Jitu.
1: InsyaAllah.
4: Putarkan selalu lagu kita orang.
1: Baik, itu yang paling penting. Putarkan lagu Jitu selalu. Sila buat permintaan dalam pilihan bersama 20
2: kuasa. Kalau tengok nama Jamal Jitu, Wan-Wan.
1: Itulah. Tuan badan lah kira itu. Baik, terima kasih kepada semua ahli anggota Jitu. Kepada Abang Asri yang tak dapat bersama dengan kita, semoga cepat sihat lah ya. Kita doakan sama-sama.
2: Besok saya melawat dia.
1: Nanti kirim salam lah saya kepada Abang Asri tu.
3: Terima kasih.
1: Dia dengar. Dia juga salah seorang yang tap-tap share and like tu rasanya dalam live TikTok.
2: Ya, saya menangis juga ni.
1: Baik, terima kasih Abang Sofian, Abang Duan, Abang Wan dan juga Abang Jamal kerana menemani AJ. Kita tak bersorang hari ni. Meriah rasa konti ni. Bukan saja ada mereka, tapi sebenarnya ada siapa lagi? Boleh sebutkan nama-namanya.
2: Komposer. Komposer Abu Kumian.
1: Tuan punya Singa Terbaru ni lah.
3: Itu manager mereka.
4: Orang kuat.
1: Itu dia, nanti tengok media sosial. Page Jitu. Seterusnya ada siapa lagi
2: terima
1: tu?
2: Terima kasih wife saya. Kerana sudi menemani Rohayu binti Wahab.
3: Anak.
2: Nama? Bella. Panjang. Nama dia panjang.
1: Itu nama singkatan lah.
2: Kalau
1: nama manja.
2: Panjang, Amelda Jacinta Belisa.
1: Panjang.
3: Besok cuti. Cikgu dengar ni.
1: Baik, terima kasih kepada Jitu. Terima kasih banyak-banyak daripada kami di Nasional FM. InsyaAllah ada jodoh kita bertemu lagi. Mungkin ada single terbaru katanya.
4: Okey, dalam perancangan.
1: Amin.
4: Yap.
1: Mungkin tiba-tiba ada nak buat album terus, bukan single. Kita doakan insyaAllah. Kita doakan yang terbaik.
4: Yang penting kita hasilkan karya terbaru lagi.
1: Ya, dan semoga diberi kesihatan selalu.
2: Pencin kedua lagi lah. Amin. Kedua buat album.
1: Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Jangan lupa janji temu kita Minggu Hadapan setiap Rabu, Counter Artis 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Bye-bye Jitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Etika Masa, khas untuk peminat Jitu dan juga peringat setia Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
2: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Jago isukan negara Taj Izrin Aiman Taj Madira mencipta kejutan sensasi apabila menghadiahkan pingat emas kedua buat kontinjen Malaysia pada Temasya Sukan ASEAN Aichi Nagoya 2026 menerusi acara Grand Turismo 7 atau GT7 di Aichi Sky Expo pada Rabu. Hanya menyasarkan layak ke final dan berpeluang podium, kejayaan melebihi jangkaan. Menghadapi kesilapan awal kerana kurang latihan bersama jentera pada peringkat separuh akhir, bawa set simulator ke bilik hotel.

0: untuk latihan intensif sendiri bagi memperbaiki prestasi. Kawalan emosi dan teknik pernafasan jurulatih menjadi kunci bangkit dan mencapai kejayaan. Seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghormati pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Locke yang menawarkan peletakan jawatan atas prinsip menentang kleptokrasi dan rasuah. Perdana Menteri belum berbincang terperinci mahu memberi ruang kepada Anthony sebelum membuat sebarang keputusan. Kerajaan terhad oleh peruntukan perlembagaan dan undang-undang terutama dalam soal pengampunan dan kuasa lembaga pengampunan. Anwar tekankan pendirian menolak rasuah tidak berubah dan gesa penyelesaian dengan sabar serta bijaksana. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku Wanita dari Bunga Cinta Lestari, permintaan daripada sahabat kita Hasya Ari Jalun dari Tawau Sabah. Dan akan semuanya terhiburlah dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ berwaktu ini. Tadi kita bersama dengan kumpulan Jitu untuk single terbaru mereka, Rindu Dalam Sengsara. Bila dengar lagu tu sebenarnya, rupanya dia pasal percintaan, sama ada dengan pasangan kita, kekasih kita, ataupun Maha Pencipta. Jadi jika anda inginkan lagu daripada Jitu, Rindu Jalan Sengsara, menemani malam anda, jangan lupa untuk membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, Pilihan Bersama 2.0 semestinya menemani anda setiap malam bermula 9 malam sehinggalah 12.30 malam. Kecuali hari Rabu lah, kita lewat sikit, bermula 10 malam sehinggalah 12.30 malam. Sebab apa? Sebab Counter Artist menemani anda setiap hari Rabu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Rambutans. Wow, terus-terus teringin nak makan rambutan. Kita ada Ili Fatihah juga menemani saya, Marsha Saleh. Seterusnya siapa lagi? Arif. Terima kasih banyak-banyak. Laila Azwa, Ita Rozaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya kita ada siapa lagi ni yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM? Encik Senyap. Ada ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda bukan saja boleh mendengarkan kami, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati. Nur Azila juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa tu? Mr. Mem Shah. Assalamualaikum, salam dari Brunei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih memilih Radio Nasional FM sebagai pilihan, sebagai teman anda. Syah Mirdin juga turut menemani saya. Mal Empire, waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Rohani, selamat malam. Adir Sarif, ya saya, terima kasih ya. Terus tap tap share and like, terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nora Shikin. Nora Shikin ada ke tu? Ada, alhamdulillah, terima kasih, terus kekal. Baik, beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Jasdi Sidum dengan ucapan moga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Tajul, Sedalam-dalam Rindu. Rindu siapalah dia, ya. Semoga bila diputarkan lagu pilihan beliau pada malam ini, rasa rindu tu terubatlah juga. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri, lagu pada tahun 1998. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

0: Sayang orang yang sama daripada Adira Suhaimi menemani pilihan bersama 20.00. Semestinya hanya di Nasional Malam, permintaan daripada sahabat kita Nora Shikin. Diharapkan semuanya okey-okey ya. Sihat walafiat ya. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah maupun di luar rumah, di tempat kerja kan, ataupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih. Dan inilah sedikit perkongsian info trafik lah yang ingin dikongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi antaranya di lebuh raya utara selatan, iaitu RE2 arah selatan, nilai utara ke Bandar Esdale. Kesan lori terbakar di kilometer 269.5 arah selatan, lorong kiri dan lorong kecemasan masih terhalang. Seterusnya, trafik bergerak perlahan di Sedenak ke Kulai kerana kerja penyelenggaraan di kilometer 28.2 hingga 27.6 arah selatan, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda jaga jarak tu. Kalau nak tukar haluan ke kiri ke kanan, sila bagi lampu isyarat terlebih dahulu lah. Risau kan, orang belakang tak tahu awak nak ke mana. Dan yang paling penting, sentiasa peka dalam pemanduan anda. Risau kalau ada hal langan di hadapan tu kan, dah jadi dapat bersiap sedia terlebih awal. Dan untuk anda terus kekal sambil memandu tu dengan Nasional Malam bertemankan saya AJ sehingga 12.30 malam. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, dan semestinya lagu-lagu hiburan pilihan untuk anda khas pilihan bersama 20.00, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, seterusnya lagu pilihan daripada sahabat kita ni, diharapkan anda semua baik-baik aja, sihat-sihat aja, okey-okey je. Yang mana lagu ni permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Wali Band, Baik-Baik Saja. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di mana? Hanya di mana tu? Di Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ. 10.43 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial, di live TikTok pada waktu ini. Kita ada Fiza Riza. Terima kasih atas pemberian terus wangi konti mama dengan bunga ros tersebut. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Ramli dari Brunei Darussalam. Terima kasih banyak Ramli. Siapa lagi? Ili. Kita ada Amir dari Sarawak hadir. Terima kasih banyak Amir. Seterusnya kita ada Edward Amirul. Kenapa tu? Saya tak kuasa, saya nak sembur perfume masa masak sambal. Ya, betul lah juga. Dah rugi pula tak bau perfume tu. Bau sambal adalah kan yang. Karu Anwar juga turut menemani saya. Tika-tiki-taka juga. Rambutan. Ah, daripada awal tadi menemani Mama AJ. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ash. Siapa lagi turut hadir? Fiza Riza, kenapa tu? Ya, mewangi Mama pada malam ini. Semoga murah rezeki Tika. Elbiana Rosliana Lia hadir dari Saratok, Sarawak. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat. Kita nak raikan jugalah sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Zainab Husin. Selamat malam, selamat bersiaran Mama AJ. Oh, cantik manis sangat. Allah, awak ni Mama belum gaji tau. Besok baru gaji, dah puji Mama. Moga senyuman termanis itu kekal hingga selesai tugasan. Amin. Disebabkan anda lah insyaAllah, sebab itulah kelihatan manis. Sebab anda sentiasa menemani saya. Walaupun saya di konti berseorangan, tapi seperti berada di dalam pelukan anda semua kerana menemani saya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua, anak-anak mama semua. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Kita ada Nek Mok, seterusnya Marsha Saleh, James Pengiran, Noraini. Noraini, selamat malam untuk semua. Istirahat dahulu, esok hari kembali berjuang lagi. Ya Allah, di saat aku terlelap, bangunkanlah esok pagi dengan tubuh yang segar untuk memulai hari esok dengan penuh semangat. Amin. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Seterusnya, oh, Nur Azizah, terima kasih banyak. Tengah buat kuih. Oh, Nur Azizah tengah menonton live TikTok Mama pada waktu ini sambil buat kuih. Kuih apa tu yang? Boleh contoh sikit kot, tak pun boleh kongsi gambar kot. Nur Ain Afiza juga turut menemani saya dari Dungun Terengganu. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Seterusnya, Rashidah Edi, kita ada siapa lagi? Anna Morni, assalamualaikum, semoga ceria selalu. Layan Nasional Malam, ya, terus layan, terus lekat rapat bertemankan AJ di Nasional FM. Real Adi juga turut menemani saya. Diharapkan semuanya moga sihat-sihat dan ceria pada malam ini. Pak Tam Said, oh, salam sejahtera untuk semua. Diharapkan semoga semuanya terhibur. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 ni. Permintaan daripada sahabat kita Real Adi, melainkan lagu daripada M. Sharif dan juga Maria, Itulah Sayang. Seterusnya, permintaan daripada Fik Riana Amanda, melainkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu Rama Malaysia, permintaan daripada Nur Zita Zita, nyanyian Nak Syurah, Joget Gadis Melayu. Terus ke kau sama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam. Yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapat. Terus ke kau sama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

memartabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Apa khabarmu di sana? Nyanyian Ramlah Ram pun minta daripada Nani Ani. Oh, bila dengar lagu ni kan sebenarnya kan, kadang-kadang kita tanya apa khabar tu bukan sebab kita betul-betul nak tahu jawapannya khabar baik, bukan, tapi sebab sebenarnya kita rindu. Betul tak tu? Oh, sebab itulah awak minta lagu ni kan, Nani Ani kan. Ada yang orang kita tak selalu jumpa tapi tetap ada dalam hati kita, jauh di mata lah kiranya, tapi dekat dalam ingatan, dekat di hati. Mungkin malam ni ada sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar, anak-anak mama semua teringat mak ayah kat kampung ke, ataupun ada yang rindu anaknya belajar jauh, ada juga yang teringat kawan lama, kekasih lama, dan mungkin ada juga yang Dalam diam-diam merindu seseorang. Mungkin kita tak tahu kan. Memang susah nak luahkan dengan kata-kata bila kita rindu waktu-waktu malam macam ini kan. Jadi terus kekal bersama dengan Nasional Malam. InsyaAllah dengan lagu-lagu pilihan bersama di peluang kosong ni boleh mengubati rasa rindu awak tu. Jadi kesempatan ini, sambil tu saya nak tanyalah, apa khabar semua? Okey ke? Oh, diharapkan semuanya okey-okey saja, okey. Yang masih merindu tu bolehlah menghubungi orang yang dirindui, ataupun yang tak dapat dihubungi kan, yang telah tiada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Ada juga sahabat-sahabat kita, dia rindu seseorang tu sebab dia suka secara diam kan. Masih itulah dia tengok media sosial, dia tengok gambar orang tu. Masing-masing ada cara tersendiri untuk meluahkan rasa rindu mereka kepada seseorang, untuk bertanya khabar lah kira. Baik, terus kekal bersama dengan AJ. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh. Tadi dia teman saya di live TikTok, beliau ingin lagu daripada Feminim, Untukmu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nida Wahida. Beliau ingin lagu daripada Syamsul Gawgaw, lagu hits buatmu. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Hanya di Nasional Malam saja Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Itulah kelainannya, itulah keunikannya, itulah kecantikan, kecomelan di Nasional Malam. Pilihan Bersama 2.0, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi nantikan nama siapalah pula yang akan menemani anda malam ni, nama anda, mungkin malam besok nama orang lain pula. Nantikan, okey? Setiap malam sepertinya hanya di Nasional Malam. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Sebentar saja lagi Abang Manis ataupun Nazar akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. AJ balik dulu dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, iaitu beliau inginkan lagu daripada Agnes Monica, Matahariku, permintaan daripada Lina Roslinda untuk semua sahabat pendengar setia Nasional FM dengan ucapan selamat malam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita iaitu Hasnah Hasrani dengan ucapan semoga semuanya terhibur untuk pendengar setia Nasional FM. Selamat beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Jaga diri dan jaga segala galanya. Belakangkan lagu daripada Olan, Kenangan Semalam. Jadi AJ balik dulu, kita jumpa lagi insyaAllah hanya di Nasional Malam. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum, bye-bye.

0: sentiasa di hati.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwa.
5: Hai, saya Tony Yusof.
6: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Ali Ajailah ni, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiu akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Shah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru, kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, paya diredah, terna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Ah, betul, ada yang kata bujang senang lah. Ah, tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Ah, itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik, cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat, kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online, BDBR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak-banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Oi. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja PI, Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali, Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya. Hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamaah Aloha, Rohatun Atun, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepibu juga tu selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli, Lia Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawar, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan, Maria dari Kota Baru, Khatijah Syari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu. Penjahit-penjahit se-Malaysia kan, biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribul lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Yurachman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, May Suara. Kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Cun Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanessa, Nizam, Ita Chot, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger, Simon Ibaling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Abang Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada. Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je. 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan, kita selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catit apa yang berlaku semalam kan? Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan, kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan, terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi melusi lagu ini pula, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka tiap.

lagu ciptaan Himesh Risha Mia di Sudakar Sama. Paduan tiga suara Alkayanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIB juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, ada Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha, Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja, Siti Fatimah juga terus hadir, Wati77, Fiza Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja, kepada geng-geng Shift A katanya selamat bekerja, Arman Man, kita ada AG, ada Kamau, Encik Zah, dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipi-tipi lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Dia kata selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Buruhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng ah. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
bergurau-gurau tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis. Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

Bersembang kembali Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1:56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di Barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berhenti semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi. Tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi. Jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Idah Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Idah Mona, Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Ajib 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang kata tak nak balik kan. Nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang. Kan senang. Jadi undi jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira. Kerana undi itu adalah kewajipan kita. Kepada negeri, kepada negara, itu kewajipan kita. Sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac. Syamsurin Langkawi, JNJ Endau.

Pak Long kan ni katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long gani kuih tiaw. Selamat pergi, selamat balik. Dapat umrah yang mabrur, ya. Ada Kak Ai, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Bangga Mecinta, Adik Lakosti, ada Lee, Kubu-Kubu Beracun, Mok Iti, Mat Yusri, Hajacun, Izan, Izara, Asya Memiana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Perdua. Katanya bangun, geng-geng Perdua. Ada yang tidur ke? Kalau tidur, piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mastura hadir, eh. Faizal, pom pom pom, bangun, bangun. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita, kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja, kan. Biar pun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka, kan. Lepas tu cari air, InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik oleh Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah redup cemarah, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa hidup melara, orang disayang ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakanlah perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah, kata orang itu, mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn, pam-pam-pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita, Ibrahim, Cek dari Butatan, Azkit, Joe, Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Kemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. Bad ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kek-kek buruh hantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya kek-kek buruh hantu. Kek-kek buruh hantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, sirna tu maksud dia apa? Maksud dia hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan nasional game buruan tu di National FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional gemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mi segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mi segera, bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui nasional gemburuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semak lah sebelum kita nak merancang perjalanan tu. 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng garipap ni apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit. Dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata, ataupun Usap NAC Tinted Pom. Perdua Rawang, geng-geng Perdua. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Perdua ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Perdua. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Ausfalen, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chome, Ros Ana, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simpan Renggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zuleika Azurin, Mazna Ainini 67, Ati Zuriati, Aldrin Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tega dari gulai. Okey. Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai game berhantu ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Aisyah dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan. Ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ni Abang Manis berpantun tu. Ada kalau mood nak berpantun tu, memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, Nasional Game Berhantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pordisen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12 tengah hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Merintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE, ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya. Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Juga yang berbuat roti canai kan, tengah uli roti canai, Pak Tam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mark, Pok Sulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, teruslah, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

komposernya Lan Laga, Sanggupkah Kau Bersabar Sayang, daripada Denang Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah, menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun, sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu. Agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ni saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ana dan Cik Will. Ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Jebaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Abi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, yang sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok National FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial National FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Mbak Nerusi, lagu daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan National FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Mendetup tirai menangis tepi pucuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung, di sebelah selatan Tanah Air, Johor Bahru, Johor 5.47. Bandaraya Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.554. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara, Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang dan juga Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Haruslah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengatur orang dan sebagainya kan. Bila kita mengatur orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengatur orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengatur orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengatur orang. Kita tengok diri kita elok-elok, kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita, yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Kita yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir Nasional Gemburuan tu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: isteri tak solat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja. Tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah. Imamul A'zam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ini adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik. Seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menjadikan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh. Ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia. Juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya, sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik, kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia. 12 malam sampai lagi saat ini, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini. Memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting, sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat aku sakit hati.
1: Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat mendengarkan Nasional FM. Kembali lagi tiga suara untuk hari ini, hari Khamis ya.
1: Ya. Ya,
2: alhamdulillah.
1: 24 September 2026 dah pun 12 Rabiul Akhir. Jadi selamat memulakanlah hari ini eh.
2: Ya betul.
1: Apa jua perancangan nak menghabiskan bulan September ni, semoga berjalan dengan lancar. Program ke, percutian ke, gaji ke, hutang ke, apa je lah eh.
2: Betul tu. Semoga segalanya bermula dengan baik untuk hari ini.
1: InsyaAllah amin.
2: Sebab kita dah pun melangkah hari ini 24 September, 24 hari dah ni.
1: Okey.
2: 5.09.
1: Betul-betul 5.55 minit pagi tadi pun dah subuh.
2: Baik.
1: Kita berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, Selangor. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Amin.
1: Boleh sharekan FB Live tiga suara.
2: Yeah.
1: Hari ini semuanya daripada Sonic eh.
2: Okey, insyaAllah.
1: Okey, kejap lagi tiga suara akan kembali. Kita rehat seketika.
2: Baik.
1: Kembali lagi selepas ini.

0: Okey, itu dia.
1: Baik, Dia.
0: Siti, Siti Nurhaliza. Baru saja menghibur anda.
1: Okey.
0: Boleh ke Facebook Live Tiga Suara. Boleh share. Boleh komen. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi untuk anda. Selamat pagi untuk Aniza Samin. Azmi Rafiti. Lepas tu Kawasaki The Best. Masya Saleh. Weh, ramai dah masuk. Soleh Hadir, Nozaini Apung, selamat pagi.
0: Baik, sambil-sambil bersiap nak pergi kerja, buka kedai, buka meja, nak berniaga. Ataupun baru balik shift malam tadi, hati-hati.
1: Okay.
0: Sambil tu kita nak kongsi ni tentang pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka perkukuh keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat. Ini sekaligus nak pastikanlah fakta yang kita bagi tahu tu, sampaikan tu tepat, sahih, malah boleh diakses oleh masyarakat.
1: Ya, dan menurut Ketua Pengarah Bahagian Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Dato' Zamri Mizman, pelaksanaan asas itu penting dalam mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif menyampaikan maklumat yang sememangnya boleh diberikan rakyat terus sampai.
0: Cantik. Okey, pelaksanaan ini akan ambil kira jugalah batas-batas tertentu
1: Baik.
0: Khususnya berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan juga ekonomi negara. Itu antaranya
1: Baik.
0: Awal pagi ni moga dipermudahlah urusan kita semua, insyaAllah.
1: Baik.
0: Lepas tu kita akan menyusul dengan info sehat pula.
1: Ada cerita ni pasal hidung berdarah.
0: Aduh, biasa anak-anak kita kan dekat sekolah, kita bagi tahu dekat mereka. Ini tip dia kejap lagi
1: Nanti
0: Cantik, jom kita beri bos ketika inilah dia.
1: Nasional.
0: Hai.

0: macam mana?
1: Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
2: Tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, Instagram.
1: Aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
3: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama kami semestinya pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 6.43 minit pagi. Jadi tiga suara Sonic, Dia dan juga Nazri here bersama-sama dengan anda. Jadi sambil itu kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat kita ni eh.
1: Okey, hidung berdarah kena tahu cara nak hentikan dengan betul. Kekal tenang, ikut langkah yang kami nak kongsikan ni eh.
2: Okey, baik. Cara nak hentikannya, yang pertamanya, duduk tegak, tunduk sedikit ke depan, jangan baring atau dongak kepala. Ini yang pertamanya.
0: Nah, biasa kita seorang baring kan dan juga mendongak kan, ini tak boleh tau. Langkah kedua dia.
1: Okey, langkah kedua, picit bahagian yang lembut dekat hidung kita tu. Bukan dekat bahagian batang hidung, tapi dekat bahagian yang lembut ni. Guna ibu jari dan jari telunjuk. Macam kita nak tahan bersin tu. Tahan selama 10 minit tanpa lepas.
0: 10 minit tau.
1: Cuba bernafas ikut mulut perlahan-lahan lah. Okey. Lepas tu bernafas ikut mulut, bertenang.
0: Ya, kemudian yang terakhirnya, letak ais. Ini antara pilihannya. Letak ais di batang hidung atau untuk bantu kurangkan aliran darah. Jadi yang itu antara perkara yang harus kita lakukan. Elakkan perkara begini. Jangan dongak kepala sebab darah boleh mengalir ke belakang hidung dan tekak.
1: Payau
2: Dan seterusnya, jangan masukkan tisu terlalu dalam. Takut boleh menyebabkan iritasi ataupun pendarahan anda itu akan menjadi bertambah banyak.
1: Okey, dan jangan kerap lepaskan picitan. Tadi kita dah bagi tahu kena picit selama 10 minit tanpa lepas.
0: Betul.
1: Jadi, jangan kerap lepaskan picitan sebab ini boleh menyebabkan pendarahan semakin berterusan.
0: Kalau berterusan, anda kena dapatkan rawatan segera. Jika hidung berdarah tidak berhenti selepas 15 hingga 20 minit. Ia kemudian kehilangan darah yang banyak.
2: Okey. Dan jika dah dapatkan rawatan, kalau hidung anda berdarah itu berlaku terlalu keram. Dan untuk maklumat semua, hidung berdarah ini akan berlakunya beberapa simptom. Mungkin anda demam, mudah lebam, pening ataupun lemah.
1: Okey, jadi kalau ada tanda-tanda ni, terus saja dapatkan rawatan segera. Sebab hidung berdarah ni, dia akan berlaku bila ada salur darah kecil kat dalam hidung kita ni, dia pecah. Jadi kena ikut cara yang betul yang kami kongsikan tadi untuk hentikan pendarahan.
0: Betul ya. Jadi kita nak semuanya sehat. Jadi macam biasa, sebabkan keprihatinan anda, selepas ini kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni eh.
1: Nurul Zahira Razi.
0: Allahuakbar. Belum tentu lagi. Nantilah kita tengok bagaimanakah jawapannya tepat jam 7. Jadi kita hiburkan anda dahulu dengan lagu ini. Kemudian kita nak teka siapa yang baca berita radio.
1: Mari kita.
0: Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey Bella, jadi itulah dia lagunya paling comel, semuanya comel-comel pada pagi ni. Yang paling comel, kalau anda teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni eh.
1: Okey, okay. Semua sebab kita nak siarkan isyaratnya bila-bila masa saja dari sekarang.
0: Ya, yeah, jadi anda boleh terus saja ke Facebook, cari je Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau tengok gambar ataupun wajah kami bertiga, inilah dia wajahnya.
1: Baik.
0: Okey, okay, baik. Kita bersiap sedia sekarang ni.
1: Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
2: Pernah hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Okay. Siapa yang pertama ni dia eh?
1: Okey, top fan kita, tahniah Mushi Ali. Anda jadi yang pertama. Dia nak log Izamil Nasir.
0: Okey, baik. Kita ada Jamilah Othman, nak log Karul Azwan Arban, Nurhaini, Nurul Zahira Razi, Mushi Ali, Izamil Nasir.
3: Okey, Jeb AJ nak log Nurul Zahira Razi, Narib Ma'e, Fazlan Rafika. Kita ada Mokju, Amin Razam.
1: Kawasaki the best, saya nak lock Fazilah Nur Afiqah, lepas tu Nur Azilah, Hamami Yusof, Marina, Siti Nur, Diati Zaidi.
0: Okey baik, kita ada Ibliana, Rosliana, Lia, Nurul, Zahira, Razi, Zeti Zita, Amin Nur Azam, Nur Fazri Nadri, nak lock Amin Nur Azam, sawa kita AJ. Ya, pagi ni memilih Fazilah Nur Afiqah.
3: Okey, dan biji hamba Amin Nur Azam, Nurzaini Apong, Khairul Azan Arba, Azilah, saya nak lock Hamami Yusof.
1: Okey, by Zura. Dia nak Izamil boleh? Boleh.
0: Boleh.
1: Merlina Muhammad Zaini Amin Nur Azam.
0: Wan Sudirman nak lock Siti Nur Diati Zaidi. Fatimah Al-Ba'in nak lock Pika. Jeb. Di Sibu tu nak. Dia nak lock Nurul Zahira Razi.
3: Okey. Anna Morni Amin Nur Azam. Herman Rahim Oyen Mokju Amin Lia Zaliha Azwan. Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey. Wan, dia nak lock Siti Nur Diati Zaidi. Jeb nak lock Zahira, kasih lock satu kali. Lepas itu Wan Sudirman nak lock Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey, kita ada Safiyah Zulkarnain. Ya, pagi ni memilih Nurul Zahira Razi, Bron Roy, Afendi Abdul Karim, Khatijah Syari'i, Khairul Azwan Arba.
3: Okey, Rahim Aku, Afendi Abdul Karim. Lepas tu kita ada Azrina nak lock Nurul Zahira Razi. Amin. Saya nak lock Izamin Nasir.
1: Okey, awak?
0: Saya Nurul Zahira Razi.
1: Okey, saya bagi awak peluang.
0: Saya
1: takkan berebut walaupun saya nak lock dia.
0: Saya dah 2 kali dah menang tau minggu ni. Semalam saya menang, hari ni Nurul Zahira Razi.
1: Saya ambil Fazila Nur Afika lah. Walaupun saya nak lock Zahira, tapi tak apa, saya mengalah.
0: Ya,
1: kosong pun saya tak nak.
0: Ya, saya tetap dengan Nurul Zahira Razi.
1: Awak?
3: Saya memilih lelaki. Saya akan ambil Izamin Nasir.
1: Okay, saya ambil Fika lah.
0: Siapa?
1: Fika.
0: Fika. Siti Nurhati Zaidi tak nak?
3: Dia editor.
1: Tak nak lah.
3: Dia editor hari ni.
0: Bergaduh dengan dia.
3: Tak. Semalam makan
1: elok. Semalam makan.
3: Semalam makan elok je malam.
1: Saya pergi makan dengan dia semalam. Jadi saya tahulah siapa yang baca.
0: Lepas makan. Lepas makan tu bertengkar lah tu.
1: Okey, baik.
0: Okey, baik. Saya tetap dengan Nurul Zahira Razi. Baik, kita nak lock sama-sama sekarang ni, eh.
3: Okey, okay, baik. Jom.
0: Okey, ready semua.
4: 1, 2, 3, lockah.
0: Okey, baik. Jawapannya tepat jam 7 pagi nanti. Jadi apa-apa, jom kita dengarkan terus lagi di Masyuk.
1: Baik, jom.
0: Nakyu. Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
3: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
3: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ingat suara membuatkan anda sering terjaga.
6: Oh, siang malam tak dapat tidur.
7: Iya, Pakcik.
5: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda Siti Nur Diati Zaidi. Awak yang baca dia. Kasih dah bagi tahu dah.
1: Masa makan semalam sama-sama, tak ada pula dia cakap sejadual ni. Oh, sebab semalam dia tengah sibuk. Selain daripada Fika, dia juga peminat-peminat K-pop tau. Dia suka jongkok tengah makan lagu jongkok keluar. Dia punya menggigil dia.
0: Tapi dia tak letak diamond-diamond dekat mata eh.
1: Sebab dia, dia kan rumah tangga.
0: Dia kurang
1: diamond tu pergi ke anak lah.
2: Sekarang ni peminat K-pop sedang sibuk tau. Nak dapatkan kad ATM.
0: Maybank kan semalam. Saya dapat dah.
1: Tiba.
2: Tapi tu nak buat kad untuk tiga suara.
0: Awak kan. Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, ada yang menang, ada yang tidak. Jadi pemenangnya akan terus saja membawa tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Okey. Terima kasih penaja, terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM. Pemenangnya ialah
2: siapa tu?
1: Anniversary follower kita. Wan Sudirman.
2: Wan Sudirman.
0: Okay, Wan Sudirman, macam biasa awak kena hantarkan alamat rumah awak di nombor ini.
2: Okay, nombor dia 013-822-6962.
0: Sekali lah lagi.
1: Hampir tu
0: Sikit je.
1: Sikit je lagi tadi.
0: Yelah, awal pagi kan. Sebenarnya sambil saya nyanyi tu, saya sebenarnya untuk vokal saya.
1: Untuk peribahasa okay.
2: Baik. Okay. 013
0: Allahuakbar
2: 822-6962.
0: Okey baik. Jadi tahniah diucapkan okey baik. Kita tak kosong. Sebab tu kami duduk di sini mengungguli Nasional FM. Ikon ada billboard, poster. Kamilah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rezeki kita kan.
1: Awak ni kan. Ini tentang RTM lah.
0: Allahuakbar.
1: Tentang RTM. Alhamdulillah RTM menyatakan komitmen mereka untuk terus memperkukuh kolaborasi bersama dengan Kerajaan Sarawak. Ini menerusi unit komunikasi awam Sarawak sendiri, UKAS, dan juga TV Sarawak, TVS. Baik. Untuk nak pertingkatkan lagi penyampaian maklumat kepada masyarakat.
2: Dan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashraf Ismail, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi dan juga landscape media yang semakin mencabar dan memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan.
0: Jadi beliau juga menegaskan perubahan cara masyarakat mendapatkan dan menggunakan kandungan menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Jadi alhamdulillah ini perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi kepada semua yang terus saja bersama kami, jangan lupa untuk anda terus saja ke Facebook Nasional FM.
1: Sebab ada tahu ke anda
0: ini pun kisah luar biasa tau. Dia dan juga Nazri.
2: Kenapa tu Sony? Kenapa?
0: Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook. Saya dah letakkan videonya.
2: Baik.
0: Ini tak pernah kita duga. Tak pernah kita jangka. Tapi ianya berlaku di dunia yang nyata.
1: Ini kalau ada denda ni, mahal lah kena.
0: Ya, betul.
2: Okey.
0: Kejap je lagi nanti kita kongsikan untuk anda. Satu orang kata, jangan terlepas pandang.
1: Terlepas pandang lah jadi macam
0: ni. Kalau tak terlepas pandang, takkan ada wujud masalah ini.
1: Betul. Okey. Kejap lagi dalam tahukah anda.
0: Baik.
1: Jom.
0: Inilah dia.
1: Nasional.

0: Baru dia ambil kesempatan untuk pulangkan kembali majalah itu. Uh-huh. Dan dendanya masih lagi dikenakan.
1: Okey.
0: Dan katanya jumlahnya dianggarkan mencecah Allah. Dalam ringgit Malaysia, RM49,143.38.
2: Masya-Allah, bayangkan anda
1: Ini kalau buat duit muka kereta keluar kita sendiri.
2: Dendanya RM49,143.38. Jadi anda boleh terus saja tonton, itulah dia majalahnya. Masih utuh. Siapa-siapa yang berkesempatan tonton, tengok masih lagi cantik tau. Muka suratnya.
1: Betul lah.
2: Namun disebabkan polisi pembekuan denda tersebut, Hansen tidak perlu membayar satu sen pun. Sebab dia bijak. Sebab library ni dia ada hari untuk pembekuan denda.
1: Okay.
2: Jadi ketika itulah dia menghantarlah majalah tersebut.
0: Okay. Dan ceritanya bila dia hantar tu, kaki tangan ustaz itu terus mengambil itu sebagai satu yang lucu lah. Sebab dah lama, bila tengok waktu beku, tak
1: payah bayar. Jadi dia pun berbahagialah memulangkan buku daripada tok nenek moyang dia tu. Yang dia pun tak tahu lah, kata macam mana boleh ada dekat sini. Kalau nak tengok buku-buku sejarah 132 tahun, tengok warna dia ni macam dah lama lah. Kertas-kertas tu dia dah warna coklat-coklat sikit.
2: Betul-betul lah. Jadi anda boleh terus saja tonton videonya. Itulah dia majalahnya. Kita pun dalam sejarah juga kita dapat tengok majalah ini yang dikeluarkan pada tahun 1894.
1: Okey, cuba tengok dekat bilik anak-anak. Ada tak buku-buku yang tak dipulangkan?
2: Ya.
1: Pulangkan
2: Betul-betul lah
1: Besok nak apa orang kata, bila dah meninggal tu, kalau ni, itu dikira juga tu.
2: Kita ni tu
1: Yelah, kita Islam lain.
2: Saya dah suruh mak saya check. Alhamdulillah. Saya memang tak pernah pinjam buku lah. Saya membeli
1: Hutang kena bayar.
2: Hutang
1: kena pulang.
2: Okey, baik. Apabila selesai di sini, pihak librarian tu pun kata dengan dia, cukup sampai sini.
1: Ingatkan enough. Sebab English kan?
2: Kita kan bahasa Melayu kan?
0: Cukup sampai di sini.
2: Cukup sampai sini.
1: Yelah. Dia kata lagu dia buku
2: Yeah, congratulations. Cukup sampai sini.
1: Oh, congratulations bahasa Inggeris lah.
2: Kan, bahasa Inggeris lah.
0: Yelah, dia bercakap.
2: Yeah. Cukup sampai sini tau.
0: Okay, dah habis balik.
2: Inilah

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kekal bersama dengan kami cukup sampai sini.
1: Okey.
0: Jadi siapa-siapa yang belum lagi pulangkan buku, dah pulangkan, cukuplah. Yeah. Jangan pinjam lagi, selesai dah urusan anda. Di dunia.
1: Paling penting pinjam pulang. Tak kisahlah buku ke, baju ke, barang ke, pinjam pulang lah.
0: Ya, yeah, macam hutang, bayar hutang. Tiba emosi kan.
1: Okey, selamat pagi untuk rakan kita di Terengganu FM.
0: Ya Allah, namanya siapa?
1: Meju lah.
0: Oh, Meju. Dia kata apa dia?
1: Meju kata tengah layang ni, tiga suara hot pagi ni. Nak pergi tahu ni kat Terengganu sekarang ni tengah joong. Mendung.
2: Oh, mendung.
1: Dia kata pagi ni baru lepas beli nasi kabu daging bakor untuk breakfast.
2: Itu logat tu, logat tu.
0: Yelah. Molek-molek, Mojo.
1: Dia kata sebut betul-betul, Sonic. Joong.
0: Joong.
1: Bukan Joong.
0: Dia Joong.
1: Joong.
0: Dia cakap tak dengar. Joong.
1: Awak sekali.
0: Tak boleh, sekali je.
1: Tak bahu awak.
0: Saya memang sentiasa bergerak tau. Apabila kita tengok dekat Facebook tu, apabila kami bercakap tangan, bergerak, badan, bahu, bagai.
1: Itulah.
0: Rugi tak di Facebook, kan? Okey, baik. Okay. Kita ada siapa di komen kita ni?
2: Okey, kita ada Herman katanya. Buku pun bertahun nak dipulangkan. Saya ni ada kawan pinjam duit bertahun tak dipulangkan lagi.
0: Allahuakbar.
1: Okey, Kak Dayang Hawa dia kata Sonic kena mainkan lagu Pulangkan. Mesti seram.
0: Ya. Yeah. Awak Pulangkan kan. Kita ada hot clock kita lah. Lagu-lagu rancak. Okay, and then Allah dia kata lamanya. Tapi yang bagusnya waris dia tetap pulangkan.
1: Ya, yeah.
2: Okay, kita ada Bami katanya. Saya suka baca buku sejarah.
1: Sama macam Ijam tua. Buku sejarah Pak Ma'un ke ni? Orang umur-umur tu 132 tahun.
0: Ya, yeah. Okay, baik. Jadi itu kisah buku. Kita nak tahu pula tentang kisah jalan raya kita.
1: Okey, baik. Pinjam kereta pun pulang tau.
0: Ya. Awak kan trafik kita bersama dengan Alif. Dia kata lama dah tak buat pagi. Akhirnya rezeki hari ini bersama dengan kita lah.
1: Baik.
0: Okey, jom kita bersama dengan Alif untuk laporan
1: trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
4: Terima kasih Tiga Suara. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Laporan trafik pagi ini dimulakan dengan tinjauan Lembu Raya Bertol sekitar Lembah Kelang. Di Lembu Raya Utara Selatan, E1 trafik meningkat dari Rawang ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Di Lembu Raya Utara Selatan, E2 keadaan trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi dan sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandaraya. Di Lembu Raya NKVI, trafik perlahan dari Setia Alam ke Persimpangan Shah Alam dan Persimpangan Damansara ke Plaza Tol Damansara menghala ke Kayu Arah, Lembu Raya Sprint. Seterusnya, di Lembu Raya Shah Alam ke SAS E5 keadaan trafik sesak dari Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur Masuk Persimpangan Kewajipan dan Pusingan U Plaza Tol Sunway menghala ke Sifil. Di Lembu Raya Elite E6, trafik menunjukkan peningkatan dari Putrajaya ke Putra Heights dan perlahan di lingkaran Putrajaya iaitu dari Setia Eco Glitz menuju ke Cyberjaya. Balik ke Lembu Raya Ceras Kajang, Grand Saga, trafik bergerak perlahan dari Bandar Tun Hussein On menuju ke PGA. Di Lembu Raya Sungai Besi, Best Raya E9, trafik meningkat dari UPM ke Serdang Lama, Seri Kembangan ke Plaza Tol Mines Utara, Bandar Tasik Selatan ke Persimpangan Kucai dan Salak Selatan, serta Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Di Lembu Raya Baru Pantai, NPE E10, keadaan trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Turut perlahan, trafik di Lembu Raya Damansara Puchong E11 di kebanyakan lokasi pada waktu puncak pagi ini. Balik ke Lembu Raya Sek E18, trafik perlahan di beberapa lokasi iaitu sekitar Kajang Utama, Sungai Ramal dan Uniten menghala ke Putrajaya. Kadar trafik juga dilihat perlahan dari Balakong menghala ke The Mines. Di Lembu Raya Max E20, trafik perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil terus ke Kucai. Di Lembu Raya Kajang Seremban Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tol Kajang Selatan menghala ke Kajang Perdana. Di Lembu Raya Duke E33, trafik perlahan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar. Di Lembu Raya Koridor Gatri GCE E35 dijangkakan kelewatan dari Bukit Jelutong Central ke Persimpangan Jalan Montfort dan Persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Kita balik ke tinjauan trafik di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai menghala masuk ke pulau. di Lebuhraya Utara Selatan E1 perlahan dari Perempatan Pauh menuju ke Perai. Tinjauan di Lebuhraya Utara Selatan E2 pula perlahan dari Kulai ke Senai Utara dan Dato' On Mahala ke Susul Lebuhraya Pasir Udang. Untuk makluman, terdapat kemalangan sekitar kilometer 134.7 arah selatan dari Paguh Mahala ke Yomping Utara. Status terkini, lorong kiri terhalang dan keadaan trafik dilihat sesak di lokasi kejadian. Akhir sekali tinjauan di Lebuhraya KL Karak, Lebuhraya Pantai Timur 1 dan 2, trafik masih dilihat dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Peringatan kepada penunggang motosikal, sila peka terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan, berikan tumpuan ketika menunggang dan jika anda menempuh cuaca hujan yang lebat, anda dinasihatkan untuk berhenti atau berteduh di mana-mana lokasi tempat teduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di Lebuhraya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 18008877 52. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, aplikasi X, Facebook dan WhatsApp channel, TikTok dan juga LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Lebuhraya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Sonic, Dia dan Nazri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini.
1: Betul.
0: Baik. Ada yang sedang memandu, selamat memandu. Ada yang dah sampai pejabat, selamat
2: bekerja.
0: Buka pintu pejabat. Ada yang dekat bilik pantry.
2: Oh, bancu air. Jadi booster sikitlah.
0: Ada yang dekat tol, sedang memakai tol. Ada yang bersiap sedia jumpa doktor. Apa-apa anda lakukan, semoganya baik-baik belakalah.
2: InsyaAllah.
0: Allahuakbar.
2: Okey. Cerita tular ni, kalau tengok skrip yang awak bagi ni lah kan. Ambil kain baju kau. Berambus kau. Kau tak layak ada dekat sini.
0: Allahuakbar.
2: Okey, apa cerita ni, Sonic?
0: Okey, baik. Ini satu kisah yang memberikan kata motivasi untuk kita.
1: Baik.
0: Bayangkan kata-kata ini keluar dari mulut darah daging sendiri.
1: Allah, kenapa?
0: Bayangkan pakaian anda dicampak keluar rumah. Dihalau seperti haiwan. Sejurus lepas anda kehilangan ibu kandung tempat menumpang kasih. Jadi itulah detik hitam yang terpaksa ditelan oleh Muhammad Zulhaziq Iqmal Zulkifli dan adik-beradiknya suatu ketika dahulu. Jadi rakaman suara makciknya yang tular baru-baru ini bukan sekadar bukti kekejaman lisan. Tetapi ia adalah luka dalam yang dibawa oleh seorang anak yatim.
2: Okey, anda boleh tengok inilah dia wajah adik Zulhaziq ni di FB Live kita eh.
1: Betul. Dan kerana detik hitam itulah yang terpaksa yang dilalui oleh Muhammad Aziz Zulhaziq Iqmal Zulkifli satu ketika dahulu, yang mana
2: semalam
1: Satu keajaiban telah pun berlaku. Dendam yang paling positif, dendam yang diraih dengan kejayaan.
0: Allahuakbar.
2: Okey, kalau tengok video yang di-sharekan, dikongsikan di FB Live ni, Zulhaziq ni sangat-sangat kita boleh katakan berjaya lah untuk dia nak buktikan bahawa dengan hinaan dihalau kerana ibunya telah pun meninggal dunia kali ini dan hari ini beliau telah pun bergelar Lieutenant Muda.
1: Baik.
2: Melalui unit uniform Palapes Universiti Malaya. Dan Zulhaziq mendapat keputusan anugerah dekan.
1: Alhamdulillah.
2: Malah Zulhaziq turut dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik Universiti Malaya untuk linguistik Melayu.
0: Betul. Okay. Dan untuk makluman semuanya, kisah Haziq ini mengajar kita satu perkara besar. Mulut manusia boleh merendahkan kita, tetapi takdir Allah tidak pernah salah alamat bagi mereka yang berjiwa kental. Jadi kepada sesiapa yang sedang diuji, yang sedang dihina oleh keluarga atau rakan-rakan, jadikan kisah Lieutenant Muda Haziq ini sebagai ubat. Jangan malas makian dengan makian.
2: Jangan balas.
0: Diam, tunduk, kerja keras dan biarkan kejayaan anda yang berbunyi suatu hari nanti. Dan untuk makluman semuanya, kisah Haziq ni telah pun tular apabila mereka telah pun dihalau oleh makciknya disebabkan satu perkara kecil saja. Dan ketiga-tiganya telah pun diusir pada rumah dan akhirnya inilah dia kejayaan yang terus saja dibawakan oleh Haziq ni lah.
2: Jangan balas tau.
0: Betul.
2: Awak sebut jangan malas.
0: Jadi kepada semua, ini yang terus saja kita bawakan untuk anda.
2: Baik.
0: Jadi bangkit dan memberikan inspirasi lah buat kita ni
2: Betul. Okay, jadi semoga adik Zulhaziq dan juga adik-beradiknya yang lain, sebab dalam kisah ni tak dimaklumkan umur adik-beradiknya yang lain kan. Jadi kita doakan semoga adik-beradik ni akan berjaya jadi khalifah yang soleh, yang solehah, yang hebat, berbakti semula kepada agama, bangsa dan negara dan orang yang susah. Jadikan kisah mereka ni untuk mereka sebar luaskan lagi kasih sayang, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi jangan hayati kan
1: Jangan kenati aku.
0: tak, jangan hianati anak yatim ni lah. Jadi kadang-kadang mereka kan perlukan seseorang. Kadang-kadang mereka ni dah kehilangan ibu ataupun ayah.
2: Ya, betul.
0: Jadi kadang-kadang kita ni lah tempat mereka bergantung.
2: Betul.
0: Mereka perlukan kasih sayang itu. Jangan sesekali usir mereka daripada rumah lah.
2: Betul. Jadi teruslah sayangi anak yatim. Bagi makan anak yatim.
0: Allahuakbar.
2: Antara amalan yang kita boleh bawa lah.
0: Jadi anda boleh terus saja ke Facebook. Anda tengok perjalanan Haziq ni. Masya Allah, memang luar biasa.
1: Hebat.
0: Adik kita ni lah.
2: Ada gambar dia pakai uniform. Lepas tu ada gambar dia naik pentas konvo dapat anugerah dekan. Ada gambar dia dalam kelas. Jadi boleh tengok lah momen-momen yang membanggakan ini. Semoga adik Haziq pun tidaklah tinggal dan hidup dalam dendam lagi.
0: Ya Allah.
2: Moga dilepaskan rasa itu walaupun sakit. Terus jadikan kejayaan ini sebagai inspirasi lah.
0: Dia balas kesakitan itu dengan kejayaan.
2: Ya,
1: itu sebenarnya itu kemenangan yang baik.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, inilah dia hal hebatnya.
1: Hebat orangnya.
0: Allahuakbar.
2: Baik. Komen. Kita baca komen dah.
0: Siapa yang komen, ya semestinya kita baca komennya lah.
2: InsyaAllah.
0: Siapa tak komen, memang kita tak baca.
1: Tak ada kena reka lah.
0: Baik.
2: Inilah dia
0: Nasional.
2: Lagi.

0: Okey baiklah. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama-sama dengan kami pada waktu ini.
1: Okey.
0: Okey, ni Khairul Fahmi ni.
1: Apa tu?
0: Dia kata semalam dah tengok video ni tapi tak rasa sangat feel dia. Jadi sedang memandu ni, dengar tiga suara bergenang air mata ini. Moga terus kuat harungi cabaran dunia ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Khairul.
0: Khairul Fahmi kita ya.
1: Okey, Syahirul Abdullah dia kata terbaik adik Haziq, memang sifat Islam lah yang diajarkan pada kita, redha, sabar dan terus bersyukur dengan iman yang kita ada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan.
2: Baik. Okey, Asmawi Asmara, menjadi anak yatim bukan kehendak tapi ialah anugerah Allah pada hamba yang terpilih. Betul.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Kita juga ada komen daripada Dayang Hawa Awang Ahmad. Penuh dengan sikap positif. Itu yang menjadikan Haziq berjaya dalam hidup. Kalau dia dan adik-beradik dia marah dan berdendam, pastinya tiada ketenangan dan sukar untuk berjaya dalam hidup. Jadi tahniah pada Haziq. Allah sebab pula kita bagi ni.
1: Tapi biasanya bila orang-orang macam ni yang dianiaya macam ni kan, dia tak akan buat kepada orang lain sebab dia tahu sakitnya bila dia buat begitu kepada orang lain. Jadi saya yakin dan percaya Zul Haziq ni memang orang yang hebat, adik-beradik yang sangat hebat. Didikan ibu ayahnya pun hebat. Dengan ibunya telah pun meninggal dunia. Jadi peninggalan ilmu yang diajar oleh ibunya, saya yakin dan percaya menyebabkan dia tidak berdendam dengan keburukan, kejahatan. Malah dia berdendam dengan kebaikan dan kejayaan untuk dibuktikan kepada orang-orang yang menyebabkan mereka ni dihalau.
0: Betul lah.
2: Aning kata usap kepala anak yatim pun dah dapat pahala. Ini kan pula pelihara anak yatim. Rugi bagi mereka yang tak rebut peluang ni. Itu betul.
0: Okey, baik. Suzy Muhammad dia kata bangga dengan Haziq. Semoga anak saya nama yang sama, Ahmad Haziq.
1: Amin.
0: Jadi macam Haziq ni suatu hari nanti, insyaAllah.
1: Suhaimi katanya yang buruk jadikan tauladan, yang baik jadikan sepadan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita jadikan kisah yang kita kongsikan ni sebagai inspirasi dan untuk pengajaran kita bersama lah. Kita sendiri kat Malaysia ni pun memang majoritinya beragama Islam. Jadi kita sebar luaskan lah kasih sayang kita.
0: Dan untuk makluman semuanya, ketiga-tiga mereka adik-beradik ni dibuli sebabkan satu perkara kecil je. Sebab kereta. Apa nama?
2: Kena calar.
0: Calar kereta. Jadi makciknya
2: marahlah.
0: Marah dan campak semua baju dan halau mereka daripada rumah. Jadi itu video yang tular tahun lepas rasanya. Dan Haziq dia bangkit, dia nak buktikan kepada adik-adiknya yang dia boleh berjaya, yang mereka ni boleh berjaya.
1: InsyaAllah. Haziq, jaga amanah, jaga adik-adik. Jaga diri, jaga solat, jagalah semua
2: ibadah semua. Jaga anda tau eh.
0: Jaga. Jadi insyaAllah akan berikan inspirasi lah buat kita semua. Jadi siapa-siapa yang masih ada ayah ibu ni, syukurlah dengan kita. Syukur sangat-sangat lah
2: Adik ibu ayah telefon saja tanya khabar.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik.
0: Okey. Okey. Jadi selepas ini pukul 8 pagi kita akan terus saja bersama dengan Siti Nordiati Zaidi lah jadi jom kita dengarkan terus lagu ni Syukur. Syukurlah dengan apa yang kita lalui.
1: Baik.
2: Amin.
0: Kebahagiaan hidup kita lah
1: InsyaAllah.
0: Jadi inilah dia
1: Nasional.